0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis pengawak atau pisik kita nya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun ngambil saya nemu nama bekeni ke pengawaknya
2: tanya saya ke diri sebuah Sam nya maya tanya enggak nama utai tu nemu pansut ada tu kata ikannya tahu kering nya maya tanya kan nama bekeni ngau utai tu
1: biasa nama ya sih
2: nya masih ti ada pemanah ya Sam kita mai sedak ya sama dengan kita kerja pengawas ya
1: nak. Anda salah tanya jangan sih.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Mas ngau kacari Walter Bana. Mai jam kita pukul 8 minit pagi. Terima kasih kita ke lagi mendiang kawak pengerap pagi di YFM ke pagi tau peninggal ya. Begolai ngau aku Sam ngau mega Min ke pagi tau. Selamat pagi Min.
1: Selamat pagi Sam ngau. Selamat pagi mega anggap bala peninggal kita ke dengan dua pagi Y.
0: Ya, lama tu dah nak bertemu lah Min.
1: Ya, ne. Apa ke kemisi gawai.
0: Kepada kemisi gawai, pulai gawai, bertemu baru ngau bala peninggal ke pagi tau. Bekini ke hari gawai tu Min, pemisi gawai.
1: Maya ke pulai kemisi gawai ngagai menua Drempu tahun tu kira ke nantu begawai dah ke Sam. Baru dah harapat ada itu aku sarannya dah. Kira ke pulai bertemu ngau dari sebile ya. Pulai ngau bala pinai bala menyade bala ne.
0: Aku ke tahun tu lawan ke sampai lama mesti penuh saya hanya tadi ne men. Aku kira nyambut pihak aja hanya tadi ne.
1: Nak nyambut hanya kebenar mana ngintu ke kita.
0: Ya tanggal lawan ke idar ke pemisi.
1: Idar ke kita itu pemisi pulai ke menua.
0: Pulai ke menua nyenguak ke bala bala ya ibu kita di menua dia ne.
1: Ya lu kita ngenat ke diri ke nak ngurung yang pengawak ga kak kedulo nu ko deh
0: penting kena pengawak nyana nemu ambil
1: saya ya nemu ambil ana sem
0: ya. Okey, selamat pagi bala peninggal ke pagi tu kami dua min ke pagi tu mai topik dua pagi wai ianya orang ke berkelimat gau batuku atau suah kita ini ngah ne amin. Nanti kita meda orangnya tadi ngena bajunya aja kasutnya aja tahu ke kita ngano ya aku nanya di min.
1: Ngano ya ke?
0: Ngano kerja berjaku kia kita itu.
1: Ne, nanti orangnya berkena ke bajunya.
0: Contohnya, nanti kalau baju bukai, tanjung bukai kini, kasur bukai kini, tahu kini.
1: Tiba aku nak tahu bukannya ada sem.
0: Ya.
1: Angka ya berkelimat kita ini. Ya tu berkelimat hari ya segi tahu ke bak peduit kini. Ya bisa kebenar. Uliah yang melinya kebenar. Tanya tadi ya berkelimat. Angka ya kak berguna ke duit berdua hari. Ya nanti kita nak nemu begini. Gaya orang bilik arahnya nantai pemisik ya. Kadang orang pemisik tu ya segi nantu bergaya ya tan duit mayu ah ke mana ya berkelimat nya okey betukutnya ya berkelimat tapi si maya ya merek ya ya ga merek mas lagi, nentang utang bukai
0: nanti nuan tu nyambut hari pengada min nanti nama tu apa tu hai nuan ambil kebandian min. Apa itu wain nuan?
1: Nuan lain udah tanya pak kita.
0: Nuan ngarap kata dia, oh perfume ke bomar sekali ya meli tanya ne, meli namanya selipar, ambil ke bandi yang selipar ke namanya kini nama nuan ngano ya atau kena nomin?
1: Nah, kena
0: ba,
1: aja.
0: Ba ekonomi kita ke dia tau muka kota deh.
1: Di pada hari ekonomi kita ke dia tau nya. Nah, sem kena aja, me kita ngan kena berjalan, kena berumah, ama me kena
0: ada lati tadi ngarap men harap ke harap telefon baru tau kene ne
1: kini kita ke madan sem medak gaya kita ga nanti kita kalau ngarap kita ke kelalu negi kita medak kini gaya belanja kita kita kenang ya guna kita besari-sarinya kepatut kita itu berkelimat ngau duit atau ke belanja mana lagi kita guna duitnya tadi meli utai kenang ya mamat diguna kita lebih lagi ruang bilik kita tau ke nyimpan duit biar apa kita nyimpannya sari hanya berkelimat isi maya kita patut merek kini nyalek kini merek ga kita
0: Amarai ke kita ini. Nanti ya, nanti maya kita nya bisi tadi. Nada salah ke kita ini. Ya, ya nanti arti nak berkelima tu tadi. Ya maya nada pan ya nama tu bisi hati ka meli utai ke nak nitih ke pematu atau ke nak nitih ke baju ya.
1: Nak nitih ke yang besai periwa. Besai ke baik aku ne. Tapi ya.
0: Ya.
1: Ya, mendak kita yang ya.
0: Nak nya orang ke nak berkelimat kita ke kita yang tadi. Jadi nanti batu kuat tu ya layan lagi ne.
1: Kedekut, kedekut tu. Lepas kita yang suah ngena jaku kedekut. Ya baku kedekut tu. Kira ke jaku bahasa. Bisa yang nitih ke gaya, nitih ke jaku. Cengok cara kita ngena. Kedekut bersenentang ni. Tapi kedekut tu bisa kami nanti kami madahnya sumit.
0: Sumit.
1: Sumit.
0: Jakob kita dian ni.
1: Sumit. Aku nak nemu kalau anak bala peninggal kita ninggal Jakob sumit tu. Sumit tu ya pedih amat ke mansut ke duit lah kelebih lagi duit. Lepas maya tu ambil ke bandil tu contoh kita ni ngirup kita tu nak ngirup berkedai ni sari tu kita ngirup pergi lah makai tengari lusak kita tu tadi makai berkedai baru makai lemai nyutua berlama berbayar ni jadi kaban kita kebukainya ya bisa ya duit deh. Tanya tadi kelalu sumit. Nggak jadi ga hanya sebut sumit. Kalau loke, loke. Sumit banyak aku. Kalau pedih maka nyalek duit. Pedih maka melanya. Nak sekali. Nak kedua kali. Sekali gitu melanya orang tapi ya. Nyak hari bak belanja kaku tu. Bak perkara belanja. Nanti bertukut tu. Bisa gini nyebutnya. Berkira ga?
0: Berkira. Nah, bisa orang ngomongnya tadi. Berkira ni. Berkira ngorong bukai. Ya bisa. Ya, ya bertukut tu. Ya bisa gini nyak tadi. Tanya tadi. Ya kak. Bak bertukut mimit. Ngau. Okay seminar ngorong bukai tu. Ngau diri sebilik apa. Ya. Kak bertukut. Kuat maya ke abisi tadi jadi berkelimat tau ya maya ya abisi ya meli utai ke patut tang maya ya kenadain tadi ya nama tu nitih ke utai ke patut dibeli ya kak
1: nya aku tadi
0: ya berkelimat ke nya tadi ya,
1: berkelimat berkelimat ke betukut tu ya berkira bas tentang ni tai ke patut mansut ke belanja tau ke berkira tu ya ulih ke kena kita ba pengawa contoh ni aku berbelama so ada ya, berkira ke nya nya berkira ke nya ba pengawa nya nya contohnya tadi the same cara kita ngena ya meh labak ku nak jauh merti ya betukut berkira sumit sumit tu lebih lagi duit sekakiah sekakiah kak tetibo sekakiah mana ya kak lelemau nak kak mansut ke duit maya kak berbayar
0: tegut nak jari
1: ya tegut nak jari nya sumit kau kami madahnya
0: nya ti tadi ya betukut tau ke kak berkira jadi berkelimat tu tadi ya tadi nyaga belanja ya
1: nyaga belanja ya
0: nanti kadang tadi ya
1: kau ketegar ya tu sumit kau ketegar ya kedekut
0: kau ketegar ya ketegar ya tadi sumit kau kita ne kau ketegar ya sumit dah ya tu tadi ya nyaga belanja ya bisa bida ne
1: bisa bida topik
0: mai topik pagi tu hanya bida orang ke berkelimat ngau bertukut tadi ngai kita yang tadi ngumai mada sanonya ngai dibaik kita berjalan ngai dibaiknya sano okey nama ngai ngau kita berjalan lawan ke bertukut kita tak bendara tadi jangan tadi berkelimat ya nyaga belanja ya nang tanya kita ini nang salah namanya nang salah bertemu ngai orangnya nang lu ngano ya sano nya mayu nama tu lalu tanya ke sano nya kalau bertukut ngoi ampo baju ya ta siti ti nya ja anda nya ya berkelimat segagi baju nya ulih dikena ya sigi sigi nya meh dikena ya
1: tante orang sigi rindu ke siti baju nya nya belama ke kena ya the same nya ke ketegal berkelimat ke bertukut ke nya pengerindu
0: ke nya pengerindu
1: ke nya sayau ke pengerindu sayau ke kerasa ya
0: Okey, hanya engkau bala peninggal kita ibisi mengkau penemu berkawal engkau bida antara orang ke berkelimat engkau bertukar tau sama tau mari penemu meh dia ne amin. Okey, tua berinang peninggal dulu bedau maca komen hari peninggal kita itu hari Nelson Nehru ngau Swelin sain mati tua jadi.

0: sekajaku perancang ke saritu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngau orang ti seranta. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngau orang bukai, berdaut untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang tidak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita bantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngau. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke kemana. Nya adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang lejuk, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawak kita. Lebuh nuan ngemuan penemuti lurus, bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah kita utai ti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kemunitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajakuk iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita ke saritu, boleh mai pangkak bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita pun. Awak kerja manah nyawak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Okeynya tadi penerang mimit atau ke dikunci kepada Alfred Damu ke bisa nyebut ke bekawal ngau betuku tadi nih amin nanti nitiah ke kuyan tadi bekira amnya tadi nih okey jadi ba komen bala peninga kita ke ya, kita pagi tau
2: kita ngabas komen bala peninga kita ke pagi tu ianya hari yang paling repuang ne. Cuma pagi DJ ku ya. Jadi ba empaliang tu nanti kita berkelimat ngau berbelanja penghidup kita lebih lagi selamat laban kita takut ngai ke belanja nak cukup datai maya ke terima gaji. Nanti belanja kita nak datai ke ujung bulan tu seh gak kuyanya baju mua tebal berutang kibak kanan nanya belanja ngagi orang. Kedekut tu nak maneh di kemuan kita. Nanti kita kalau kedekut kita bisi sigit seruran di kejakuk kurang lebih lagi kita di sebi lihat orang pun dan tu rindu ke kita itu kita ke lalu rangka tau ke kedekut mana lagi kita berkelimat hari kita ke rangka tau ke kedekut ya atau penemu peninggal kita ke bah Facebook YFM paling repuang
1: paling repuang ne
2: repuang.
1: Okey atau Rico Juni ne ke pagi tau. Selamat pagi hari satu ngagai seduai ko ya hari Nia bakal ke hujan jari tok ko ya jadi bida ya ko ya berkelimat.

0: Ngau orang ke batukut kedekut tu ko ya min ba kelima tu inya nanti ba ya ko ya dari segi pemakai nak lah baka ujung bulan segi ka berkelimat mimit mah kita ko ya ngai ke empai labuh buah hangkabang ko ya nyau habis ke belanja ko ya nya baka kita ke berkelimat mimit makai ke namanya berkelimat meh ko ya hanya erti ke nama berkelimat ko ya tadi min
1: Ririko Juni ne
0: ya ke pagi tu
1: hanya meh bisa gitu Sam Joni ke Juan pagi ko ya DJ Sam ngau DJ Min ada mayuh beda berkelimat ngau kedekut ko ya ne berkelimat terbagi pasal cara kita nyimat pemakai ngau cara begalau ke utai ngai ke tebasau jadi ya kedekut tu lebih lagi ngenang pasal duit ko ya ya rak jari serta tusah kak nyalik duit ke orang kedekut merik belanja dengan anak bini mayuh utai tanya nanti bini anak kak berbelanja nanti kena ya nyabung tak ke berjudi ngau birup kaya bisa nak yang ngira rangkak serta egoistik orang kedekut tu hanya penemu Jonika Juan Jonika Juan Jonika Sanggaman Jonika Juan
0: Jonika Juan ya nyak bida ya tadi ni okey berkelimat. Okey Serina Senai Janang maka bisi penemu ke pagi tu. Jadi bah penemu ya ko ya orang ke berkelimat tu inya ya ngenyadi ke dalam semua utai hari utai dempak serta duit ringgit. Nama ge inti dalam sida ya sebili semina ya siko ajak ke gawa ko ya.
1: Ya.
0: Nya semina berkelimat macam tadi. Ya ke ya ke betukut tadi. Inya semina ka ngi ko ya to ba penemu ya ne. Betuku atau bak ya atau itu orang ke semina kak makai ngurang aja tang ya nak tahu apa yang ia nya tadi nama tu di
1: simpan
0: ya
1: betuku tu berkira mia tadi nguya tu galau ya ngurang pak ya kenya itu ya nya ne
0: betul aja bak ya atau ke nadai kalau mai orang ngiru kopi semina makai ngurang aja
1: ya kaku tadi sumiat kaku nya orang sumiat bagainya kalau
0: ngurang tahu ne
1: sumiat ya nanti ya berkelimat tu baru amat ya berkelimat mamat ya begalau deh keguna ya du di hari
0: menyatai
1: sumiat tu nya tadi mia kak rarang kak tengur rampak ya Muya tu nak dibagi kenyak ya orang belanja belama ya nak belanja kenyak ya contoh
0: contohnya tadi ni hanya ke orang ke berkelima berkelimat ngau baka bertukut ne okey gibisik gede dia
1: okey gibisik tu de Sam Judat Ami ne selamat pagi ku ya Sam ngomian perinci yang muari sidak ya bersibu sejam ku dah lalu tadi Sam ne selamat hari satu keberkat ku ya nanti bak ya tau nadai tentu beda antara berkelimat dengan bertukut laban ti semampai berkenyak bisik utai lebih ya kena lebih ya maya kekurang kena gengau cara berkelimat atau cara ya tu penghidup tu asai baka pendiam manua uliah pagi 4 pagi uliah lemai 4 lemai nya meh ku udah tu ngarap kebalannya meh uliah ngubah pendiam kita ke dia tu nyampi ke penghidup sidak meruan ari penghidup ke dia sai ke dia tu sikit di sampi dia ambin ke kita bertanya ne Sam mengiku ya tu tadi nanti bajaku bahasa kita ingin jauh kais pagi makan pagi kais petang makan petang ni pemisik kita yang merti ku ya tau
0: ya ya nitih
1: kelimat nitih ke pemisik di rempo
0: pemisik di rempo
1: ya
0: okey nya bida tadi berkelimat ngau betukun tadi jadi nanti kita mendaur tadi mai bekal kini nurun kupis anda anggap kita bakal ngemaruah kia ne
1: ngumai yang ada duit menya
0: laban yang tadi berkelimat
1: site yang teh baku mai bekal tu pemakai kedebaik ke tempo bersih age me
0: sik ya kak gay makai tai ke dirimpu. Bisa orang bekenya ne.
1: Ah, yang gay makai tebe kedai.
0: Ya. Okey, nyak meh reti topik kita ke pagi tu. Okey, hagi merindang peninga ke pagi tu. Tahu terus sanjung komen kita senentang topik kita berkelimat tahu ke betukut. Nah, hari Samuel unyak bungai tumbuh baduri.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jambit Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai ngau pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 tu ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu ini pengawal berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangadai Square Tower, Kuching Waterfront, penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Daun tu setiap kita untuk diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbala mayuh mengat jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak jadi serta nanya yang megak ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bagi semua kaum kita di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Daun tu ialah inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya ialah inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya ialah inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kerajaan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai ukai seminat temuai dari Menua kita mampu wajah dan yang megak bisa megak dari Menua luar bisik nemuai ngagai Sarawak. Jadi atur cara kemaya Niti Daun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abak program ke kelak 20 hari bulan 6 tu ilah. Jadi ngotok ku ngari ke Niti tu ke ngatur pengawak Niti Daun tu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak ke Niti Daun tahun 2026 ke dia tur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ialah.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai Dayak pelilih Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubu Antu. Berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Temegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Sria megak bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nuan menua. Oh.

0: Ya, mayu tambahwa yari Juni Aman, siku hari penyanyi ke BC di Kangau Merindang ba pengerami ngiliang tika ya ba rumah Jewel Nangasan Lubu Antu kena 19 hari bulan 6 tu elok ne amin
1: hari 5
0: harap ke bala ke bersemak pendiau meh tahu mega datai babala mayuh laban ukai semina penyanyi Joni Aman kita aja bisik mega penyanyi Mawat ngau mega Linda ke sama datai Merindang mayanya elok ne okey setiap hari program ke dekat diatur ujung minggu tu elok
1: kaum begulai ngau bala program hari wifi di Kuching
0: bisik mega datai ngau program tau ke pengerami ni elok ne min okey jadi aki ngenang topik tua ke pagi tau orang ke berkelimat ngau orang ke batukut okey jadi tau bisik peninggal kita Silver Angela kenyak meh nama ini selamat pagi yang ke sedua iku ya berkelimat tau mana tau ku ya apa penemu ya min laban orang ke berketau ya nemu ngatur pengidup ya hari semua perkara. Panjai rundi yang orang ke berkata maya tusah ya bisi duit standby ko ya.
1: Sekatan ya.
0: Betul. Bisi penabat menyata deh.
1: Penabat ya.
0: Okey, jadi nanti kedekut tau ko ya, tau ke betukut tau tau ke tertusah mimit tau ko ya. Ngai ke tau suweh di semua kurang tau ko ya. Jadi mulut nama tau suweh di kerandau ko orang atau ngai ke kita di semua kurang bakal sesano ko ya. Orang kebeketau selalu mai sponsor tang maya kap mayar tadi ko ya nyuruh bukai ke mayar
1: ya ya mada ke sponsor ko ya nyuruh bukai ke mayar
0: bukai ke mayar ne
1: ya kalau nyadi bade kenya sem
0: bisi ke mian ne orang ke bekenya ya nama tau nama tegut jari ne tegut ko kita nya ne
1: nya me sumit ke ko tadi lebih nya kejar ada kena kita ke ja ko sumit nya ko sumit misai ko kita ke mai hari dia tu
0: no ya okey tu ini tinggi tu min selamat pagi hage sedua ai ko ya hari betuang berkelimat tu ngena belanja ngau pemakai tang betuku atau berkira tu kira mayuh lagi kumai kita yang tadi rangka ku ya rangka
1: berkiranya rangka ya nya
0: tau ke rangka ku ya tadi
1: rangka ra rangka
0: dah bising peninggal siko tadi madah ke ngurang tau dempak ya ne
1: ya jadi ia tu kak berat mat jari
0: ya tadi bawa kang mansut ke ya
1: bawa kang mansut
0: nyap meh
1: nyap meh penemu siko-siko kita senentang topik tu pagi tu ianya berkelimat ngau
0: betuku atau tadi ya bisi bidah ya tadi bidah ya orang ke berkelimat tahu ke betukut
1: ya, orang ngau betukut ya mayo ke plan
0: betul okey jadi harap ke kita sama nemu meh bidahnya tadi ne amin
1: bidah antara berkelimat ngau betukut tu bayaknya ari sukut duit kini pengawak ke dikerja kini ngau teh ke dikena kini nama-nama meh kebisik kawa yang ngau berkelimat betukut tu ngambil kita itu oleh mansi teh nyak meh ni ke manehnya nya ke ambil kita yang kena mana ya kira ke nyadi ajar apa kita lah kau kita kan pia
0: agi pan apa jam kita ke dia tu kita sama nemu deh ekonomi kita itu kayaknya untuk mana nane ya
1: harga barang dia tu penyo majak nike ga
0: ya jadi kita anang irau kurang nanti nyemak kita nya tadi bekerja ngena utai ke nak berga bakal orang
1: nak nitih ke tren korang nak ngawaknya nanti tuan lagi handbag tua mal tak duit nadai nadai ke guna ni orang mana ketua luke mat korang tak kebenai tu berkelimat nyak sitik ke
0: betul baju kini kita nak nadai brand menyekurang nak branded nadai ngawak lapan kita empu meh nemu bekeni ke pemisi kita empu
1: ya,
0: ne. Lagi nanti kita narai belanja lagi kita empu ke napi penusah okay ya, orang.
1: Betul. Nanti kau nginyaunya pedih mat ga?
0: Okay, hanya meh topik kita ke pagi tu peninggal. Kira ke nak tu nah min ya. Tua buku lain ngau peninggal apa awak dua pagi wai apa awak ke bukai lah mai topik ke bukai. Lebih ke utai ke nang nyadi ba penghidup kita bersari-sari ini.
1: Kalau kita sama berkelimat nyak ke mana gig kebenar ya.
0: Betul.
1: Berkelimat bersimpan ke duit belanja ke pendapat kita du di hari.
0: Ya. Bayang bisa tadi sekali sekalian tadi uliah agak ni.
1: Uliah agak reward ke ribu dan anak kalau buah kurang.
0: Betul. Okey, jadi harap ke uliah bertemu baru peninggal bawa ke bukai mai topik ke bukai. 9 pagi tu lagi mendiang ke berita udahnya lagi begulai ba awak Y912. Okey, jadi tu lagu ke penudi kena nutup awak 2 pagi Y kita hari Mawat Dayang Bintang. Ya, selamat pagi bertemu baru peninggal.
1: Bye bye.

9.14 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi Miri. Pak Jojo kembali menemani anda. Cuaca semakin panas, tapi biarlah hati kita lagi panas ya. Panas dengan semangat. Ingat pesan orang tua ya, masalah tak bagi kita jatuh, masalah bagi kita belajar lompat tinggi. Kita tak boleh kawal hujan, kita juga tak boleh kawal bos-bos kita. Jadi tarik nafas, senyum sikit, kita kena terima hakikat kita bukan muda lagi mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga yang tersayang. Baiklah, kami hadiahkan anda dengan lagu ini untuk anda di Miri FM, menemani anda dengan hati yang senang, Pak Jojo.

Ya, bersama dengan kumpulan Wali Band, puas kah ya hingga mati ya. Sekadar hiburan kita pagi ini 9.24 menit pagi. Tapi dalam dunia ini jujur kita katakan ya, siapa yang mahu hidup susah. Jadi kalau kita tanya ya kepada 100 orang, mungkin susah nak kita memilih untuk memilih hidup yang susah. Bukan tidak pernah kita dengar ya. Selalu saja kita dengar, selalu kita war-warkan, tetapi masih juga berlaku. Ini perlu juga kita war-warkan ya, kerana Ketua Polis Daerah Miri Muhammad Farhan Lee Abdullah berkata, bahagian siasatan jenayah komersial Ibu Pejabat Polis Daerah Miri telah menerima laporan berhubung kes tersebut pada Jumaat lalu. Ini mangsa yang berasal dari daerah ini tertarik dengan iklan pelaburan yang menjanjikan pulangan lumayan dalam tempoh singkat sebelum menekan pautan yang disediakan. Mangsa kemudian berurusan dengan individu yang memperkenalkan diri sebagai ejen pelaburan menerusi dua nombor telefon. Selepas diyakinkan dengan tawaran berkenaan, mangsa telah membuat 15 transaksi pemindahan wang ke 4 akaun berbeza dengan jumlah keseluruhan ya RM483.67. Katanya dalam satu kenyataan baru-baru ini ya. Jadi beliau berkata sepanjang tempoh pelaburan tersebut, mangsa hanya berjaya ya, hanya berjaya mengeluarkan keuntungan sebanyak RM28,900 sebelum menyedari dirinya telah ditipu. Mangsa mula curiga apabila suspek memberikan pelbagai alasan dan alasan baru setiap kali dia cuba menuntut keuntungan yang dijanjikan. Jadi selepas menyedari dirinya menjadi mangsa penipuan, mangsa tampil membuat laporan polis untuk tindakan. Susulan itu, polis membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Jika sabit kesalahan pesalah, ya boleh dikenakan hukuman penjara tidak kurang 1 tahun dan tidak melebihi 10 tahun sebatan serta denda. Itu mengenai dengan pelaburan yang sebenarnya tidak wujud ya. Seorang wanita tempatan berusia 61 tahun, kerugian RM371,983.67 selepas menjadi mangsa sindiket penipuan pelaburan saham tidak wujud yang diiklankan menerusi laman sosial Facebook. Jadi kepada anda

Ha, jangan mudah tertipu. Maaf, bukan nak mengajar, namun sekadar nak mengingat. Kerana kita adalah kawan selamanya. Krisis di pertengahan hidup untuk anda di Miri FM.

Isis di pertengahan hidup. Jadi sudah pun 9.32 minit pagi. Kita terus saja dengan laporan ramalan cuaca. Jadi untuk hari ini 15 Jun 2026 Isnin. Ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Baiklah, pada sebelah pagi diramalkan tiada hujan, manakala pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, malam hujan di beberapa tempat, amaran cuaca buruk tiada. Keadaan laut di perairan Laut Berombak 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari timur tenggara 10 hingga 20 kilometer sejam. Amaran angin kencang dan laut bergelora tiada. Suhu 24 hingga 34 darjah Celsius. Itu ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Terus kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, Bunga Larangan, dan selepas itu bersama dengan Slam Rin Diani. Untuk anda di Miri FM, Pak Jojo tetap menemani anda dengan hati yang senang.

daripada kumpulan Slam dengan lagunya Rindiani. 9.44 minit pagi. Dan menarik juga untuk kita war-warkan ya. Ini mengenai dengan majlis sambutan Ma'al Hijrah ya. Majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat Sarawak tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Bertemakan Ummah Maju Makmur ya, Ummah Maju Makmur. Jadi majlis doa akhir tahun 1447 Hijrah dan juga awal tahun 1448 Hijrah akan diadakan ya pada hari Selasa 30 Zulhijjah 1447 Hijrah, iaitu bersamaan dengan 16 Jun 2026 Masihi, bertempat di Masjid At-Taqwa Miri ya. Itu mengenai dengan majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat Sarawak tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi, Ummah Maju Makmur. Ingat, majlis doa akhir tahun 1447 Hijrah dan juga awal tahun 1448 Hijrah akan diadakan pada esok hari Selasa ya, 30 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 16 Jun ya, 16 Jun esok hari 2026 Masihi, bertempat di Masjid At-Taqwa Miri. Manakala untuk majlis perhimpunan sambutan Ma'al Hijrah akan diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 17 Jun 2026 Masihi ya, 17 Jun 2026 Masihi akan diadakan di Stadium Bandaraya Miri. Itu mengenai dengan majlis perhimpunan sambutan Ma'al Hijrah yang akan diadakan pada hari Rabu ya, 1 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 17 Jun 2026 Masihi, bertempat di Stadium Bandaraya Miri. Baiklah, kita teruskan dengan lagu hiburan pagi ini. Kita hadirkan anda dengan lagu ini dan sesuai untuk anda yang berusia 50 tahun ke atas. Kita bukan muda lagi. Satukanlah hati kami.

Kaknya biar dengar lagu tadi ya. Sino amat ndak pihak kapan. Okey, lagu sekadar untuk hiburan ya. Ndak kena mengena yang hidup ataupun yang mati ya. Lagu itu tadi sebenarnya bukan untuk ditari, tetapi untuk didengar dan dihayati. Baiklah, jam 10 pagi nanti kita akan sambung siar berita dari Pusat Berita Kuala Lumpur. Dan selepas itu kita jumpa kembali. Kami hadiahkan anda dulu dengan lagu ini. Dan selepas ini ingat, kita akan sambung siar berita dari Pusat Berita Kuala Lumpur.

0: 10.14 minit pagi. Pak Jojo hatinya ceria ya. Hidup semangat, bangkit semangat. Nggak usah bersedih hati, nggak usah berjauh hati. Tetap menemani anda dengan hati yang senang. Hari ini kita ditemani oleh dua orang jelitawan ya. Tiga orang sebenarnya. Tiba-tiba ada bersama-sama kita ya. Ini bunyi-bunyinya. Riza, DJ Riza Yusuf ya, telah membawa dua orang tetamu bersama-sama kita. Sebenarnya hakikatnya tadi sebenarnya tetamu ini membuat rakaman yang akan disiarkan esok ya. Jangan lupa jam 11 pagi esok. Tapi membuat lawatan bagaimana Pak Jojo bertugas dan juga DJ-DJ yang lain bertugas. Jadi sudah pun ada bersama kita dengan renungannya yang tajam ya, senyumannya yang manis, dorang jelitawan ni. Kita tadi tak ada bersuai kenal lah konon ya. Boleh perkenalkan diri ya.
1: Okay, selamat pagi kepada semua pendengar-pendengar. Saya Dr. Jishalini. Saya pegawai perubatan dari unit perubatan transfusi Hospital Miri. Hari ini saya datang bersama dengan Cik Nur Azila, iaitu pegawai penerangan kami orang, untuk membuat sedikit promosi kesihatan tentang kempen pendermaan darah lah.
0: Patutlah cantik, patutlah manis ya, seorang doktor rupanya ada bersama-sama kita ya. Doktor apa ni?
1: Jishalini.
0: Jishalini.
1: Ya, betul.
0: Cantik namanya, Jishalini. Bukan Jijoraini. Itu lain ya. Jijoraini itu Pak Jojo ya.
1: Atau dengan lebih mudah boleh boleh panggil kami Dr. Jisha juga.
0: Dr. Jisha ya.
1: Lagi senang lah kot.
0: Jadi Dr. Jisha, yeah. Anda sebenarnya berasal dari mana ya?
1: Saya berasal dari Perak.
0: Perak. Kalau Perak, Okomo lah.
1: Mungkin
0: Okomo Doria sudah
1: berbunga. Betul. Kami orang pakai koma-koma.
0: Koma-koma.
1: Ya, betul.
0: Seronok ya. Okey, sudah berapa tahun menjalankan tugas di Sarawak ni?
1: Saya dah menjalankan tugas di Sarawak dah hampir 4 tahun lebih lah. Sejak 2021 lah. Sudah, ni dah tahun ke-5 lah sebenarnya. Bukan tahun 4. Dah 5 tahun dah lah.
0: Jadi sudah pun 4 tahun berada di Sarawak menjalankan tugas ya. Sudah berapa banyak surat yang anda pilih tulis untuk berpindah ke Semenanjung?
1: Kosong.
0: Maknanya kalau anda tak nak berpindah ke Semenanjung, anda suka di
1: Sarawak.
0: Di Sarawak ya.
1: Saya memang suka dengan persekitaran di Sarawak lah. Saya belum bertugas di Kuching. Saya pernah bertugas di Miri sahajalah. Ini posting saya yang pertama. Saya dapati persekitaran di Sarawak ni sangat harmoni lah. Ya, masyarakat dia sangat baik, sangat sopan santun, sentiasa bekerjasama. So saya rasa senang hati bekerja dekat sini sebenarnya.
0: Ini ikhlas ke?
1: Betul.
0: Ataupun cuma sekadar ungkapan di bibir?
1: Kalau ungkapan di bibir, saya rasa saya boleh maniskan ayatnya lagi. Ini adalah secara ikhlas lah. Jujur dari hati lah.
0: Dengar tu rakan-rakan kita yang ada mendengar kita di RTM Klik ya. Tak usah bersedih hati, tak usah berjauh hati. Kalau anda ditempatkan di Sarawak, lihat saja rakan kita. Sudah pun 4 tahun berada di Miri, belum teringin katanya nak menulis surat untuk berpindah tugas ya. Yang seorang kita ni, bersama kita ni, orang Sabah saya katakan anda.
2: Ya, saya berasal daripada Kudat Sabah.
0: Berasal dari Kudat Sabah?
2: Ya, betul. Nama saya Nur Azila. Saya berasal daripada Sabah, jawatan sebagai penolong pegawai penerangan di Tabung Darah Hospital Miri. Saya berkhidmat di Hospital Miri dalam setahun lebih lah. Masih baru lagi.
0: Setahun lebih sudah setahun sini lebih, ya. Inginlah hati ya. Aku ni wang nuhun juga wang papar. Kau dari mana? Kundasang lah.
2: Tak, Kudat.
0: Di Kudat. Jadi setahun lebih di sini, apa asalnya? Macam di Sabah juga kah? Ataupun kakal juga kan, ndakan boleh juga kah? Macam mana? Alum juga?
2: Dia ada kelainan lah dekat sini. Sebab saya memang tak nak balik Sabah dulu. Sebab saya nak merantau dulu.
0: Cakap!
2: Sementara masih bujang, saya nak merantau dulu.
0: Masih bujang?
2: Jadi niat saya memang nak merantau lah. Saya nak ambil pengalaman dari negeri lain. Macam dekat Sarawak ni, dia banyak bangsa. Walaupun banyak bangsa, tapi memang semua satu sejiwa, semua macam bagi kerjasama lah. Okey lah, Sofa. Okey lah, Miris, setakat ni okey lah.
0: Hebat dan petah berkata-kata ya, orang-orang kita ni, orang-orang Sabah ni. Jadi kalau beritahu entah kan, di Sarawak ni bukan main. Banyak berbilang bangsa, berbilang budaya. Ya, okey, dah lah aku bagi kau 4 etnik yang kau tahu yang ada di Sarawak ni. Jangan cakap kan ya.
2: First Iban, Bidayu, Kayan, Kenya.
0: Kedayan kau masuk kan?
2: Itulah yang macam paling famous dekat sini, dekat Miri.
0: Iyalah ya. Jadi memang serunok ya kajak di sini. Jadi pedian-pedian kita di Sabah atau siapapun yang dari Sabah ke Labuan Semenanjung, menangah kita ini jangan susah hati. Di sini anda pasti terhibur. Jadi komenlah kamu doktor, macam mana orang sini ni? Adakah mereka sebenarnya bermuka masam ke atau suka menyapa anda ke, macam mana?
3: Pak Jojo, Dr. Jisha boleh cakap Sarawak.
0: Kalau kelakar Sarawak, kelakarlah Sarawak ya Pak Jojo dengan bahasa Kedayannya. Bawa tahu kan?
1: Kami kena tukar untuk bahasa Kedayan kot. Mungkin ada sikit-sikit kena tukar bahasa Sarawak.
0: Okey.
1: Jadi apa ya soalan kita tadi?
0: Macam mana dengan orang-orang di Sarawak sebenarnya, macam mana?
1: Kami rasa orang Sarawak ni sangatnya light-hearted. Yang sangat ceria. Yang sangat apa perkataannya, kami rasanya lebih
0: baik hati, senang,
1: lebih cenderung untuk membantu seseorang lah. Munnya dalam kesusahan atau si nya sentiasa ada hati untuk menolong seseorang. So kami rasa memang senang hatilah bekerja situ and then berkelakar dengan masyarakat setempat. Kami rasa macam kami pun orang Sarawak lah. Walaupun padahal kami bukan yang lahir situ, tapi kami asal part of the family lah. Part of the community lah.
0: Dengar tu pedian-pedian kita ya. Amun itu tu Sarawak. Ui, macam uang-uangan bunyinya ya. Memang hebat ya ni, doktor ni ya. 4 tahun dapat menguasai kelakar bahasa Sarawak. Jadi ni, mengkali kau ada sudah laki orang sini kah?
2: Jadi orang Sarawak.
1: Jawapannya tidak lah. Kami datang bekerja. Si ada cari jodoh situ. Mun adalah si ada siapa lah.
0: Hei, 4 tahun sedapnya kelakarnya. Mun ada, mun si ada si hal. Bagus. Nah, seronok ya di Sarawak ya?
1: Oh, seronok. Jujur ni yang seronok.
0: Alhamdulillah, senang hati kita dengar ya. Kedua orang tua kita, orang tua anda, bukan orang tua kita. Bila mendengar anda di sini Sarawak, ceria, Sarawak, gembira, mestinya mereka juga turut bergembira ni doktor ya?
1: Udah sekali kami bawa mereka jalan-jalan di Miri lah. Mereka memang rasa seronok lah.
0: Seronok.
1: Cik mau balik kami terpaksa. Paksalah, kena balik lah. Si ada orang jaga rumah kan?
0: Dipaksa lagi. Apalah punya anak macam ni.
1: Sebab si ada orang jaga rumah kami kan? Terpaksalah balik.
0: Rumah di sana sudah ada ya?
1: Di Sinun, di Senanjung lah masuk kami. Kan kosong bila mereka datang melawat kami. Terpaksa balik lah.
0: Di Perak tu Ulu Kintak.

0: Alam lagi semua
1: betul.
0: Tempatnya.
1: Sebab saya kan bila free saya jalan.
0: Bila free jalan lah.
1: Betul.
0: Jadi tempat-tempat yang menarik ya, amun kau tahu di Mihi ini.
1: Kat Miri pantai lah, saya suka pantai.
0: Eh, okay, pantai mana?
1: Pantai Luak.
0: Pantai Luak. Pantai Luak.
1: Cuma
0: okay.
1: Dia air dekat Sabah, dekat Sarawak dia beza. Saya first datang sini saya terkejut lah.
0: Dengan air yang di Sarawak nih airnya baru saja selangkah sudah biru.
1: Iya
0: kan?
1: Betul. Agak terkejut lah, tak sama dekat Sabah lah.
0: Kalau kamu melihat kan mungkin sebatu ke laut barulah kamu melihat ya,
1: ya
0: air biru. Kalau di Sabah selangkah kita pun memang dah biru, biru air.
1: Betul.
0: Apatah lagi kalau di Kota Kinabalu tu, sini masjid bawahnya pun sudah biru dengan teratai-teratainya ya. Tapi tak apa, banyak lagi tempat yang menarik di Miri ya. Bawalah Dr. J ya,
1: Gisha,
0: melawatlah ke gua Nia.
1: Ya, plan memang ada ke gua tu, tapi sekarang kan dia renovation kan.
0: Tahu pun. Kalau Dr. J apa Gisha tak nak ke sana kerana renovation, kita ada Logan Bunuh dia, oh, yang terbesar tu macam Tasik Cini ya, mungkin lebih besar lagi ya. Tapi datanglah waktu hujan baru kamu melihat begitu besarnya ya, macam berombak-ombak lah kalau ada angin tu ya. Logan Bunuh. Tapi kan siapa ni tadi?
1: Zila.
0: Zila kan. Kalau kita melihat doktor ni, saya rasa sesuai dengan ketinggiannya ni ya. Melihat air terjun ya.
1: Betul.
0: Dekat air terjun Lambe. Di sana saya rasa melihat keindahannya alam. Huh, macam apa, jantung kita dipicik-picik. Hati kita macam dijamah-jamah. Begitu syahdu di sana ya.
2: Jadi hari ini kita kena plan.
1: Jangan ramai-ramai lah.
0: Jangan tak buat ya. Di sana boleh. Memang tempat yang menarik ya. Jadi penutupnya lah ya. Kita tahu anda sebenarnya sibuk juga dengan tugas-tugasnya itu. Sebutkan buah yang Jisa juga kena sebut ya. Buah yang anda rasa pelik di Miri ni, musim ni.
2: Buah dabai bukannya pelik.
0: Yang anda rasa heran jugalah sedikit.
2: Heran.
0: Yang buah ni tak ada di Semenanjung lah rasa-rasa.
2: Kami tahu buah dabai dengan ada sigit lagi buah.
1: Dabai Sabah pun tak ada.
2: Kami seingat namanya.
0: Macam rambut Pak Jojo yang terpacak tu ya. Buah terap ya. Bukan.
2: Buah terap ya, betul. Tapi kami sik pernah rasa. Dan angga ajalah buahnya.
0: Sampai hati. Adakah harganya mahal ataupun anda tak berminat nak mencuba ya?
2: Si, bila kami nak bercuba, waktu tu kami ada kerja. Bila kami datang balik dah habis.
0: Dah habis. Alasan kan.
1: Alasan
0: kena cuba ya.
1: Tak apa, nanti musim dia doktor.
0: Tapi dabai dah cuba.
2: Dabai dah cuba, nyaman. Memang nyaman.
0: Excellent.
2: Memang setiap musim ni kami cuba, memang nyaman.
0: Okey, macam mana anda tahu dabai tu tua ataupun muda? Kalau muda apa dabai ni?
2: Si tahu. Ada tips
1: saya kan? Tak tahu. Tak tahu.
0: Kamu pun dah tahu?
1: Tak tahu.
0: Di Sabah anda ada buah kembayau kah, buah dabai ni?
1: Tak ada, tempat saya tak ada tu.
0: Tak ada?
1: Jarang saya.
0: Okey, kau pun dah tahu macam mana ya muda, macam mana ya tua.
1: Tak tahu juga.
0: Macam Pak Jojo kan? Bila kamu lihat rambut Pak Jojo, kalau putih, hakikatnya manusia ni anggaplah tua sajalah ya. Bukan tua lah, macam Jojo ni matang.
2: Berpengalaman lah.
0: Tapi buah dabai kalau dia kecil, kalau dia muda memang putih. Dia akan hitam apabila
2: masak dah, sudah.
0: Dia tak masak kan? Boleh dipetik lah. Okey, itu saja cerita.
2: Okay, bagus info ya.
0: Sekadar untuk hiburan ya.
2: Ya, boleh.
0: Okey, terima kasih kerana bersama-sama kita.
2: Terima kasih DJ Jojo.
0: Pak Jojo.
1: Pak Jojo.
0: Anda semuanya sebaya dengan anak saya ya. Okey, tak apa.
1: Okey, terima kasih.
0: Okey. Okey, kita terus hadiahkan pendengar-pendengar kita dengan lagu seterusnya. Ke pintu kasihmu diikuti Laila, namamu teratas. Tetap menemani anda dengan hati yang senang. Pak Jojo, gembira dapat bersama-sama anda. Kita adalah kawan selamanya.

Bersama dengan Nadia, salam untuk kekasih ya. Salam untuk kekasih bersama dengan Nadia. Ini mengenai dengan forum perdana Ehwal Islam ya. Forum perdana Ehwal Islam, berita yang cukup menarik. Jadi kepada anda yang muslimin muslimat ya, dijemput untuk sama-sama mendengar mengenai dengan forum perdana Ehwal Islam yang bertemakan Hijrah Inspirasi Rasulullah, Aspirasi Ummah. Jadi temanya ialah Hijrah Inspirasi Rasulullah, Aspirasi Ummah. Ianya akan diadakan di Masjid Al-Mutaqin Bekenu ya. Masjid Al-Mutaqin Bekenu akan diadakan pada hari Rabu 17 Jun 2026 bersamaan dengan 1 Muharram 1448 Hijrah, bermula jam 7 malam. Ianya akan diadakan jam 7 malam pada 17 Jun 2026 akan diadakan forum perdana Ehwal Islam ya. Forum perdana Ehwal Islam bertempat di Masjid Al-Mutaqin Bekenu Miri, jam 7 malam. Jadi moderator yang akan dalam forum tersebut ialah yang berusaha Ustaz Hamdan bin Jara'i ya. Ustaz Hamdan bin Jara'i sebagai moderator, dan seterusnya ialah ahli panelnya yang berbahagia Sahibus Samahah Datuk Haji Khalidi bin Haji Ibrahim ya. Yang berbahagia Sahibus Samahah Datuk Haji Khalidi bin Haji Ibrahim, dan juga yang berbahagia Sahibus Siadah Tuan Haji Mu'al bin Haji Suaud. Ya, yang berbahagia Sahibus Siadah Tuan Haji Mu'al bin Haji Suaud. Akan diadakan forum perdana Ehwal Islam. Jadi muslimin dan muslimat ya, ingat, dan khabarkanlah berita gembira ini khususnya kepada muslimin dan muslimat yang berada di Bekenu. Akan diadakan ya forum perdana Ehwal Islam di Masjid Al-Mutaqin Bekenu Miri pada hari Rabu ya, hari Rabu ini 17 Jun 2026 jam 7 malam ya, jam 7 malam. Okey, itu info yang dapat kita war-warkan, dan khabarkanlah berita ini kepada semua. Baik, kita hadiahkan anda dengan lagu seterusnya, Laila Namamu Teratas, dan selepas itu Alasanmu. Untuk anda di Amir FM, Pak Jojo tetap menemani anda.

Bersama dengan kumpulan Exist dengan lagunya Alasanmu, ya, bersama dengan kumpulan Exist. Jadi untuk petang ini, muslimin dan muslimat yang berada di Desa Senadin, ya, ini berita menarik untuk anda muslimin dan muslimat, ya. Ini mengenai dengan program ziarah mahabbah, ya, dari Jabatan Agama Islam Sarawak, ya. Program ziarah mahabbah Jabatan Agama Islam Sarawak bertempat di Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Desa Senadin, nanti jam 6 petang, ya, bermula jam 6 petang iaitu hari ini, Isnin 15 Jun 2026, akan ada program ziarah mahabbah daripada Jabatan Agama Islam Sarawak. Yang sama-sama memberi ceramah pada petang nanti ialah Sehibus Siadah Tuan Haji Mu'al bin Suaud, iaitu pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak, ya. Pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak bertempat di Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Desa Senadin, 15 Jun 2026, itu hari ini, ya, hari ini Isnin jam 6 petang nanti. Baiklah, jangan lupa jam 10.11 pagi nanti kita seperti biasa ke segmen seterusnya, iaitu Cerita Pak Jojo, ya. Kita akan bersama dengan yang berbahagia Ayanda Dr. Haji Ali Haji Mudin dalam segmen Cerita Pak Jojo. Apakah kita juga akan belajar bahasa-bahasa kedayaan klasik, khabar dari Sibuti dan juga cerita 1000 tahun yang dulu. Semuanya akan bersama-sama kita. Selain dapat diikuti melalui radio yang seperti yang sekarang, anda boleh lihat kami di TikTok nanti, ya, Miri FM Official, ya, dalam TikTok Miri FM Official. Jadi jumpa kita lagi, ya, di radio seperti biasa. Kalau anda nak lihat kami dalam TikTok, suasana sebetul kami di studio, okay, anda boleh ikuti kami dalam Miri Official, ya, dalam TikTok Miri Official. Okay, saya sebelum ke studio ke sebelah, kita hadiahkan anda dulu dengan lagu ini. Sheila, andai dapat ku undur masa. Untuk anda di Miri FM.

0: Padian kita kena radio, dengar radio macam biasa, tidak ada masalah. Amun kamu akan melihat macam mana tetamu kita, boleh lihat kami dalam apa namanya TikTok Miri FM Official ya. Boleh lihat kami dalam Miri FM Official ya ni. Dapatlah kamu melihat suasana kita kali ini. Dan amun kamu nangga lagu tu antai ya. Lagu antai itu sini cerita kita. Sebenarnya lagu ini lagu Kedayan yang kami buatkan sama Saipul ya. Sebuah lagu Kedayan sini cerita kita. Jadi Padian, jangan buntakkan cerita. Amun kamu kan dengar radio macam biasa, dengar saja dalam radio ada. Tapi amun kamu kan melihat kami, dapat dilihat kami bekerja yani dalam TikTok Miri FM Official. Jadi kalian ni sudah patah yang ada sama-sama kita dalam cerita Pak Jojo. Biasalah gagau ya hantap ya. Nolah juga gagau kan sebagai anu ujadangan uang basa-basa lah jadi ni sebagai pemanca ni kadang-kadang ke kucing ke Kuala Lumpur ke Kiil lah yang ujawang kadayan ya ke Kiil meeting nolahnya hagut dapat sama-sama kita tapi ini alhamdulillah alam tak bercerita kan ia entai pedian sebab aku entai di studio sebalah sudah tu datang ke mai kulihat unduk-unduk dia panjang sini tapi nak ku tahu baikkah hukumkah indak suaranya macam mana kita nanga
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jo
0: weh waalaikumsalam anu hukum kau ini pemanca ya
1: hukum alhamdulillah hujadangan ni kudrat iradat Allah
0: aku nganya madakan kau ke sana kau ke mai mana kau lalang batah na ada di adio ni apa manca ya.
1: Akbar, kita ni ujadangan tu kekal ada kegunaan lah. Jadi kita kala-kala ke Kuching, kala-kala ke Kuala Lumpur macam jamon tai.
0: Kiil.
1: Ke Kiil, hagut-hagutnya ke kampung-kampung mahaga padian-padian kita yang alung batah ni ke, makan tahun sebelum matu air raya lepas satu sebelum matu puasa jadi macam matu tah ujadangan tu mahaga padian-padian kita panggilan sana panggilan sini alhamdulillah ujadangan tu padian-padian kita pun ayani suku pendapatan pun baik kehidupan usai itulah. Jadi banyak majelis-majelis.
0: Gagau lah iya ni sebenarnya ni pemanca ya. Ujarangan amun sudah dibesaraka, amun di sudah pincin tu. Unduk-unduk di umangannya. Indah apa kaya ni pemanca ya?
1: Indah. Paham di sudah pincin ni jadangan tu.
0: Kan mainkan sama cucu nganya.
1: Kan main sama cucu bergolong tapih tengahnya. Tapi inilah kehidupan kita. Selagi kita ujadangan tu ada kudat,
0: cakah
1: dapat kita nolong masyarakat kita dah.
0: Jadi tiada yang kita inginkan, wang kita amun mulanya amun sudah pincin, hantar penyajarangan dah kegunaan. Tapi pemancahan ini makin basina, macam bintang tu makin mengerlap lah ya. Makin kegunaan, makin santak, makin masanya terhad jual lah sebenarnya. Tapi alhamdulillah wang baik-baik lah. Jadi ini pemanca ya, kita di Sibuti. Kakal bulan-bulan ini kakal yang makan tahun nganya ya.
1: Ana, alhamdulillah.
0: Kakal adalah kau round-round
1: makan tahun. Kakal ada minggu yang hadapan ay enam minggu ini makan tahun di kampung kita Mundaku Silap Kampung Danau.
0: Akan datang ni ya.
1: Danau ini sebuah kampung usai bisai tersusun. Uang-uangnya bomah basah-basah, sanang-sanang. Tapi yang sebenarnya, Jo, aku nak terlihat mana danaunya.
0: Danau luagan no jadi itu ya. Tapi mana tempatnya letaknya o jadi amun pedian-pedian kita no tahu mananya danau ni pamanca dapat kau ceritakan sendiri ya.
1: Pun dah tahu hanya. Agut puas sudah ko.
0: Ndak kampung ane.
1: Kampung ane yang sebenarnya anta satap kan Selanyau.
0: Tepihit.
1: Tepihit. Lepas itu di bawahnya Kampung Honai. Jadi ada jalan menuju Kampung Selanyau. Yang ke atas lagi menuju Kampung Upak. Itu tah yang bernama Danau.
0: Kampung Danau ya. Kampung ini sebenarnya kampung yang cukup hingga mentai. Tersusun indah. Umahnya pun basah-basah sana ya.
1: Iya.
0: Wang baik-baik lah sana tuang kaja, wang walaupun nu kena kaja, wang pandai berkabun, pandai mencahai lah. Jadi ini pemanca ya. Jadi pedian-pedian, amun alam besar ke sana datanglah. Makan tahun yang uji pemanca tu anang nabe galat lah sana tu ya. Yeah. Semua nyambut dengan senang hati.
1: Yeah.
0: Jadi ini pemanca batas sudah kita ni kan ada dengan kan belajar tutuan kedayan jo ya.
1: Yeah.
0: Kita ndak banyaklah kita pelajari kalian ni. Jadi sebenarnya luncit. Apa makna luncit ni amun dalam bahasa Melayu ya?
1: Luncit ni bukannya buncit. Luncit ni tutu kedayan. Ya, dalam bahasa Melayu runcing.
0: Oh,
1: luncit. Hujung yang sebenarnya yang luncit ini hujung.
0: Hujungnya.
1: Kayu satu luncit hujungnya.
0: Oh.
1: Bulu satu luncit yang dibuat sidip luncit hujungnya. Jadi luncit ni ya hatinya tajam.
0: Tajam ya.
1: Tapi tajamnya tu tajam di hujungannya.
0: Tapi ya bukannya juing, ingat ya.
1: Bukannya juing.
0: Tapi kata mudahnya, amun kamu melihat kami dalam TikTok live ia ni, macam jahe kita ni lah, pemanca ya. Luncing. Luncit.
1: Runcing.
0: Nggak. Ano dalam bahasa kena luncit kah?
1: Luncit.
0: Bisa tangan bini-bini atau luncit kan jahe. Ada kingkin lagi tangan. Hai, putih lagi.
1: Kingkin jahe manis.
0: Itu
1: luncit macam sidip jahenya. Usai, bisai.
0: Itu luncit. Luncit. Hampir-hampir.
1: Macam bahasa runcing. Melayu, runcing.
0: Runcing ya.
1: Ya.
0: Okay. Ada lagi satu ni, pemanca. Amun ujadangan siung.
1: Hah?
0: Siung.
1: Siung.
0: Siung.
1: Siung. Itu tajo kesihan kulihat nemo kula tu.
0: Apa ya?
1: Siung mulutnya kena angin ahma.
0: Siung mulutnya kena angin ahma. Itulah pedian. Amun uja doktor, hujan, anda makan ubat, makan ubat. Oh kan kita ngajar nih pemanca ya. Bananya nih, masing begalap. Jadi itulah amun kena stroke.
1: Karena
0: siung kena, mulutnya.
1: Karena angin ahma jadi ini. Dalam jadi, bahasa orang putih stroke.
0: Stroke. Oke. Okay. Jadi amun angin ahma juga kadayan apa ya?
1: Karena angin.
0: Kena angin.
1: Kena angin.
0: Okay. Tapi kita ni siung. Siung dia?
1: Siung.
0: Siung maknanya dalam bahasa Melayu apa ya?
1: Apa?
0: Siung.
1: Mulutnya siung.
0: Teberong
1: lah. Teberong dia punya mulut.
0: Teberong itu wangan lah padahalkan. Tapi sanang buntakan cerita lah. Mun siung ni macamnya singit lah. Tapi amun singit jadi kan. Siung ni macam delus. Siung dikit. Ada nyelipi ke kanan, nyelipi ke kiri.
1: Delus, bana.
0: Delus, iya delus lah siung.
1: Siung.
0: Tapi singit hampir sama juga singit. Iya, nyanyi kan. Dalus, ndata, singit.
1: Singit.
0: Singit lain, siung singit lain ya.
1: Iya.
0: Jadi pedian tahu ya guna bahasanya ikan betutu. Siung, singit, lain ya. Ini ada dengan bedakan aku. Apa maknanya Langu.
1: Langu.
0: Langu.
1: Sebatah anak kau ni menghidupi puyo-puyo. Langu sudah aku makan talu. Talu puyo-puyo. Bilang hai makan talu puyo-puyo nganya. Langu sudah aku. Mulanya talu puyo-puyo atau tiang dihunja. Ayah ni lu hantap kelanguan.
0: Kelanguan ya?
1: Kelanguan.
0: Ah, jadi dalam bahasa Melayunya apa nih?
1: Bahasa Melayu ni bosan.
0: Bosan sudah ya? Ah, boring wujud ya, boring.
1: Boring. Ah. Bahasa orang muda-muda ini boring.
0: Ah, boring.
1: Boring sudah ke Kuala Lumpur. Hujung minggu Kuala Lumpur. Minggu sebuting Kuala Lumpur. Minggu biani ke Kuala Lumpur. Kaki il tengahnya.
0: Boring sudah.
1: Boring sudah ku langu sudah ku melihat KLCC itu.
0: Yang uja kawan kita apik. Macam naik bas nyi numpang bilon ya. Belang upan nih. Mun apik madile to nyi langu ku numpang bilon macam naik bas nya.
1: Iya.
0: Mahal jamat numpang bilon ya nih pemanca jangan main-main.
1: Jan bukannya kan pegelapan Kuala Lumpur.
0: Oh.
1: Jangan aku tahu lah bapak tapi uja anakku hampir seibunya.
0: Amun uji di usin nda bapa tabal nda saba banganangan.
1: Tapi Jojo ni jangan mau main-main padian-padian. Sawitnya bapa puluh tan sebulan.
0: Jangan perakendangan nih. Walaupun aku nda banyak nih manca satu tan nganya lah. Tenangan. Bunyi. Satu lebih tan amun seibu lebih nih pemanca satu sibu. Dan bukan-bukan payah di kena pupuh kang.
1: Dibobot oleh padian.
0: Tapi ini ingin hatilah memanca ya. Pedian-pedian kita amun kita melihat kedai-kedai makan ya. Makan tengah hari adik pemanca. Makan malam kakal juga adik pemanca. Jadi maknanya income ni pemanca, uang-uang kita anilah. Kaban kita dari rumah panjang ini pun makan di kedainya selajunya. Minum kopi pun ke kedai juga.
1: Iya, bukannya yang in sawang, laki bini, tuha muda, anak banak, bercucu cicit.
0: Mangsum. Sepati kan dimakan.
1: Betuka ganti.
0: Macam Leo. Macam Leo Leonard kita ni. Leonard menang melepung.
1: Leo yang mana tu?
0: Ni? Tu yang lambai-lambai sana tu.
1: Leo, baik jauh belanjai Bang Padian.
0: Kadang-kadang yang ujidangan yang ada 4x4. Kadang-kadang yang spot. Banyak
1: bentukannya. Kala-kala bermutu basah.
0: Bermutu basah. Tapi itulah uang kita nih. Amun pandai nangkap ekonomi. Amun pandai mencahai. Anang luih apa-apa saja nih pemanca ya.
1: Tapi sebutingnya yang kupedahkan padian-padian. Kita nih belum ada disebuti di mana-mana.
0: Belum ada disebuti?
1: Belum ada. Uang kita nih yang kaya-kaya yang bausin. Balik kuda. Alangkah iksin iskinya kayaknya mun ada uang di
0: pandai berkuda.
1: Pandai berkuda. Kabakano berkuda, kamahi berkuda. Krop batupi koboy.
0: Aku sama yang macam anak didi itu, yang anak didi kawan ku tu anu Ci Agnes ke namanya.
1: Iya.
0: Kami menintas hospital Mehi sana tu. Bila jumpa hospital Mehi tu, ada yang sebelah tu banyak kuda padi sana ya.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi tapi bukan kudanya tu loh jadi.
1: Mana tu saja kudanya.
0: Damit tu yang melahia lah yang damit tu. Basa-basa de kambing tu ya.
1: De sapi, de kambing.
0: De kambing. Tapi amun pandai berkuda untung sebenarnya ni pemanca ya.
1: Untung dapat berminyak.
0: Dapat berminyak. Tapi sebenarnya ukan senang juga menghidupi melihat kuda ni sebenarnya.
1: Iya.
0: Tapi ada wang yang kajak di kerabungan mulanya. Nak ingat wang manakah? Jamil kan namanya.
1: Si Jamil.
0: Kuboi Sarawak tu. Anang pandai berkuda mulanya.
1: Iya. Tapi kuda ni bila sudah hagut berkuda, jalannya macam mana? Ingkang dikit.
0: Ingkang ya. Tapi yang jamil lah. Kuda ini amunnya na baik mood jandai belakangnya. Amun najang ukannya kan disilat ya. Amun kong silat, mbak patah lah. Tapi tadi hal lah. Jangan na mencoba naik kuda. Kau masai kau sebenarnya naik kuda kah?
1: Masai di Bintulu.
0: Ah.
1: Jadi uang atum bawa kuda, siapa kan naik bayar 5 ringgit. Jadi dinaik ke kuda itu, kuda damit.
0: Mm-hmm.
1: Naik ke kuda itu dalam perjalanan kurang lebih dalam 10 menit. Ya di take-nya kuda itu, dihilaknya lah.
0: Oh.
1: Jadi lepas satu di lepas satu ton di
0: oh.
1: Dapat ya 5 ringgit. Ada lagi yang naik dapat lagi 5 ringgit.
0: Hmm. Tapi aku cerita mana ni pemanca ya, jangan payah kena naik kuda. Terbatuk tadi pulang.
1: Itu batuk bunga mampalam itu.
0: Ini cerita mana ya? Ingat kau di bunga

0: Lagi ya, pandai juga pula. Tapi yang anu badan di hantep lu nyekas hantep ya. Nah, tapi jangan dicoba amun da bani ya, bukan paksaan. Sebenarnya itu cerita benar lah.
1: Mengkali gogo.
0: Mengkali gogo satu takut terjejak kuda. Jinyangnya jangan di belakangnya. Mun di belakang takut dinandang, ngetik.
1: Iya. Tendang kuda ini bukan macam tendang pak anak-anak damit.
0: Bukan macam tendang kuyuk ya.
1: Bukannya macam tendang
0: amun kuyuk nda johal ya.
1: Mun tendang-tendang macam tendang padian, tendang manja.
0: Itu nda ada masalah. Ada lagi kita kan belajar bahasa klasik nih, pedian-pedian. Sebenarnya pedian-pedian kita ya, ukan senang dapat belajar bahasa klasik nih ya. Aku tahu nganya, tapi aku apa ya aku kenerangkan, kita ada pemanca ya, uang kuat si buti, kadayan si buti. Jadi apa makna babat?
1: Babas.
0: Babat.
1: Babat.
0: Bukan babas. Sekarang kita merakan babas. Ia ni babat.
1: Babat. Makan tahu nolomat tahan ni. Di kampung kami namanya Kampung Pulau Untung.
0: Pulau Untung. Ini cerita benar nih Padian. Ada nggak? Kampung Pulau Untung ya. Jadi.
1: Ngalupis. Ngalupis. Ano pulutnya kurang lebih. Lebih kurang 400 kilo. Jadi bisa padian-padian diketuai oleh adikku yang bernama Adam. Tua kampung, Ipin. Kawan-kawannya banyak. Mohonja daun silat. Antah bapa babat kah daun silat? Boleh. Daun silat itu mun sudah dihunja hutan, dibabat. Nah, itu namanya babat tani. Daun itu dihimpunakan. Lepas satu diikat kentali. Itu namanya babat.
0: Ikat. Sebenarnya ikat ataupun tapi amun yang damit lagi mun basah babat. Amun kita ngambil daun nik dapat jua, daun silat dapat jua, daun apung dapat jua.
1: Iya.
0: Amun basah babat.
1: Babat.
0: Amun damit
1: ikat.
0: Pumpung.
1: Pumpung diguni.
0: tapi kan anu tu sebuting tu, ingat kau waktu bertugal tu, Pak? Ada yang samai itu, Pak. Samai padi itu jadi ndak kini berakan bapa guni, ndak kini berakan guni kan.
1: Sepumpung benar lu.
0: Pumpung.
1: Pumpungan ni diikat. Diikat. Selajonya pumpung.
0: Sebesar gantang lah, dami dia gantang kan.
1: Ikat pumpungan tu ikat punggungnya lah. Bapa pumpung samai oleh musaya ni dayang. 20 tengah.
0: Pantas pandai wong itu nanam cakah ulahnya.
1: Cakah ulahnya.
0: Selanjutnya amun pumpung ni amun kau pada tahu lah pemanca. Macam mana? Ia anda resmi hentap lah. Tapi selanjutnya bapa macam mana kau sepumpung de pumpung sepumpung ni.
1: Sepumpungan ni sepencangak dua pencangak. Tahu kau pencangak?
0: Tahu macam mana ni? Atau mundur tiga jangkal. Tapi nyanilah selajunya ya kan?
1: Iya. Itu yang apumpungnya. Yang pohonnya tu basah.
0: Bah, kan cerita aku lagi kan kau ni pemanca. Amun pada mana kau ni yang selaju berpadi bunyinya berpumpung mana. Dapat kau ceritakan apa asap baunya padi ni? Pumpung padi itu. Apa yang susananya? Apa sudah dipapat kepalaannya itu?
1: Pumpungan ni yang sebenarnya sebelum kita ni mumpung samai itu dibabu dahulu. Diusai bisai-bisai lepas satu dihimpunakan jadi dipumpung pakai bamban ataupun dipumpung pakai tali. Tali tigis kah, tali bilan kah. Jadi bakal satu sudah dipumpung hujung samanya itu di papat. Kurang lebih di papat tani dalam sekaki setengah lah. Jadi lepas satu Bau padi atau ya haum?
0: Ah, ini kulihat bau padi.
1: Haum mawangi.

0: Tidak ada rumput yang sahau padi. Itu namanya pintu ajiki.
1: Ah, pintu ajiki.
0: Pintu ajiki.
1: Oh.
0: Sebabnya padi ini makanan manusia.
1: Pintu ajiki. Oke, sebelum kita nyabut lagi pasal pintu ajiki, ini ingin hati kau memancaya jamun tai bila dipapat baunya tu memang anang-anang lah. Lain mun ditutup mata pun tahu kita bawa tu bawa
0: Tahu.
1: bawa benih padi ya.
0: Iya.
1: Mun dijajak itu ingin hati ya, atap banyak macam umput tu dipapat
0: Terus.
1: sudah. Jamun tai apa ajak padi? Ajiki padi kah?
0: Ajiki.
1: Amun apa namanya apa yang ajiki padi jamun tai?
0: Ajiki pakai makanan umat manusia.
1: Tapi satu, amun kita padi ni, ceritalah pasal junjung lagi ni pemanca ya.
0: Iya.
1: Apa amun kita masuk ke junjung ni, junjung orang di mulanya, aku melihat kadang bergantungan tangkai padi tu sampai menuju ke apa maknanya ni pemanca ya?
0: ID ngatam. Mula-mula sebelum ngatam tu ambil 7 tangkai padi.
1: Oh.
0: Bila 7 tangkai padi itu diunun, sebelum diambil tangkai padi itu diunun pakai kemanyan. Jadi ai ngambil tangkai itu ndak jo sambat hantap, ndak jo tangkai hantap melongso galang. Diunun pakai kemanyan, dibai salam. Ambil 7 tangkai yang bisai, yang usai, yang bonas. Itu tahu jadangan tu lambang ajiki kita. 7 petala langit.
1: 7 petala bumi.
0: 7 petala bumi.
1: Oke. Okay.
0: Tuh, Jo.
1: Kan main tunjuk kawan ke atas, tunjuk kawan ke bawah. Ya, 7 petala langit, 7 petala gumi. Payah bana ya. Tapi sebenarnya, amun berpadi di mulanya memang wawang kita ini cuma itulah ya.
0: Yeah.
1: Ini sebenarnya, minta maaf ya, bukan dah ada kena mengenal pasal keagamaan, dah ada, bukan juga kepercayaan ya. Yeah. Tapi adat kita nganya lah.
0: Adat.
1: Adat nganya, dah ada apa-apa lah.
0: Yang sebenarnya, bang, ini jangan kita ndak percaya.
1: Ah.
0: Sebabnya apa? Sebab itu tah.
1: Hmm.
0: Dia tuan temun daripada dia pun dah tahu dari mana ia bermula. Kita berdoa mengharap daripada yang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala baik kita jiki cukup pakai kita makan dari tahun ke tahun.
1: Kadang-kadang
0: uang kita ni mulanya tidak ada yang kekurangan padi. Sampai duungnya panuh.
1: Melantu ke bawah ya.
0: Melantu galaga.
1: Beranu lagi becok apa
0: bertungkat.
1: Bertungkat lagi ya.
0: Jadi mulanya apabila ni kita sampai sudah 500 gantang. Palu berjakat. Berjakat hatinya kita ni mbai jadangan tu mbai uang yang susah ka mbai yang mana ikhlas hati kita sharing.
1: Jadi itu dah kadang kulihat macam tali itu bersimpul-simpul ni pemancak ya.
0: Bersimpul tu hatinya ia naik akan uang kita mulanya.
1: Oh.
0: Ia dah nulis.
1: Oh.
0: Simpulnya satu keding. Simpul satu kali. Satu keding. Simpul
1: lagi.
0: Simpul lagi.
1: Oh.
0: Jadi habis ngatam simpul itu dihitung.
1: Bapa tekiding.
0: Bapa tekiding.
1: Oh.
0: Satu keding bapa isinya. Bawa tahu bapa gantang yang ada di dalam doang kita.
1: Bah, kacau juga. Ada lagi dengan madakana kita nih pemanca ya. Amun ingin hati kujinya. Amun dapatnya pemanca jinya. Cuba. Amun dapat dinya, bukannya maksa. Macam mana lagunya ataupun ucap-ucapannya ID melagau semangat padi ini memencak ya?
0: Itu yang sebenarnya.
1: Tidak dapat dinya cerita.
0: Tidak kuasa di atas di mana-mana. Jadi.
1: Tidak ada pantunnya lah. Pantun-pantun. Tapi dari hal lah. Ini minta maaf ya kawan. Nggak dapat lah yang nyetu. Tapi pemanca ada pantunnya. Akhirnya ngatam padi beduruk yang aja pemanca beduruk ya. Mukanya suriram juga, tapi macam mana bunyinya?
0: Suriram.
1: Apa bunyinya? Baik hantar. Okey, besarkan volume radio kamu padian. So baik hantar suara pemanca ni. Ano lakat asalnya hati am kita nang suaranya.
0: Itu yang sebenarnya kita ni perlu berlatih-latih, tapi ndak apalah.
1: Guindam kan namanya? Suriram.
0: Suriram. Suriram ni pemudaan, terutamanya pemudaan laki, pemudaan bini, ingatam.
1: Apa bunyinya?
0: Jadi, dari sambat sampai melamai berlagu suliram. Suliram manis, limau manis.
1: Hey!

0: Yes. Nah,
1: Jadi ini
0: jadi
1: men
0: Suliraman ini yang sebenarnya mulanya anak dara,
1: anak
0: Dama
1: darah.
0: anak dara yang bernamanya Suliam.
1: Suliam ya.
0: Nah, jadi itu tah jadi ini bini anak bini-bini yang bisa ya. Babut-tabut dengan.
1: Jadi nih pemanca ya amun jamun teh kita beduruk bano gotong royong amai-amai nih kuasa tostang lah pemanca. Berapa tahun sudah kondatut yang ujirangan hutang-hutangan lah jawab kedayan sebenarnya
0: Yang
1: hutang-hutangan.
0: sebenarnya lebih 30 tahun pun kita nih
1: Nggak ada.
0: ndak ada lagi. Mulanya apabila uang yang susah, uang yang ndak tekabi ditolong. Uang yang tuha ditolong. Uang go ngaji termasuklah ketok-ketok kampung, pulau-pulau ditolong. Pamai-amai, tapi dengan syarat lah. Ai nolong tu tenghai mesti ada hidangan.
1: Mesti ada makanan.
0: Besuka-suka masih ada makanan, besuka-suka.
1: Tapi satu lah pemanca jujur lah. Amun ai makan tu itu suka hati lah. Kadang amun ayam kampung anang nyaman sekali. Tapi amun ai minum tu apa utinya yang mesti ada amun kau tahu. Amun kau benar-benar jujur lah. Coba kau pedian-pedian ya. Apa nama uti yang dimakan sebelum makan ni?
0: Uti Kibin.
1: Leo suka tu ya. Sampai
0: Leo.
1: kena ni uti kibin tu ada
0: Uti
1: ya.
0: Kibin apa kitnya?
1: Nah, tapi uti kibin mulanya basah ukan yang basah macam mana kan manja?
0: Iya.
1: Bukannya dua sejangkal kan ni? Ukan kutin basah kan?
0: Kutin basah.
1: Uti mayat tu jadi itu.
0: Bilang uang, bilang uang, bilang uang nyalok.
1: Suka hati nyalok tu ya. Eh, nyaman hantap jemu saya makan tu.
0: Iya, los.
1: Baik saya asalnya tu. Utik kibin. Kau gagal kau makan utik kibin ini memanjat.
0: Gagal.
1: Eh, baik hantap asalnya utik kibin.
0: Utik kibin ini selain daripada makan kan kopi hangat ataupun teh hangat di bubu.
1: Di bubu ah.
0: Tahu kau kayaknya bubu? Bubu lepas mula-mula ambil koko sebiji piasau.
1: Aha.
0: Ambil santannya. Lepas satu santan itu di tahu lampayok, so yang berdidih, campur gula, campur sia dikit, campur pandan, supaya ia hawangi, bahawa tenau kutikibin. Jangan di kutikibin atau di bobo dari awal. Kutikibin atau di tahu, jadi lepas satu, bila ia sudah kambang, itu tayang nyaman.
1: Amun kan manis lagi ada susunya nih pemanca ya.
0: Iya. Yeah.
1: Apa macam mana bahasa susunya mulanya amun kau tahu?
0: Susu. Susu.
1: Untuk yang kelas damit lah. Amun mulanya kutin tuh ada. Tapi kakak kau ingat kah yang lipat tiga kayak. Cangkir ke depan, cangkir belakangan itu.
0: Iya. Yeah.
1: Nah. Ya ini enggak ada lagi berjual kan?
0: Enggak lagi ada.
1: Nah. Susu anu susu junjung lah memang anangnya tuh anang banal kan ini
0: Yeah.
1: hakikatnya kan
0: Mulanya kanak-kanak damit pun dibayar susu junjung. Ya, apa gaya kanak-kanak ndak cukup anu tapi ndak ada hal lah ndak olah juga yang sudah terlepas tuh ya andang macam itu kehidupan mulanya.
1: Apa boleh buat ya itu kehidupan mulanya. Amun mulanya pun pemanca kali zaman-zaman pemanca amun dengan takut hantap dengan memakai gilin bekas acun ya.
0: Iya.
1: Namun di mulanya apa jadi itu mulanya gilin itu apa amun kau tahu?
0: Gromokson.
1: Gromokson. Apa gilinnya apa jadi?
0: Gilin. Apa bangsanya juga?
1: Tipul. tipul tu kan Leo pun tahu tipul jadi tipul tu kan tang bekas di anu tu kan bekas macun tu wah ditahu aing tu di umum-umum jual lah di kuah-kuah jadi nak kang ya basah ini kan dibuang sayang kan tahu saja hantar penjadi anu sajuk kasanya aing tu tapi biar ni tidak ada masalah pun ya jangan anu kan cerita kan zaman kita jangan nama saya
0: jangan diulang
1: jangan diulang lah amun kengan ni anang dilang bana lah ya
0: dilang
1: walaupun ada jadi jangan kamu cuba ilmu jangan jangan ini memancah ya
0: itu yang sebenarnya yang putih hazard
1: hazard. Nah, anda pihak orang lain, aku sendiri tostang. Anangkunya tu, tapi tidak ada masalah ya. Tapi ukan kan diikut lah, tidak ada apa-apa juga lah.
0: Jangan ditur lagi.
1: Sudah itu yang sudah, yang lagi jangan. Alhamdulillah. Bah, jadi memanca, kan bercerita kita ni memanca. Saya buat tahun mulanya yang anu siapa namanya ni?
0: Si Tumpat.
1: Jadi memanca, pedian-pedian kita pun banyak kan bertanya, bah, macam mana cerita-cerita si Tumpat ni? Jadi memanca siapa nak memanca?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi and a very good morning. Padian-padian mana saja, sama ada di Hulu Bam kah, di Hulu Niah, di Hulu Suai, di Hulu Sebuti, kabun-kabun kita. Banyak padian-padian yang kutujumpa. Sama ada bangsa Iban ke, bangsa Kayan, bangsa Kanyah, bangsa Kelabit. Lebih-lebih lagi bangsa Kedayan. Lembatan ini aku terjumpa yang bernama Sitam.
1: Ah, Sitam.
0: Uang dari Kampung Baya.
1: Oh.
0: Babi ini, aku pun dah tahu mana hanya babi ini.
1: Uang Niah.
0: Wang Niah.
1: Wang Iran, wang jauh tu.
0: Wang Iran kan?
1: Ya, Iran, amun kuasa.
0: Tapi Irannya tu Iran dapat pasport.
1: Dapat pasport. Dia hampir Madinah juga kan?
0: Hampir Madinah, ndak ada pang. Jadi ejenya padian-padian bisa silalih, bisa banyaklah. Ada toy rumah abok namanya, toy rumah banyak yang dapat disebut. Jadi alhamdulillah rupanya cerita kita ni babilang kaum, babilang bangsa, babilang umo yang nanga. Jinya yang suka nanga suamu.
1: Ah, suara pemanca tu.
0: jadi suara jojo. Jadi biar ni kita ni cerita sebelum antah berapa minggu lepas. Aku pun tak ada apa-apa.
1: Dah terkinta kita
0: sekarang. Dah terkinta. Sebabnya apa? Sebab kita ni lalang. Hatinya lalang, jalan ke hulu, berjalan ke hili. Kabun pun dah terpeduli. Jadi panak-panak pun ingat. Mana ahmu ni tengah? Mana ahmu ni tua? Mana ahmu ni pak? Mana ahmu ni ni?
1: Mananya cikgu?
0: Mana cikgu?
1: Mana pemanca?
0: Mana pemanca? Mana doktor? Yang kau di Kuching. Esok-esoknya. Mana kau ni? Kuala Lumpur. Mana? Di kampung. Mana? Kampung mana? Kampung. Di kala-kala 3 kampung, 4 kampung sahai. Berjalan. Mahaga padian. Alhamdulillah. Lepas satu, ayah-ayah sampai 4 dibawa oleh CYB ini. 4 kampung. 3 siang, 1 malam. Alhamdulillah ada banyak ajiki wang kita. Syukur mudah-mudahan wang kita selamat, sihat, walafiat. Jadi mana-mana yang ujo, mana-mana yang damam, danga pesan doktor. Jangan anda ingat pesan doktor. Ujo doktor makan ubat. Jangan jadi, napayah makan ubat. Nak makan ubat pun nyatu jua, makan ubat nyatu jua. Jangan
1: dilebihi. Hantar je sakitnya. Uji doktor sebegi, hantarkan baik 3 biji sekali. Itu tidak baik, tidak kuasa. Ya, tidak dapat ya.
0: Ujung-ujung. Hidung jadi mancung.
1: Overdose terpulang tukang. Gigi pun pandai tumbuh. Lagi?
0: Leo, jadi lepas itu biar ni, ingat kau si Tumpat Babang.
1: Oh.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi saudaga kuntul ini pun uja dengan tu terpesona. Uja wang Kedayan terpesona ni apa?
1: Ya macam hijab lah kan terpesona yang.
0: Singit-singit lah nanga. Habis bisia sembahyang zuhur, uja saudaga kontol ni wang. Siapa nama wang? Tumpat. Dari mana kampung wang? Kampung mana luahnya ni? Kampung Kindana. Jadi lepas satu, siapa indong wang? Bapakku nama Gampa. Mamaku nama si Bunga. Mengkali amun kutu jumpa bapamu tuang uja Leo Kuntul ni tahu kupakah. Ah, jadi kau ni wang berjalan nani sawang dika, au tua, bukan tua aja, tengah aja. Oja Leo Kuntul.
1: Wang kaya sebenarnya si Kuntul.
0: Wang kaya, ya. Wang kaya Leo Kuntul. Jadi lepas satu bisa tu pun tun dari balai itu. Wang kita tidak ada mulanya, bukannya surau tu, balai.
1: Surau tu balai ya.
0: Balai.
1: Balai itu balai jo jadi lah.
0: Balai itu balai jo jadi. Jadi lepas satu di bawahnya si tumpat atau makan. Jangan sopan-sopan Wang. Anggap macam kampung mojoan. Jadi bahidang minuman. Ayat tu minuman pun ada segala sambabung, segala apa manis-manisan. Andang ada sudah.
1: Andang ada macam pitaga pun ada juga.
0: Pitaga kumbang, pitaga ali. Jadi lepas satu kamu Wang jangan minum pitaga. Minum aing manis-manisan, minum aing gelaga, tapi yang pandai buat kopi, tahu kok yang disebuti? Pengian.
1: Kopinya aja buas, apa? Binawas.
0: Binawas. Kopinya bernama kopi Binawas.
1: Kopi Binawas tuh.
0: Bila kamu akan minum kopi, haga pengian.
1: Iya. Aku mesti jom kopinya ya hangat tetap indah, sejuk pun indah juga
0: ya.
1: Tapi hangatnya tu batah lah.
0: Iya ada package. Kopi secangkir, pinjam sebiji. So yang buat pinjam tahu. Pinjamnya alhamdulillah.
1: Nyucu ya tu juga kah?
0: Nyucu ya tu juga. Bila kau ke sana ke Kampung Jambu jumpa kau pengian.
1: Pengian. Pengian bahasa ni anang kebilangan lah.
0: Kebilangan. Macam itu tah.
1: Muhua kopi pun pandai ya.
0: Pandai. Macam itu tah rumah beliau Kuntul.
1: Berkopi sudah kah beliau Kuntul zaman itu?
0: Berkopi. Kopi tutuk.
1: Kopi tutuk.
0: Bercampur dengan air gelaga.
1: Oh.
0: Nyaman. Lepas satu bisa ni bercerita-cerita. Ada sawang yang uang macam uang Arab macam-macam Arab lah. Omah Leo Kuntul tu ada sawang tu macam uang putih, tapi uang Arab tu digala bisa Leo Abbas. Abbas digala oleh wang kampung itu. Wang putih itu dilagau bisa pilok. Yang sebenarnya bisa itu dia di kampung apa namanya itu?
1: Kindana.
0: Sungai. Sungai Bangat.
1: Sungai Bangat.
0: Bisa ni yang sebenarnya wang Arab, wang putih ini adalah wang hanyut. Uang hanyut kapalnya kam, bisa itu menanang ke tambing, dampa ke kampung Sungai Bangat, dipelihara oleh Leo Kuntul.
1: Pelihanya juga?
0: Pelihara. Tapi uang putih kan uang Arab ini, uang putih itu anda tahu mengkali dari Portugis. Uang Portugis. Jadi bisa ni ia bawa mahali-hali jauh asing pasir, asing pantai. Macam tu jauh Arab tu jauh, tapi orang Arab ni ia ilmunya cukup tinggi, ilmu agama. Orang Arab. Tahu kau
1: Tahu
0: kau orang Arab.
1: Orang Arab ni macam tu.
0: Orang Arab ni ia banyak keturunannya. Banyak keturunan. Jadi yang keturunan ini ia benar-benar macam orang ulama lah. Jadi Uja Leo Kuntul, uang tempat jinya. Aku ni jinya bersyukur lah kampung kita ni. Uang putih ni pandai buat kapal.
1: Oh.
0: Andangnya mulanya ya andang bisa ni teknologi buat kapal.
1: Uang belaya sini ya.
0: Uang pelaya.
1: Ahli pelayaran. Oh.
0: Ahli pelayaran, adventure. Uang Arab ni pandai agama. Jadi tempatnya.
1: Jadi minta maaf lah. Ini pemaja yang uang up kan uang putih sebenarnya sekapal ke dalam perjalanan?
0: Sekapal.
1: Oh, terdampak, pacah.
0: Kapal itu besar. Oh, bukan bisa itu hanya yang numpang kapal itu. Yang lain semua antah walam mana tahu. Nggak tahu ada yang bangsa lain, bangsa lain, bangsa kaling, bangsa nggak apa.
1: Nggak tahu hujung pangkalnya lah.
0: Nggak tahu kemana tuju bisa itu hanyutnya.
1: So,
0: bisa ini terdampak apa sih singgah. Di kampung bisa itu. Jadi uang tumpat. Ojaleo kontol. Di dalam dunia ini. Ayo bisa itu makan tengah. Yang pertama. Yang palu. Ada adat. Adab. Adab. Artinya. Jangan ambung. Jangan cakap basa, jangan melihat dengan nanda, jangan lu hantap di tangannya yang pintar, yang pandai. Adab. Nah, bila berjalan, jangan hanya melihat langit, lihat juga ke tanah. Nah, jangan melihat dengan tu anda. Nah, itu tak yang adab. Ujaliaw kontrol kan. Kan si ano ni.
1: Macam Leo Kuntul ni umurnya kakal dia tu hantar juga kan dalam 50-an.
0: Dalam 50-an.
1: Yang bisia dua tu yang bisia Arab kan yang Belan ano Portugis ni umurnya bisia ni berapa?
0: Sudah 70 lebih.
1: Eh tuha pulang.
0: Tuha.
1: Eh. Oh, tapi pengalaman bisia tu digunai ya.
0: Batah sudah sana nagi tu. Ia lagi kan mulih. Ia pun dah tahu apa gaya akan mulih lagi. Kapal sudah pecah, kapal yang lain pun dah ada datang ke sana. Apa tergaya?
1: Oh.
0: Nah, jadi ujar Leo Kuntulani adab. Yang kedua, ilmu. Ilmu ini dapat diunjar. Ilmu ini dapat dipelajar. Ilmu ini berguna. Karena ilmu lah kita ni boleh maju. Ujar Leo Kuntul. Pasan Leo Kuntul tu dapat dipakai oleh kita sampai kangan ni. Bukan?
1: Lulus.
0: Lulus.
1: Tapi Leo Kuntul ni, ia bukan ketua kampung kan?
0: Bukan.
1: Tapi ia orang kaya.
0: Orang kaya.
1: Oh. Tapi ia suka nasihadangan juga lah.
0: Nasihadangan. Kelulusan si tumpat atau singgah meninggi kadai lah, kadainya tu. Ya kadai, ya kadainya banyak. Ada berjual itu, berjual ini, berjual macam betukangan apa.
1: Jadi sama. Ia makan sebenarnya, makan jadi yang surawatul kah? Ataupun ia makan omah si, siapa ni?
0: Leo Kuntul lah ni.
1: Umahnya basah, kita
0: umahnya
1: tahu.
0: Umahnya basah. Bilang kali tengah hari ia menjamu dengan.
1: Oh. Bukan yang besi aningannya, bukan si anungannya.
0: Banyak dengan menumpang meninggi bersinggah omahnya tu.
1: Suka bersedekah.
0: Suka bersedekah. Bekawah-kawah di air tanghai. Suka hati ngaut. Suat segala gulayan keladi, segala bagu. Ndalah yang istimewa hantap.
1: Tapi kena jamu makanan tu.
0: Tapi ada.
1: Bas-bas adan yang sedap nyaman-nyaman ya.
0: Nyaman-nyaman. Yang kesukaanmu yang... yang bulannya kan bahasa dan pun payah dihunja ya ni. Atamu hanya ada.
1: Payah munja ya, tapi asa wangi mangatnya tetap ada.
0: Jadi lepas satu bisa itu bercerita. Ada masa lagi?
1: Ada Jun? Cerita lagi.
0: Jadi yang uang putih kan uang Arab ni ya duduk hunjam ya, ndak bunyi-bunyi.
1: Tapi pandai sudah, tak hati sudah bahasa Kedayan.
0: Bahasa Kedayan pandai. Kala-kala ya betul-betul juga nyambung-nyambung. Bana betul. Bana betul. Bana betul.
1: Ya, cakal jo khas lah lidahnya nyambut tu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Nah. Jadi
0: ban ban betul macam tutung putih.
1: Macam amun kanak-kanak ada memang tu ya.
0: Yeah.
1: Pandai ngui-ngui, tapi kita tahu bisinya memang putih nyambut pun payah.
0: Jadi macam kita di TIS dahulu ada orang Jawa, bukan? Ada orang Kina di kampung kita. Orang
1: banyak.
0: Jawa tu yang pandai ngot tu semua hidup sampainya meninggal nanti pandai tutup kedayan.
1: Namanya pun bernama sudah patah, patah ya.
0: Iya.
1: Amun macam Ali, Ali patah. Amun Jojo, Jojo patah nama anu. Amun wang tu namanya Saleh, Saleh patah lah kau jerangan kan. Jadi nama ni, amun sudah pandai ngut. Walaupun ukannya yang patah ya, yang ngut. Sebenarnya itu anunya pandai tentang ngut. Ya, kebilangan tentang ya.
0: Tapi anaknya pandai juga.
1: Nuku tahu. Tapi selaju kami doa minum sama tu buat. minum kopi jangan salah anggap ya, minum kopi boleh ya.
0: Ujung kita ni bila minum tu lain macam.
1: Lain dah baik bunyinya, mangsum yang minum-minum dah baik. jadi ni pemanca. Kita tahulah ia sudah berduya bagi aneh. Tujuan matlamatnya si anu ni, si tumpat ni sebenarnya pedian ya, akan muhunja kaja. Jadi dapatkah ia luih kaja ni pemerintah?
0: Itu pertanyaan cupa mas. Pertanyaan yang gilang gemilang. Adapun si tumpat ni, dalam hatinya, dalam pirasatnya, ia satu hari akan menjadi ilmuwan. Pandai, pintar, melihat dunia, belajar ilmu, macam-macam.
1: Belajar ilmu agama, ada yang wong apa tu ya? Kemahiran, jadi amun ia ni kemahiran lah.
0: Jadi uja saudara kuntul lah ni, wang je, kan si tumpan ni. Kita ni dah payah jauh-jauhnya, ayah ni. Ada dua ni, yang dapat, jadi nonton kita, ngajar kita. Tapi jenya aku anu ujung pekadaian sedih ni apa kan? Jauh hatiku nya. Anak-anak kita ni pandang hina, pandang andah habisnya dua ni. Lihat wang tua macam mana ni ada pilai, batis pun kudiang-kudiang berjalan. Ndak ada kan nuntut ilmu, ilmu segala kepintaran, kepandaian bisa ni. Baik pelangkawang ginya, ambil peluang belajar dari bisa ni yang datang dari atas angin.
1: Jadi itu cerita kita ya. Leo, macam mana Leo? Nampak Leo buka lampung sini tu. Jadi kita ni sebenarnya ada anu,
0: nampak. Nampak moha yang bisa, moha yang handsome. Moha yang
1: kita ada seminit lebih lagi ni pemanca. Macam mana minggu hadapan ni pemanca?
0: Insyaallah, tapi jangan berjanji padian-padian. Mana tahu biani yang ai sekali itu ai aku sudah berjanjikan Jojo, tapi ndak olah ada panggilan ke kucing. Jadi, ukannya kucing kurus menggaruh papan. Papan digaruh si kayu jati. Badan kurus bukan tidak makan. Kurus mengenang.
1: Si buah hati ya. Jadi kami doa pemanca sebenarnya sama juga macam ustaz ya. Ndak dapat ujadangan macam lantak paku apapan ya.
0: Yeah.
1: Lantak mati, tidak dapat. Sebab kita pun tahu pemanca ada kesibukannya. Kadang-kadang aku pun tidak dapat juga ya. Sebab kadang-kadang kita cuti kah, ada sebab-sebab lain, meeting itu, meeting sana. Jadi inilah. Jadi kita ucapkan nih pemanca, terima kasih. Kita jumpa lagi.
0: Insya Allah. Alhamdulillah, padian-padian.

0: extraña hora.
1: Selamat tengah hari, Datuk kami nak buat ke berita tengah hari 1, 15, 6, 2026. 76,360 titik-titik sebanar kebekal dengan konflik jelu singa. Bisa direkod di Selampur, Malaysia, kenyari tahun 2021, nyentuk ke bulan 5 tok tadi. Tinggung ujung ke pengerugi RM58.7 juta. Ringgit. Menteri Pengeraja Asal dan Pemeruan Rampak Menua, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup, madah ke konfliknya dan oleh hendak diputar ke ngau jampat. Penanggul bakanya ukai seminak maik pengerusak ngagai utai tanam ngau reta tengkira, tang begak tau gujung ke orang bakal tau ke bebadi nyawa. Ya madah ke konflik mensia ngau jelu sigak baka kerak, gajah, babi babas, remawang ngau tapir begak diriput ke majak nyadi. Penanggul berkata nyadi ketegal jelu sigak ke majak nadai tempat diau, penduduk hari tanah ke majak degunan dur muka kebun ke berdandang, kelimpah hari pemansang infrastruktur. Pengawak ti negap ke sektor dagang temuai ngau pemansang infrastruktur patut dikerja begulai ngau mensia mayuh. Alih tentu ke peguntung ekonomi sama boleh diasai ke semua raban. Berjaku dibiri sapit Menteri Dagang Temuai Seni ngau Budaya Chiu Chun Man madah ke mayuh bengkah projek diatuk benuang di pejalai ke. Tunjuk kaum projek ngangkat ke pebanah Padang Bilun Miri, projek ngemansang ke Kompleks Immigration Custom Quarantine ngau Pengelikun ICQS Sungai Tunjua ngau projek ngangkat ke pemanah Spital Miri. Ia madah ke tiap pemansang ke di Perambu dan dikenak ngada ke perengka guna tip mana lagi ia keulih nyaga pengelantang rakyat. Ia mansur ke Jakutu bahawa pengerami rumah terbuka Balam Serumpun Miri. Programnya ke diatur upis Menteri Dagang Temuai Seni ngau Budaya diatur bahawa palan main asal Forum Miri. Berbangaunya Ciu madah ke sektor dagang temuai diasai keulih jadi penyungka ekonomi Miri. Empat hari sektornya megak oleh terus diasai ke mayuh bengkah sektor bukai bekah hotel, orang ti berdagang ke pemakai ngau air irup, sektor pengangkut, penyedia servis ngau orang ke berdagang min. Nyalai mayuh macam pengawak mesti dipejalai ke kena ngemansang ke produk dagang temuai ke baru, serta negap ke pematak dagang temuai ke ndang udah bisik di Miri. Yang kaum pengawak merik nama baru ngagai sekedap palan dagang temuai baka Taman Buaya ia kedulu subak ke dia tu udah diberi nama baru ianya Miri Animal Wonderland. Kelimpah harinya pesaka budaya gau mayah macam raban bangsa asal kebisik di Sarawak tahu benar nyadi aset dagang temuai ke berguna serta uliah digagak nyadi palan dagang temuai ke unik. Upis Kerja Raya JKR Sarawak udah ngingat ke Bensia Mayuh gau jakuk timadah ke pengawak berjual tau ke ngintik hari atas Jematan Batang Lupar 1 nang dak dikebenar ke. Dalam post Facebook sida JKR Sarawak madah ke tu nang dikena nyaga pengelikun orang ti bertengah ke jalai serta nentu ke jalai tau lancar. Bensia Mayuh megau dah dilalau gau jakuk ke ngasuh sida nitih ke atur serta nyaga perengka guna orang Mayuh ngambil ketau nguntung ke semua orang. Atur penagangnya dikeluar ke berpuan hari siti video ke balat dikerembai ke orang dalam media rama, tingayan ke sekedar orang berjual berbeli batas jematannya. Perkara tu gundang pengirawati laban pengawak bansanya tahu ngacau pejalai perengka pengangkut serta tahu ngujung ke penusah bebadi. Jematan Batang Lupar 1 dibuka agai Mesia Mayuh kena 21 hari bulan 5 tu kemari. Tuan-tuan kami nabur ke berita tengah hari itu peningga. Berita yang tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Udah lepas tu peningga kita bergulai engkau pengeluar program kami hari YFM Sibu bawa gelar tengah hari.

Selamat bergulai ke Tai Ba. Awak ngelah tengah hari-hari YFM Sibu Sarito 15 hari bulan 6 tahun 2026. Nanti kita ningal sada nyawa hari Sibu tentu ya Sarito hari 1. Tentu ke semua hutai kedai perambu kita Sarito nyangka nya bisi kini ku kita nyebutnya. Janji ka bertemu dua tua kini, ka bertemu orang tau ke ka ngagai upis perintah udah temu kita menjam ya Sarito hari 1 dah. Apa-apa aku berdau gengnya lawan lagi gak upis buka maya tu jam tengah ngetau ya pelabak aku nak lama dah lagi jadi peningah gaya hari kita di Sibu sehari itu panas cukup ya pemanah gak nyangkung atur pengawak atau ke pengawak ke digagak luar rumah jadi kami di Sibu sehari itu pan nanti kita medak live kami jam kedai itu di Facebook Sibu FM. Kita mendak lagi nak baju gawai atau kaget mood gawai. Kebenaran ya Sarito kami di RTM Sibu bisik ngilian tikai begulai ngau yang berhormat Tuan Anyi Anajana ianya Kaban Kunsi Negeri Sita N49 ngemah kesama ngau nguluk pengawak kami di YFM Sibu. Bedau bersengah nah udah dulu madah ke pengawak derempu kan nama laban sida ya agi benung rami baluar dia agi benung rami baru dah ngintu direk matah ke lengan aku nemu kita jam kedai topan kanya benung ngetu ka ngiga ndur merarau ndur ngintu direk tau ke di rumah jam kedai to. Jadi udah tu lagi peningal tusun program kita nada tentu berubah tentu ya udah tu ada ka macam pesan berat pesan batan di YFM ditangkan genggau program randau temuai begulai ngau pengeluar program kita Puan Lucia Thomas Kasau ditangkan kenya pukul 1 ngale hari kita bisa squad trio begulai ngau ini group ini sumpang ini bilai lagi ba squad trio di tampung ngau sada tengah Sarawak begulai ngau menti sigi ha menti sigi habis ngau kami di Sibu di tok sari tok nyati kira ke live meh kita tok ke kami sebuat begulai ngau menti tengah hari tok lagi pukul 1 ngale hari kira ke udah tembok squad trio di tampung baru kita nampung program kita pukul 2 ngale hari pakai selama kita mendiang ke program pendiau penghidup aku tadi keluar ke pengeluar program Lucia Thomas Kasau sebelum kita mendiang ke secangkir kopi di tampung gau sekedar hari berita ngau program ke bisi dekat diatur di menua kita lebih lagi dap tengah Sarawak dito kunci ngau bala peningah kelimpah ke merindang kita ngau lagu-lagu ke bisi dipilih kami ngau nyak sita lagu hari Edman Indin kemayang pengerinduk tua sebedau nerus ke program kita ke tengah hari itu.

Jadi ngau lagunya tadi aku terus ngau pesan berat ketai ke BC diterima di YFM. Pesan kecubah tu peninga siti pesan pemati data dari Manis tau ke Uti anak jinggan dekat madah ke pemati Paria ianya Julia tau ke bini Lamba anak jinggan. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di Lidung empat buah rumah tua rumah siti Tisa pemeka ke pembelayan di Bukong Plaza ngau asal pemega kapan belayan di Sebangkui Remabung pemega di Terusan Sri Aman kapan belayan Menat Awur Petikal pemega di Subangat ngau mega Tekaluang tiga buah rumah ngau kapan belayan kenala disebut itu. Jadi kita dipinta datang ngagai rumah Jikam Kubal Batu Kubal Batu, Laban Julia, tau ke bini Lamba, anak jingan, Udan Adai, kena 13/6/2026, lalu dekat di Sungai Balamayuh, kena 16/6/2026, lalu dekat di Anjung, kena 17/6/2026, ianya hari 3. Ianya pesan pemati yang kecubah, madah ke Julia, mada ke Julia tau ke bini Lamba Nejinggan udah nadai lalu dekat diintu ba rumah Jikam Kubal Batu Kubal Batu kena 16/6/2026 lalu dekat Dianjung kena 17/6/2026 hari 3. Lalu pesan yang kedua tu mega siti pesan beratau ke pesan pemati ia ke diterima hari Adin anak Rungah dari rumah Edwin Jawin Tulang Tekalun Sri Aman. Jadi madah ke Rungah madah ke yaudah ya ke udah nadai nya Rungah anak ngali ke udah nadai 14/6/2026 lalu ni yang Rungah anak ngali tu dekat di Sungai 16/6/2026 lalu dekat Dianjung kena 17/6/2026. Nyalai pesan tu dituju ngagai kabar belayan ya ke Diau di menua Melayu Tuik. Pemegak kabar belayan di Lubang tu engkelili miri melikin sembang pelai. Pemegak kabar belayan di skim sekarang batu lintau undup kucing ngau semua kabar belayan ya ke ngelala. Nia Rungah anak ngali kenala derintai gedito. Jadi sebarang tanya tu kita tahu bertanya ngagai Santiana anak Rungah berlumur 018-749-430. Isi pesan tu madah ke madah ke Rungah anak ngali tok tadi udah nadai lalu dekat di Sungai Balamayuh 16/6/2026 lalu dekat di Anjung kena 17/6/2026 sebarang tanya kita tahu bertelefon ngagai Santiana anak Rungah balumur 018-749-430 ngarap ke pesannya terang didinga kita peninga laban mungkanya bisa tinggal di sebut aku dah tang nama Kanada yang tadi Rungah Anang Ali. Jadi pesan ketiga tu inya siti pesan ngetah sulit tau kemuai ulit ke diterima Aryan Suna anak Usan. Jadi dekat madah ke pengawak ngetah sulit menyadai ia ianya Nia Limin anak Usan tidak diatur kena hari 2 pagi lah 16/6/2026 jam ya pukul 9 pagi ba rumah pengabang setengian baru engkelili. Nyalai pesan dituju ngagai semua kabar belayan yang kenalah Nia Limin anak Usan serta semua kabar belayan kenalah dirintai kenama dia tu.

ang rumah di Lapa, pemegak kabam belayan di Tawai 4 buah rumah, kabam belayan di Langkong Ulu, Langkang Ulu, Langkang Ilek, ngau kabam belayan di rumah Buja Merbong ke Nalah Derintai ke di Tok Megak sama dipinta datai. Lalu ya ke penudi benda tu sebentar kita terus ke program kita Siti Pesan Pemati diterima hari tuai rumah tunai nanga bengap pesan tu madah ke pemati angai anak ngelingkang jadi pesan dituju ngakai kabam belayan fasa satu ngau fasa dua skim batai kabam belayan ba Tapang Punggu Ulu, Delek Ulu, Kabam Belayan di Palak Taung, Ulung Kari, hingga Bala Kabam Belayan di Sekerang, Skim, Sebubut, Tabau, apa yang megak di Sumpak, Sungai Bayang, Miri, hingga semua Kabam Belayan Keng Lala, ni yang anggai anak ngelingkan untuk tadi. Jadi, ia dekat di Intu, Bala Mayu, 16.6.2026, lalu dekat di Anjung, kena 17.6.2026. Jadi, ia sekedar pesan ke sempat dibaca atau peningat, sudah tu lagi, nanti semak lagi bisa awak, lagi aku nambung baru pesan kita, jam kita kedua atau ketiga lagi. Ngayaknya, setiap lagu dari Hezia Hexkia, Kapan Sampai Mati, sudah kita terus ke program kita, sudah tu randau temuai, buku lainnya temuai kita.

0: Okeynya lagu dikenal merindang bala peningat kita ke tengah hari tu nuan kaban sampai mati hanya di dia tu jam endur kita boleh buat dalam program Ranau Temuai baka selama nanti hari satu nian si KPC Temuai dekangau tau ke di baik kami agak studio dekat berkongsi ke mayu macam berita atau ke berkenaan ke sekedar program ke bisik dekat diatur lebih kebar adab tengah menua Sarawak. Kita boleh ngaku pengelola program Lucia Anak Thomas Kasau nyadi bertunggak ngaku ke tengah hari itu kita bisa tinggi ko temuai hari SRDC berbagi menua kita di Sibu tentu ya bisa berita mana dekat di baik ngagai bala mayu nyadi asai ko mandi ngagai entik kita tiga madah kenama direk ne bisa duit ko konselor ngapuan kita hari SRDC nyadi ngagai nuan dulu puan.
1: Okey. Meri terima kasih ngagai bala si dari RTM lah laban udah meri awak ngagai kami tiga datai maka ke tengah hari tau nyadi aku enya puan majenah nansi nyadi aku tu kira ke urus dia untuk kenibas Selangau 2026 lah dan ke sepia aku tau enya kaunselor mingguan angga yanya apa pengurusi pengelola kenibas Selangau 2026 ya ke sepia yanya nanya konselor binian anak madang timalan pengurusi pengelola kenibas Selangau 2026 lalu ya mega mangkuk pengurusi pengelola untuk Selangau Rough Safari maka ketahuan tau lah
0: ya yeah. Alright saya ko tok kali kedua kita sebuat data ini udah tahunya kemarin ba program Ranau Temuai berkongsi ke kanibas Selangau ya jadi ya, tentu ya Konselor Bennett, Konselor Minggu ngapuan menjenih habis berita mana atau keubah ke pemaduk baru kini labak ku dalam program Kanibus Selangau 2026 jadi ngambil kota tu terang atau ke bala peningah ke bisik mendiang ke ranau kita bisik seliang meh au berkawan dengan program tu dan sebenarnya kita tahu meda live dari Facebook Sibu FM ke tengah hari tu dipanjang ke terus muat-muat kita dengan Facebook kita ke tengah hari tu ne. Jadi ngagainuan konselor Minggu na minta nama berkongsi nama kini antara tujuh atau ke kebuah kanibus Selangau untuk dihatur na.
2: Selamat tengah hari terima kasih di saya Lucia sudah memberi kami sebuah peluang menjaku live ke tengah hari itu jadi kita sama-sama majlis dari halau Bandar Sibu Nyak Siti PBT buat menua kita di itu. Setiap hari program kedado sedayanya kembali kami program komuniti deh. Komunitinya maka ngadu ke Kanibal Kebudayaan Durian, Kanibal Sibu Jaya, ngau Kanibal Selangau. Jadi ketengah hari itu aku akan terang ke pasal Kanibal Selangau deh. Jadi Kanibal Selangau ke tahun 2026 tu hanya edisi ke-8, hanya ke-8 kali ada dua. Tujuh kami ngadu ke Kanibus Selangau tu segi nyadi ke setiap pelasal tau ke platform kena kami ngempuru ke peranak kita di mana Selangau kelima lagi ngambil ke sedaknya boleh bertemu dengan pengadiri lalu biar mega sambil santai kita berkelala lalu kelimpah renyak mega Kanibus Selangau tu besi mayu ngada ke pertandingan ngau penjualan ngambil ke meri nasib misi ngagai peranak kita menua Selangau tu jadi kami ngarap ke kita menua Selangau tu boleh ngambil bahagian lah, dalam pertandingan tau ke berjual lepas besi 42 itu stol pemakanan dia ada ke bawa Kanibus Selangau ngambil kena nyongkak ke penatih misi kita menonton ngambil aku nereang ke nama pertandingan ke Datuk Bambina Selangau tu Siti arenya yang selalu di Datuk kami hanya pekit kumang pakai keliang kedua menggunakan miak pertandingan pusal ketiga orang ke segi minat berlagunya karaoke lah lalu Siti mega laban tu ngambil ke ngangkat ke kebudayaan kita Iban pakai nyumpian ya. Ya ke paling besar dia tu tahun ke-8 kembali kami Selangau Rap Safari ya. Kita berakit maka kita punya kemarin berakit atau ke kembali kami Snatcher Event ya, buat Kanibus Selangau tu
0: Oh, kira ke nyak meh ke dikena narit orang mayuh ge datai ne pia ko deh.
2: Betul.
0: Jadi nanti kita medak ba adab tengah benua Sarawak tu klimpe hari kita keninga separi balih kapi kita bisi ninga Selangau umpo safari na.
1: Ya.
0: Jadi aku tu nyu bisi seli yang laba udah ngau bepekit tahun yang kemarin.
2: Ya.
0: Laba aku konsela bini boleh agak nyawutnya ni bagi no kita ngelka ke bala ke ngau bepekit ni lah sekali ke agi ba rumah pra tau ke bisa diubah kini jauh ke kolon deh jauh ke angka serendah kuasa ko nya umas ya 21 km na pom jana
1: ya betul
0: au kira ke belum ya meranau kita dia kita nego rakit agai konsela benet ga dia kita nego tanya agai konsela minggu ga dia puan menyenah ge nambah ni bagi tek patut ditambah kan nya bisa tinggal apa ya. Tanya ko ne puan
1: apa betul
2: okay, terima kasih DJ Lucia terubah ku mere selamat tengari. Lalu mereka terima kasih ngagai RTM sudah ngau ke kami tiga sebuat matu kira ke promote ke kanibal kami matu
0: ngagai
2: sudah RTM ngagai bala mayuh ke di luar dia ne jadi bertahun tu bukit berakit tu tadi bisa berubah mimit nama ya ke berubah tapi dia tetap berakit jadi subak berakit tu tadi ke berakit jadi nama yang dia tahu dia tahu dia ubah ngagai Selangau Rap Safari lah lepannya Datuk Sida Syarikat Great Event jadi ke berakit tu dia atur kena 26 hari bulan 7 26 kena hari Minggu edisi ke-8. Jadi palan lu ngatu berakit tu ianya start dari rumah Panyai Empra Sungai Wong Ulu Mekah. Jadi pengambis ya datai bawa pasal Selangau ianya bawa wataperan Selangau lah. Jadi berakit ketahun tu mayuh kategori de pertandingan ka keterubah ya bisi berakit berakit lelaki terbuka ianya sitik pasukan atau ke sitik tim bisi 40 peserta. Jadi kedua bisi induk terbuka sama agak 40 peserta atau ke city team. Jadi ketiga bisi agensi perintah ianya agensi kerajaan lah sidak ke gawah perintah jadi agensi itu bisi kategori siapa ke gawah perintahnya boleh najung agensi perintah boleh najung team lah atau ke najung pasukan sidak ya. Jadi keempat bisi kategori laki ngau indo begulai lah arti yang tadi mix lah yang tadi campuran deh jadi itu pun kategori yang kata dua ikut laki lalu dua ikut indo lah jadi kategori kelima hanya kategori JKKK sama agak siti pasukan bisi empat peserta lah jadi bayar kak ngau berakit tau ianya ngau bayar RM200 setiap pasukan ianya termasuk ngau insuran lah insuran sidakkan ngau berakit tadi jadi price ke bisik dengkup ke ngagai sidak ke pekit berakit tau ianya untuk lelaki dengkup ngagai sidak lelaki terbuka ngagai kategori laki terbuka ngagai kategori JKKK semuanya sama jadi ke nombor satu ya boleh price mata duit RM1,500 ngau RM1,500 cash ngau terupi lalu ke nombor dua boleh price mata duit RM1,200 cash ngau terupi juga lalu ke nombor tiga boleh price RM700 cash ngau terupi juga lalu ke nombor 4 ngagai nombor 8 boleh sidak ke boleh penduduk atau ke tempat nombor 4 ngagai nombor 8 bisi boleh price mata duit RM300 jadi nanti dekat nombor ngau silik pasal pekit berakit tau nanti ke nengah media sosial kita tahu ngigak laman web rasmi www.bonio-rapsafari.com. Jadi apa nanti kak datang ngelawak majlis daerah Luar Bandar Sibu
3: Niking agai tingkat 18 Wisma Sanyan. Ngambil burang ngagai ketua bagian korporat Puan Majenah Ansi. Kudunya pihak mega anti baru kita bisi kat datai atau ke bisi utai kat hanya kelebihan sili lagi nada salah ngiga aku sebagai pengurusi pengelola Selangor Urap Safari ngena nombor telefon 017-8829-300 ataupun 300. Jadi saya kongnya serba mimpin saya ke boleh diterang aku pasal berakhir DJ.
0: Tahu. Jadi kan hanya ada orang tau konselor. Nak kak kereta ni penyampau orang udah ngepum nama direk. Udah bisa report hari ini, Wan?
3: Nak kak kereta tu
2: dia tu DJ bisa sampai lemai kemari bisa 19 tim.
0: 19 tim ya lah.
2: Dah nganjung.
0: Au nak nak ngira kategori ni ada pulai ke sekali.
2: Pulai ke sekali.
0: Au angka konselor oleh nerah nama kini kebuah namanya penyangkai tau ke rumah empera tu dipilih kali kedua. Lapan ku ingat tahunnya kemarin ku bisa pernah ngutu rumah empera. Angka nak ku tahun baru ku ya tentunya bisa kubuai lah angkanya hari nya penyampau tau ke jarak 21 km nya nyamai dihitung tau ke dikira kini atau ke bekenai nya tau ke nitih kawam kita sebuat aja kini
3: nitih ke awam bala kami begulai engkau jawatan kuasa kaliber. Jadi kami milih rumah empera tu tadi nama kebuah laban rumah empera atau siti hari tempat atau kapalan lain no berakhir ke lebih sesuai dengan narit peserta atau ke pemikir ke enggak berakhir nama kebuah laban penyewa hari rumah empera ngagai waterfront bisi 21 kilometer. Jadi nanti ngagak ke kulu lagi kira ke
0: nyampau ke
3: lagi, lebih mencabar lagi lah bagi sidak peserta. Jadi penatai bala peserta ke kak ngau berakhir bisi kak tertusah mimet lah dia yang kebanyakan datu dia dia.
0: Aau, aku tu senyum meninggalnya. Lapa udah jerak dia. Aau, tengah lapa aku balakan yang segi landi yang berakhir ke suweh tu. Si dah yang segi udah lama dia ke direk na.
1: Ya.
0: Aau, udah nemu dia puan. Aau, udah nyak kati ke senentang rakitnya dia tuan. Kan yang boleh diterang ke ditok sekali. Yang ngemai ke direk tau ke bakat tahun sebedau tu. Orang dia ke sengayuh tau ke rakitnya ke ni ke nya.
3: Jadi bersenentang rakit, bisi dua pilihan masuk ke tadi bisi apa bala pasida pasukan atau ke tim tadi uliah ngemai rakit ke rempo, ngemai sengayuh ke rempo. Jadi pilihan kedua sida ya uliah beli rakit dari pihak penganjur dari Great Event bisi uliah disedia lah. Jadi harga rakit tu ngau harga RM250 sitik rakit.
0: Ya.
3: Jadi bisa disedia lah rakit untuk dibeli siapa apa pemakit ke nak boleh ngemai ke dalam pura.
0: Ya, angkanya bisa hari jauh nak kudai. Perenggaga ngunan betuangnya kena harga rakit. Mai besar diri nak kudai. Nanti bekas pebutnya mai me boleh di baik tuang ngena tanya nya ngena muto
1: towing
0: towing deh nanti ngemai betuangnya ba macam cema ba jalan pebonio nya uluan
2: ya lori lori kena mai
0: atang bunyi ko aku tadi kita ko bisi dengar ana auto ane nangi ane yang tanya entade nyukung program sida ya laban kami udah deh ari 10 aku mare 100 per 10 mana ya tu sida ya deh kita tanya ko tong ngiga sida ya jadi ba tahun tu konselor minggu nah angkanya bisa utai baru kini bak dalam kanivers Selangor atau kati kenya arti ku aku angkanya bisa ditambah program ke sebeda untuk nada itu yang tahun tu bisa diselit ke atau ke agi mungkin sebaka kini bakal tahunnya kemarin bisa belana na 5 kilometer ke 3 kilometer
2: bisa
0: tahun tu bisa
2: tahun tu jadi tahun tu ngambil ku ngelasak di mana
0: iya iya
2: pasal berakhir tadi bisa kami kumai kami bakal leg system deh. Lake system
4: laban besi ukai semena ba urum na tengah tu pandu bukai besi berakir jadi kena merangsang bala kita ke minang berakir tu untuk sida besi engau dalam tiga-tiga endo menua tu sida besi boleh pen laban pengujung ya puenya dikumpul sida great event ni sida ya boleh champion pengujung ela ada yang sitik hari program ke baru ni sikit dah dilancar ke menua Sarawak tu. Jadi pun langsung yang pasal program deh. Jadi sementara penerbangan Selangor untuk bakal selama kena kita nyungkak nanti fisik penerbangan Selangor segi bisi ngatu berjual deh walau farm fair segi bisi food store dia tu dia tapi hari ke betul-betul penerbangan Selangor dan bisi peresmian ke penangguhan kena 24 bulan 7 banyak kemakan program peresmian deh. Jadi menteri ke dan kat datai mayor nyilak banyak menteri kita Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak yang berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah nya abang malam ke 24 jadi 25 tadi konselor ini mesti nyebut jadi sebedau sedak berakit maka tahun yang kemarin DJ Nuan Pembesik Ngau Besik kumai kami Abang Safari ya. Abang Safari adanya OBB kita AR Kuspa Giro sebuah datai malamnya tahun itu pun sama dia tu
0: Besik datai nah.
4: Lepas ni kena dia kepala pesta perakitnya berambil ke peg sedia macam terlimat briefing semua lah malam tadi jadi 25 mega di Selangor punya bisik pelandingan ke dengan karaoke ya. Karaoke jadi pemsai yang kat datanya YB Senita kita Puan Rita Insul ya.
0: Yang ke di rumah Empera, rumah Empera ya. Yang ke di pasarnya.
4: Pasar Selangor kan. Lepas pergerian dia terus ketiga malam ya. Jadi 27 lah. Kira ke pengujung ya, penangguhan. Udah serata berakit. Tempoh baru baru Selangaunya jadi tetamu di jangka datai YB kosan kita IR Kustur Pegara Sambang kira ke meresmikan majlis penangguhan ke Selangau lah lalu malamnya mega orang ke berpikir kumeng ke liang malamnya kita tidak sedang berentak menyukur orang pertandingan akhir lah sedaya sikit malamnya kira ramai amat lah ok sebenarnya bila artis pun bisa datang kena nariat bila temuan datang ke
0: jadi sama-sama datang murah sama Selangor ni
4: sama Selangor jadi banyak mata tarik secara ringkas dan nanti nak ada mesti lihat sikit biasa lah kita ngaga social media melalui website ngawa Facebook majlis terhadap benda sibu boleh merujuk ke
0: habis saya bala nanya tu tadi tuan ji sebut baru kemaya ya berengkah lalu ni timpuh antara nah udah kan tuan nyebut lagi kan tadi baru buka radio kapan
4: jadi 24 bulan 7 majlis peresmian 26 pada bulan 7 majlis penangguhan. Sedak ke berakit tadi 26 lah. Pagi ni dia aku dah sebut konselor binat tadi. Jadi lemai nak kira penudik lah. Bukan sebenarnya kita bertanya mesti pertandingan akhir keliang loh. Komen.
0: Ya, enggak kita akan bedak balap berakit ni. Orang ke berakit datai tau nanti bawab dia nunggu dah.
4: Nanti bawa waterfront dia.
0: Bawa waterfront dia.
4: Kau mesti mana sabuang dah.
0: Ya, kata ikut ya. Jadi pun menyenangkan orang bisa utai ke dekat tambah. Okey, enggak bisa nanti ke bisa lah bawa aku. Utai ke dekat kunci dengan peningan aku dah.
1: Ya, okey. Berserimbang dengan Kanibas Selangor 2026 jadi kami tu sikit bisik Kanibas Selangor Food Fair jadi tu hanya bekerja sama dengan Top Event Management jadi Food Fair kami bermula pada start dari 17 hari bulan 7 2026 sampai 26 hari bulan 7 2026 hanya dalam masa 10 hari lah so engkau bala peningat ke semak Selangor belah tatau belah muka kini kak meda orang belagu jadi 17 hari bulan 7 2026 kita bisa Melissa Perancis mayanya. Dan 18 hari bulan 7 kita bisa Gwen. 19 hari bulan 7 kita bisa Mawan. Pelabaku mayu peminat Mawan maya tu elak 19 hari bulan 7. Jadi 20 hari bulan 7 kita bisa 4V Chloe. 21 hari bulan 7 kita bisa Angela Latajua. 22 hari bulan 7 kita bisa Juniaman. 23 hari bulan 7 kita bisa LX1, 24 hari bulan 7 kita bisa Lucy M, 25 hari bulan 7 kita bisa Itamidin, 26 hari bulan 7 kita bisa Florence Law. So lelaki kita sama nyukung bala sida ya ke pedagang dia leban ngambil ulih nyungke penatai pemisi sida ya lalu lelaki kita ulih bertemu ngobala kaban kita ya bandonya ya lah datai semua ngagai selangau
0: nanti ukai kita nadai gora buka nyukuan aku deh. Jadi nyudah datai bau jo randau kita labak ko ngagai nuan dulu konsila benet yang kanya bisa pengarap ati nuan ari pengarap ati nuan yang tadi kita ngembuat pengarap ati kebesai uten nyulih jadi nyata nepi kita konsila na.
3: Jadi kena peluang tu enggak aku nesau bala semua di luar dia yang nak datai yang nak ingat ke tarikh atau ke maya pekit tu kak digagak kak diatur jadi kak kena dibawa selangau start tak ke pekit berakhir lepas aku ke jadi mengurusi pengelola pekit berakhir jadi aku nesau bala kita di luar dia yang naik anak nak ngau, anak nak datai kalau pengerami kalibah selangau tu kena opening ya kena 24 hari bulan lalu pekit berakhir tu diatur kena 27 hari bulan lalu anak nak ngau, anak nak uji datai anak nak medak, sampai kita sama belak berami lalu dia nak doa kita belak berami bergulai ngapungan diri maya kalibah tu ilah ya. Pesan aku ngekait kita di luar dia lah.
0: Oh, jadi yang
4: kedua
0: untuk
4: konselor? Oh, jadi kepenuh dia tahu sebentar aku ya, aku akan buat si mimik pasal berakhir deh. Jadi tahu tahun keempat kami mulai dengan great event hari kucing berakhir. Nanti kita dah data orang kena berakhir deh. Tiap tahun yang bertambah deh. Sebab 2023, 30, 24, 31 tahunnya kemarin yang kemudian 40 apalah kita DJ lah orang berakhir
0: yeah.
4: Jadi tahun tu aku ngarap ke bala kita seluruh hari Nua Tatau bala hari Arif hari Bawang hari Tau hari Kemeno gak sampai selengau kita anak-anak nyukur lah pengawal berakhir tu 8, 7 kami kena atur kena selengau tu kena 7 yang ambil tu kena orang Selangau pun eh bila komuniti Selangau datai sama sampal nyukung program tu eh sambil kita nyukung kita oleh kelain pendiri rapat ke kawal lalu sementara punya lampan besi medah tadi food fair eh nya pun nyungkat nanti mesti
0: nanti
4: mesti kita bermenang Selangau tu jadi aku mengharap ke kita anda belampung hati nyukung tu kita tu dah ada kerajaan Selangau
0: yeah.
4: Kita ada ke orang buat pembelian yang ada ke komuniti ke Selangau
0: betul, betul.
4: Harap kita tu sampah datai lah sambil-sambil kita kawal belakang kita bersantai kita yeah, berselangau
0: maya yang kita ke merindai hati kita pun pun
4: betul
0: yeah,
4: yeah.
0: Sambil kita ke bertemu ngobala baki yang kita ini kau dah
4: betul sikit lah
0: jadi dengan genuan tu puan
1: ok jadi sebagai urus dia ke ngadu ke kenibah Selangau tu aku tu harap ke bakal tim keberakitnya tadi lah harap ke mayu agak bala tim indau tahun tu ngau orang bersemakiah ngau orang berpikir lah kita itu kadang nanti mendak utainya bakal kepedes tapi yeah. Sebenarnya utai itu ngasuh kita release tension korang ngasuh dia enjoy lah ke bala tim indau mayu agak lah tahun tu ngambil bisik ngau bala kita ri RTM belaban baru
0: ngambil bisik ngau betul ke ya yeah,
1: betul betul
0: laban kadang nanti ngelai ke kami lah bau deh deh au kate kenya tadi sitenya ukai tua kang ira tua boleh prayes tua menang na au sitenya kira ke nua tua beklala ngobala peserta yeah. Bukai
4: betul.
0: Ya nua tua merindang ngati munya yeah. Kotai mana alehnya baik nama bepekir yeah. Tapi aku selesai
4: ya siapa au orang arek kucing pada tai
0: na
4: takkan kita bepenua tempun nang
0: au kita ke sikit di tau nuko deh
1: ya
0: ada yang lepas ke peluang lele munya ko tain tadi. Nadai tena lele anak ko dai. Ate yang nanti tua nyebut lele tua ampai ngasai ke penglele aba kenai. Nganya dai. Iya penglele atau munya aku tu konsela munya ke jaku betul nai. Lele lele nya mai puas ate ide. Penlepa tua bisa orang de kelala tua mayu hodenya. Oh jadi aku tu mari terima kasih mayu meh ke penatai kita tiga tengah hari itu nah. Atang munya ko aku nya semai hari nadai saleh datai baru ke kita elau.
2: Okey.
0: Nana jera terima kasih aga udah datai ngau program ngilim bidai kami pagi itu. Oh, akhirnya di peningan, ya merana aku boleh ngau konselor Bennett, konselor Minggu, apa yang megapun majenis, tidak tahu hari SRDC bagi menua sibu berkongsi ke program berkau ngau kanivers selangau 2026. Datai mau nyukum program tidak ya. Okey, ngau tahu aku nutup program ngau siti lagu hari Magri M Jalang ditangkan ngau buah run yang rebak baru. Selamat tengah hari, merek, terima kasih ya.

0: program Buah Rundi yang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Selamat tengahari bala peninggal. Sekali lagi kita bergulai ngaku Henry yang usup dalam program Buah Rundi yang Rebak Baru. Bakal selama dulu aku maca Siti Cerita tidak tegak kaku kuliah nyadi kemalian kena kita nyingkang berdunia yang jatuh. Cerita kita sekali itu diambil aku hari media rama diberi aku nama Percaya Hari Nai Kenyadi Pengubah Dunia. Bawa Siti sekolah di habis sisiku nembiak ke kelalu balan nak ninggal ke ajar pengajar. Ia tak rindang main diri lebih maya pengajar tinggajar dalam kelas. Ukai sari dua ternyau dekat tiap hari ia bekanya. Utai digagak ia lebih hakik ngagai bermain ajak diperhati ke pengajar. Cari ia bub kena ia ngagak biluan kertas, ngagak perahu kertas, ngagak macam utai ke main ajak. Bawa sentang bergagak ke utai hari kertas ia sikit cukup pandia tang bawa pengok pelajar nulis ngak maca ia bakal kenalai tentu berminat. Mendak ia bekanya dia pengajar pan lalu nulis sitik surat ngagai indai nembiaknya. Suratnya pan lalu dikirum bawa nembiak nyampu. Nuan pulai dari sekolah lagi main surat tu lalu beri ngagai indai nuan ingat semina indai nuan aja tau maco surat tu lalu anang sekali ngasuh orang bukai maco ya kau pengajarnya mekan nembiaknya tadi. Habis jam belajar dia nembiaknya pan lalu pulai main surat ti diberi pengajarnya tadi. Ia nak nemu nama isi surat ditulis pengajar dalam suratnya tajak pihak. Ia nadai muka hati dekat muka lalu maca suratnya. Laban ia nemu suratnya ukai ungkup ia ataya di rumah dia ia lalu berubah nyuak ngagai naya surat ke diberi pengajar indai tu bisi surat dari pengajar lalu ia berpesan semina nuan ajak tau nemu nama utai ditulis dalam surat tu. Ningga cakup anak yang menyenyak dia indai apan lalu muka serta maca surat dari pengajar. Lebih maya indai yang maca suratnya dia ya ndak berasai aik mata nyau nanya. Mendak indai yang nyabak dia anak miatnya pan lalu beruman nanya indai ya nama kebuah yang nyabak. Indai nama maya nanya nyabak nama utai ditulis pengajar dalam suratnya kau nembiaknya. Ngau tucum tercampur sinu dia indai ya lalu cakup lembut ngau anak ya. Anak pengajar mada nuan nembiak tu cukup pintar bawa sekolah sida yang ada pengajar tu boleh ngajar nuan harinya bapun hari pilo dia indah impu ngajar nuan di rumah itu aja nada ibuah nuan nurun ngagai sekolah lagi ku indah ya ingat cakup indah yang menyinyak dia nembiak pan cukup gagal laban yang ada ibuah nurun sekolah lagi ku anak dia di rumah. Ia bermain berdekat hati leban indah yang pu ke ngajar lalu tentu indah ya ulias berdekat ya leban tinggal saya ke diri semampai ditunduk tang ya silap indah ya ngajar tentang nada tentu meri peluang dari bermain indah yang megak landia ngambil hati ya awak ke ya semampai rindu belajar hari berganti tahun sudah nembiak nyapan nyau belajar ngau nakak pengertian ia megak nyau landia ngagap perkara-perkara ti di luar pikir ngarundi yang manusia kemayari indaya cukup kagati medap mansang pelajar ya tang datai mamaya indaya sulai dia nembiaknya ngasai ke dunia penghidup ya cukup puang 20 tahun dahnya dia nembiaknya nyadi siku tukuh ti cukup dikelala dunia ianya Thomas Alva Edison siku orang ti bertemu bapak pansia utai kemayari tu. Hari Siti, dia Thomas Alva Edison bertemu ke surat yang dikirim pengajar ngagain yang indah ya lebih 20 tahun ke udah. Ia lalu muka serta maca surat sekali itu baru ia mampu nemu nama utai tiga pengajar mayanya subuh. Puan, anak nuantuk nadai pengerinduk berpelajar bawa sekolah, ia seminat bermain diri aja lalu engkau bisi penyakit untak tindak betul. Ia ndak uliah berundian ngak mana harinya anang ngasuhin nurun ngagai sekolah lagi pihak ko isi suratnya ting ujung ke Thomas Alva Edison nya nyabak berjam-jam udahnya baru yang nulis bob-bob diari ia pengasai hati diri Thomas Alva Edison dikumbain biak tinadai pemantar serta beli pas sekolah tang setegal siku induk tip syaya ngagai ya dia ya dia tu nyau dikumbain siku orang ti jenius sepadunya dia tu kitai nyarak cerita tu. Lebih maya belajar bersekolah dia, ia nadai nunjuk keminat tidak kau belajar bakal biak pukai. Ia semina ngau dunia mainan ni. Ia aja tinggujung ke pengajar nadai. Nemu cara lagi kelimpah hari ngirum surat angkainda ia. Madah kenapa masalah nak bersekolah lalu tak ngasuhan nabiaknya nurun sekolah lagi. Kedua, udah hindaya maca isi suratnya dia tidak berasa hindaya titik air mata. Lembuh nemu, maka ni sekolah mendak ulah anak ia. Tajap ia, ia nak nganuk, ia nak madah ke utai ti, ditulis cikgu dalam suratnya. Ia percaya, anak ia uliah setiap tahu mujur pandai nanti cara ngajar setiap belajar ti betul. Bepun harinya, ia punya di pengajar ngajar anak ia berumah. Ketiga, 20 tahun berlalu di Indonesia. Ti dikumbai nadai pemandai setelah beliknya tahu nyari siku orang itu cukup jenius buat penemu manusia dunia ianya Thomas Alva Edison. Pengundah hindai nadai nyak baru Thomas tertemu ke surat dari kedua pengajar sebuah agi meruan teguh disimpan yang hindai buat dalam laci lebuhnya nak nyawa maca isi suratnya kiamai nyak baru yang nemu nama utai tiga pengajar yang jauh hari utai ke depadah ni yang hindai. Thomas Alva Edison yang nyabak berjam-jam lebih yang nemu besar yang main pengharap di naik reka meda yang jadi siku kurang ti mujur dalam penghidup. Dia tahu ia udah mujur tang indah ia udah nadai lagi ngau ia medunya anya tu. Simpul kita cerita tu hari jalan cerita tu kita belajar siti hal dalam penghidup. Kekadang utai dikingin kenuan ukai jaku ukai puji redunya ukai jaku pengamat ada orang bukai tang cukup ada siku orang tidak ada kakak ngerti percaya kanuan buat dunia lebih banyak kanuan labuah terjelepik lemik seterbah hensium tanah lalu semua orang ngumbai kanuan gagal laban utai tidak ada dijangka pikir boleh nyadi ada pengelabuah runding tidak kalau nyerah tetap pengrinduk ditegam nanti seritu dunia ketawa kanuan yang kau nyak tanda penghidup kanuan benar tulis Tuhan kena mandang ke perkara di luar rundia manusia. Terima kasih.

0: Apa mah lama kini tuai tu milih milih barang nak sekasanya tu jingkau tu jingkau ni jingkau pengingkau baik okey ngan duit rempau
1: raya penemu dia ni sumpah nak kalah badas di ngah kota telengak mulut dek bekerja mau tak sebut dek yang muda nyak keskas penekat tim milih utai kode amat banyak okey duit kita panai panai lah dek
0: lemau lemau aku ngingat dek toko kutap kian ku duduk dan baik semak peleknya uli yang ngecas lepun ku tahun tu ambil baterai lagi.
1: Ia nama bisnis dia bangga nak tahu jawab dari telepon, nak tahu telekak telepon dengan pihak. Ini sumpah yang, you sampai dekat duduk ke yang ngecah baterainya orang kemendak peniau dia bagainya.
0: Mai, mada utah dalam Facebook tinggitu atau ngamai kena tinggal beritahu muda.
1: Kita ke telepon dengan mada. Kita ke telepon esok kita ke. Ya berita nama mangat kada baca adanya. Ni pemanai dia macam apa?
0: Tahu muda dia.
1: Ni. Ya. Kumin orang nak katun ketawa. Pansu eh matanya dek. Nama dek kumin bakanya.
0: Kau ketawa nya nyampe nya.
1: Ketawa nya. Kini kalau kau mata dia terkali ke sebayan. Bedah dek mulutnya tucum. Lain ke nyampe lain ke tucum.
0: Bedah dek matanya gugucuanya.
1: Awak dek kumai orang kumin tes ngapa. Amat mata gugucuanya. Baik kalau balik ketawa pun gugucua eh mata kita ni gilang deh. Mulut entupeng ke inya ketawa ente ya nyabe kepada nguyup ke mulut katunnya baka kulat
0: nah saleh tu deh
1: salehnya deh kumai deh memain deh kumai orang ngelesai ke kita ya ketegau aneh katunnya uli ngasuh caro deh macam deh
0: piyo
2: aw ni tau melek kurang belah media ramau.
0: Cik, tau si kau. Datai berdau sengih hau dan mohon. Engkau amat. Kau berdau kau deh, kau.
1: Dia amat gede tu ini sumpeng. Lagi, nanti dia tu saya. Okay, dia si kau. Au, selampur dunia tu begau lah bandai. Sige bumi tu begau.
2: Ya. Bak, kau aku. Tenang namu jerok, mana sumpeng. Aku madah kadek. Kumai dia boleh percaya magang utai bah belah media ramah semuanya ku deh.
1: Ya me perintah bisa berjalan ke kimpian internet likun tau ke kimpian selamat. Katik eh kimpian internet selamat ah.
0: Oh.
1: Ya ya ngambil kita semua tau guna internet tau ngau meruan ngau keman ngau ngena. Kai bakang ngodeknya tu.
2: Ngau likun me. Ya lah deh semua penerang dia rempu deh ngau kita anak tu penekati ngayan ke bos sebelah media ramo deh bos impon kita kena ya
0: nemu mai kau nya ngai kita itu kena tipu virus nya orang jahe rundiang nya bambe uli ya nemu aku te kena
1: dak deh ya munyi kena muaman ya ente orang madah ke utai benar aku suang untai nya
0: oh
2: ya kau ku deh ate ke ngiyo kutai aja. Nanti dia kena mu. Suah amat perintah. Pernah deh. Dengan upis menteri komunikasinya deh. Nanti mu ku. Kini ke translate jakoknya deh. Ngau Suruhanjaya Komunikasi. Ngau Multimedia Malaysia. Ke berjalan ke kempen internet likunnya deh. Nyin. Tahun yang tadi. Kempennya di berjalan ke. Ngamik ke tau ngirik penemu. Ngagai. Nabi sekolah deh. Apa inai? Ngau kita mayu ame, mensia mayu.
1: Iya menya ini bilai lebih 10,000 itu sekolah di ngau kosarinya ngau institution pelajar di Selampau menua ngau kimpin ya wai nabilai.
0: Nya nemo konya nian sekolah saya dah nian bisa berjakau ke kimpinnya. Nya agi gonggong mai kona nemo.
1: Bakanya belama dek komanda kedai. Udah disaga mati kau teka sebut deh nyak nemu tok nemu kian nemu kulu nemu kiba kanan kelangin kian ketasiak temu deh magai anteng negai deh dengar penemu ala yang negai ini bilai
2: bedau gai nyak mode etika siber nasional modenya tidak kau upis menteri digital yang ngau menteri pelajar begulai nyak mune
0: ya me ngambil ketau ngajan biar sekolah ngena internet ngau cara keman likun badas terkenya me berarti kenya ngambil seda eulia megai tangguh pengawak seda impunitih katua ngena internet ngau cara kelikun gai gak salah
2: ya nama jak perkara dipelajar nebiaknya deh
0: ya belajar berkawan dengan nama atur digital, etika digitalnya ini bilai. Nya, bisa sudah belajar ke nya. Privacy dengan penglikun digital, utai ke bekanya. Ini gua.
1: Kata ke basi, probesi kata yang kenyak dia. Dek, kua kau.
0: Ya, bakal kita ke belalai kebenaran dari empau me, ke nak patut temu orang yang mayuah. Ngau cara ke terbuka madai aku orang. Ya, pengerai ngau pengelikun digital menyan disebut orang yang probesi-besi-besi.
1: Tahu, penemu dek. Cukup mayuah di ngaku wai ni sumpeng. Tan bisa si tidak ke disebut orang tok si tidak nama dia tau. Kalau dia ngaku dengar dek. Hak dan tanggungjawab orang kegunaan internet. Nah, aku mada isau, aku amat ku nak nyamut berhati, aku tersebut dari tadi.
2: Ya, ini sumpengnya. Suai haman yang berkongsi ke nombor telefon yang berbelah Facebook dek. Berat dek. Ya, ni nak suai ya. Nuka nombor telefon ya.
0: Kena kita tahu macam orang ke telefon nombor nyelai.
1: Kena. Ya, nasib dia nak nyawut orangnya sengapa. Bak kita nama kedamaiknya doang nombor telefon dia boleh Facebook, boleh tintuak. Dia tenda si si tek pengawak dia tahu ini sumpah yang pada aku cukup nyelai hari ngurai. Ya
0: kena.
1: Orang tua umur bakal dia nyagi ke gila utamanya macam.
0: Ya kena aku nama dia nombor telefon lama aku deh. Ya kena dia guna gaya. Nah, aku kan ada nombor tepul lama nak ada guna dia. Aku ada.
2: Kira dekat ada kedian. Tau, kengkak kami dua ya tu aja meh. Kaban dekat kamat nyengalau kebulai ngodek. Bulai ngodek berlama deh. Nyin, kaban belah pispuak, belah tintuak. Kemaya dekat lama dah. Nyapan berat tentu kamatmu deh. Nama berpispuak, bertintuak.

0: Senang aja tu. Kena telefon aja oleh nipu kita.
1: Scammer, scammer. Nemu dek. Kala ni ngau te scammer dek. Ya. Ya, mede. Ente ngagak kunci passwordnya. Aneh banget tak lalu muntayang. Oleh disagam orang. Oleh ditemu orang. Nemu. Ya, ngode. Satu, dua, tiga, empat. Ya, ya nemu luak dek. Cita break dia ke dek. Nge ke anek bulan dia. Ya. Nge ke ragu muntayang dia. Kumada kedai password dia. Amin nak temu orang. Nge ke leka mata bayar dia. Nya capnya bisa mage yang bahimpunnya kena ngelai kena umur kita ke pasal
2: nama umur dia lu telepon ku 1, 2, 3 parai ku pergi lalu sana mu dia masuk ke ya
0: aku tu nama nyak kami nak ngasuh ngagak passwordnya lalu muntah yang nyak tukarnya passwordnya patut ngena tuseh ke disaga mati orang mudik ya mesti bisa uru besar ingau mit mesti bisa simbu utai ke baka bintang pagal utai ke kenyak deh numo sekali ambil ke contoh atau ke banding kerintin 999 tanda pagal tanda dolar kini kah dia kenyak kata agak ya
2: ngamai nyamai mengingat kenyak lagi nyun ingat belama nyang ngamai macam kong ke pesuatnya mudik.
1: Ya, aku madah kedai ini sumpeng. Orang kebakar dek tu. Nak tahu nak tatua madah ke orang bakar dek tu. Sitik dage. Ente dia medak liang dek. Nemu dia liangnya utai keratai sesengapaknya. Nah, liang meh utai kemayu begari-begariasnya dek. Datai ngagai watap dek ya. Aku madah ke. Anas neka hati dia nekan liang ke begari-begariasnya. Ke belah misis, belah whatsapp. Okay, watap lah. Whatsapp.
2: Whatsapp.
1: Aku madah kedai ambil nyau duit dan nama macam. Dukai duit dek. Tanah yang buah dek nyau. Di ulu sungai dia amalnya din ku madah kere teh utai ku deh di report deh balu ya bupih din amiahnya nyau tepun kena hek ku yang ku madah kere
2: hek nama tak ke hek nyau
1: nama deh orang ku leh ngamai data-data deh hek au hek ku cok au tak kemunyi nyak meh ya orang ku leh ngamai info kita ku madah hek gula batuk pedah nyok ku madah kere
2: nyok makung nanya baru kini ngenyit menyebutnya nai hek
1: kenyit kena nyebut hek nya bukannya ada.
2: Okey go.
1: Ya di mana utak rata-rata sama paling pepanai dia nak kenakan liangnya.
0: Oh amat ku dek nyai nai gup. Nya yampu ukai pai kalo subot deh. To misis Jacob Melayu. Madah kedek nginyau duit 200 ku ya. Lagi mai hau ku. Aliat katiku. Ya tengi mai tua lebuh kita ba kedai ayung mayanya. Nak dek mayanya yang pu tau nak nemu nemu dek lipuan ya mesej orang Singapura ya ya kok aku
2: ingat ku dek ni pun memelut ke mata di mana aku ini bilai ini kok cua
1: kok aku bah ya wah ini sumpah di ni kereta kita tadi maka ke nadai nu bukai nu seduai dek beranau ne nak uliah beranau di bukai pihak nyu perlu aku berpeliang-peliang hari tadi ngigak kereta pihak kemulut kutap ya dini dia pakai yang tadi
2: kebenar ya aku tanah nemu dini no pakai ni ingat ku dini ne dini kita pakai tadi asal ke sepiak ni ne
0: apa ukai sepiak tau kita pakai yang tadi kada na baringkat sitik dak no pakai yang tadi kini
1: nyak mako to banget ngai amat pai sedua de supi yang boleh mo besai bekato udah ge ngamai orang ke kalau uluang bakai na sumpengnya dari ba kita unte aku mai de bai ngalo tare wai nai bilai de unte tinga drumena de kena langsung unte na ma te kena e dari ba kita tare unte ke unte eh
2: lemau ke unte kita tiga si kau na mengat dini dua nya
1: aku de bo na dari ba
2: dini ni bilai dini
1: dinai bak gambar dulu tadi ku mana kedainya orang mesan ngai ke kita nak mudi ni nu kita pakai nya nya guna himpun le nya okay kena ada ngesau ke nomor telefon baru de black pen tu buat din boleh tinto
0: apo dinai ya sejam tu age mem peliang di tok ngigak kereta nya
2: nya mesti wei de bai aku nak kedua di ingat aku pun nak ingat bekeni kita tiga tahun lemu telefon ku tau
1: bungau pala aku bai pusian boleh mua tau
2: nah dah lama nak nemu ku ngenye ke tong iga ingat suai pada kau ma de ke dempo
1: ya pate bisa betih ku tau lagi boleh mua di tengah gau ku rayang ku tu mayang ni tau pala ke bungau
0: amat tu saya ku aku
1: iga kin ma ku nak ku ditau ja ku ngantai nai dua ba tau
2: lagi aku iga de nan nemu di ni
1: de ditau tu wei nai nyai nai bila wei ke yang empu hal yang iga kapak. Alah, dah lah lagi nak.
2: Kau ah deh.

Gawari Roslina Kempang. Tahan tajap ya, aku nemu kita nak Kempang ninggal ke aku jam kedeto. Jam kita lebih kurang 36 minit lepas pukul 1 tengah hari tu peningau. Gak bisa awak andu kita berkulayan tu ke pengujung program kita pukul 3 atau lagi. Kira jam ke 2 tu peningau. Aku lagi nampung ke pesan ke bisa diterima. Lapan tu tadi nak tentu sempat nak nampuk ke pesan berat ke bisa dikenatai kan. Jadi pesan ke sitik tu ianya sitik pesan ngeta sulit ngemega nyuak ke tebalu ia ke datai hari usan anak jambung hari ke sidak sebilik madah ke pengawak ngeta sulit niang bino anak dagang tau ke indai usan tau ke ini Stella tidak dia tu hari 5/19/2026 ianya hari 5 nguan ulit lalu 20 hari bulan 6 2026 hari 6 nguan ngetas ulit pukul tau ke jam 4 pagi ba rumah panjai tuan rumah manca nanja sungai Sebaning berkikik bunau nyalai pesan tu dituju ngakai kapal melayan negara jauh tau ke semak semua dipinta datai baka kapal melayan di tuah di pidai di di Kenawit di Julau Mawang Lepuan Medawat Bunau kapal melayan di Pakuh Skuau apa yang mega suai miri berkenu ngau semua kapal melayan kena lerintai di tu ngambil ke sama ngau pengawak ngetas ulit ngau nyuak ken tebalu niang bino anak dagang tau ke indai usan tau ke ini Stella bakari bulan ke disebutnya tadi. Jadi sebarang tanya kita tahu telefon ngegai usan yang nyane ya balumur 012-484-1801 tau kami ya uco ya 016-578-9507 nyak tadi sitik pesan nyata sulit ngau nyua entah balu ke bisa diterima kami di YFM. Jadi nampun Siti dah lagi pesan tu tadi peninga inya pesan pemati ke datai Ari Didiana Ana Ijuli tau kemit ngari ke sidak sebilik madah ke apa ya Ijuli anak minggu dah nadai 14/6/2026 sepita jantung di Kuching. Jadi ini yang dekat dia itu Balam Mayu di rumahnya Balot 8893 Sublot 30 Lorong Merdang Garam Gayam 41 Uni Garden PES 8 Kota Semarahan. Jadi sebarang tanya tau telefon ngagai Mit Balumur 011-285-69428 tau ke Mujang 016-2921-253 nyak tadi sekedar pesan ke Dudi benar ke bisa diterima kita bahawa jam kedua tu peningah nampun pesan ke tadi bedau bis tau ke bedau bis di baca ngaunya Siti lagu hari lemah-lemai penguji sebab kita terus ke program kita dan kita lagi.

0: ya, lagu hari lemah-lemai penguji. Tahu tu ke penguji tau, bisa duit kau. Duit kau ndak daro tu ngau ku di tau. Ya,
1: ya. Daro ku kagua nah.
0: Ya, au nama tu lawan Mimi Spres Kamera Kapit tu ai.
1: Ya, bagaimana?
0: Kenapa penyangkai? Laban dik nanti kita berarti ke sebuah kita kena Spres ne. Belebuah ke Spres nya jai ngtu si jalai ngante orang ngemuat, ngamai.
1: Tu lah ngawal saya ku sari to PPA kira ke ditarik kita eh tau kena dah masa hari tu deh laban hari ke besar reting eh kami laban kami ke baru deh ngili yang bidai
0: ya
1: tau ke ngili yang tikai laban ya tikai tu kai bidai ke degil ngili yang tikai mana pihak
0: udah wai ngili
1: tikai betul jadi ngagai 2.5 ya maki tai
0: pihak apa nai
1: laban aku mayu berita kak dikunsi kenti hari kapi no berita gawai dinya kubisi ni ngasepari bali nanti
0: bisa ya. Oh, sudah tadi udah separi nama tadi.
1: Separi Raf Selangau 2026.
0: Ya, kita ikin baru kini.
1: Kulo.
0: Kini kita.
1: Nama kini bersuara dengan ngemai separi Bali nanti. Uliah tanya kuliah kita boleh dulu.
0: Kalau saya dengan boleh nae.
1: Nyapa kau bananga Bali yang mau.
0: Aku berpuang Bali ya. Aku
1: berpuang dia.
0: Okey nama nae nanti separi Bali rakyat dan kamu di retu buan. Tidak salah kau 8 ke 10 ikau.
1: Oh amatnya
0: mesti ni kita sebuah ngumpul
1: nah nama dengan ala bala DJ dari utara ngagai
2: selatan ke selatan ni kita bala
0: pengelopokan kini bala sedari kucing siko-siko amin nak kalah jeput
2: min melisa
0: au bala tau magang aku dah au kering magangnya
2: au kering magang
1: nama baru ada kemarin nampak tau kering agak biar ada kita
0: kasih ke kita ATM deh namanya seluruhan kekayang badan bukan ngau ya mula edisi ke 29 tidak salah kau.
1: Empai gengau?
0: Empai gengau bapa umur tu dan dia nengok aku nyebut sudah seperian sudah boleh diet dia.
2: Atau ya kami ente kita di sini di Tokera kau dah mencari ikut ke tahun ni kemarin ente?
0: Aku dah mencari ikut.
1: Udah ngau berakit deh.
0: Aku jadi bagi menawa kami di Kapit. Bas langau terlapar bulan saja.
1: Bas langau 24 ngagai 27.
0: Oh tumu ke?
1: Jadi tumu.
0: Kapit tumu ke?
1: Tumu ke?
0: 17 ngagai 19 bulan 7.
1: Oh kira ke dua kita riasanya.
0: Oh kak riasa 42
2: kilometer. 42
0: kilometer.
1: Apa?
0: Ya.
2: Nalung berapa itu tanjuangnya?
0: Ya 8 tahun tu ia dekat dia tu. Tau ke dipelekak kari rumah Jonas. Ngagai pasal. Kapi ente tu belanda udah maratonnya sih ya?
1: Udahnya, ukai tu half.
0: Ya. Ukai nade half tu.
1: Full maraton.
0: Iya ke diri, iya ke terus ini dengan Rone. Nade sangkai bersuang.
2: Pamau tu 42 kilometer.
0: 42 kilometer jadi peramu ke dia antenya mak kita kangaunya ya wai. Ya kau deh, nama ko pengurus kita ingkar nyabisik kangau. Nah, DJ Monica out ku ya.
2: Iya udah nyawa out. Giga tim ya.
0: Giga tim ya. Iya ngatur kita dah.
2: Oh iya ngatur. Tua kita, Miss Monica kita,
0: betul. Kita berpun dari kapit dulu lah bandin kira ya mayuh tubuh deh setiap rakitnya.
1: 8 ya.
0: 8 ke 10 antena salah aku nem.
2: Iya boleh Indo laki ya.
0: Indo en ya nah ya lebih bisa kategori. Bisa kategori Indo ngau kategori lelaki. Keriang kita deh. Keriang. Kalau aku baru ada kemarin.
1: Rakit kita warna pink.
2: Awan pink rakit kita.
0: Aw lapan aku dengar pas langau tadi siapa dah kumpul nih. Pala mesti nasau semua kita ngau nih.
1: Ya meh lapan pas langau RTM si bung anjung si tetim. Nah saya jangan menyebut ngangka balas sida hari upiah bukai kang lapan deh.
0: Balat
1: balat nasau nasau. Ukai jago to ukai to kena kita ada rempuk kita itu landi apa kayu semua nak merangsa ngambil belak ngau
2: belak ngau ngambil kita belak kira pengawak tu pengawak mana ya sama babai kita deh
0: ya awak ke ngasai pengalamannya munyi ko sebeda tu nampi ya kita itu mina berkunci mulut jo orang keberakit tang nak kalah ngasai berkeni ke berkayuh keberakit begitu
1: saya dah tu wow dia 21 kilometer bawai raya ngau
2: amat
0: toh payah deh wai
1: oh
2: payah bawai seluar rumah ya bisa tak cari ya seluar kunti
0: punya
1: ya betawang.
0: Parah ada ni. Nak nasi ada sih. Mau kau dia dah banget. Berapa jamnya ya?
2: Kami mainnya 3 jam lebih.
1: Juga 4 jam.
0: Oh kali itu nanti kita berakhir yang berdua tak ya?
1: Sehari nya.
0: Ngibun raja pengawal. Orang kan tidak sida namanya lembaga air bomba. Saya ngibun kita ya. Kanya dia.
1: Oh kau. Lama bisa kita gerai deh. Maka kira ke nak dah me perayas beri orang agak kami. Tapi kira ke rakit ke mado popular na. Lagi peminat.
0: Wow. Kelas. Alat deh. Alat deh. Panai orang agak kategori nya. Guna ngomong sedaya deh. Oh engkaman. Yang harap ke balik rakit tu lah. Bisa mengkak kategori berkenyal.
1: Ya kakau.
2: Saya mengamai merangsang deh. Merangsang sih tak kenal.
1: Atau me pengurus wainya berundia.
0: Betul. Ya harus berundia ke kini ke ngatur kepala rakyat kita semua. Tone ngamai.
2: Dari utara untuk ke selatan.
0: Oh dini dengan rade ngelaban mah tahun tu. Angka ya tahun tu kita ngelaban angkat.
1: Angkat tahun ni
0: tahun ni tahun 2026.
1: Bisa hadiah nanti dapat tu. Nada.
0: Ama yo besai mah hadiah tu sih ya. Bisa yang 5 malam nalem pot tu. Nah deh, aku nemu laban sila kengatu nganyonya sige nak tanya leh, nak ngasok kita. Nama ada mah?
2: Nama tu, nama muku.
0: Ya,
2: berapa ni?
0: Lomo satu, ada kamai perayis mata duit 5,000 ringgit ngau tropi. Lomo dua 4,000
2: nyok. Berapa ring makai?
0: Lomo 3,000 ringgit. Ya, bisa kategori atau buka lelaki ngau mega Indo. Untuk dekat nemu penerang kesili atau ngiga AO Jos anak Chandu atau ke AA Tony. Anak ringgi ni. Assalamualaikum. Mayu harang Allah sedua ya ne. Green tea nya jangka aku ke dia tau. Bisa 10 hitik tiap dah hanyuang.
1: Dia tau anggap kita nombor 1 5,000 bagi tu 10 bapan gue. Ya kami hati em tante ngau apa petisi kan mu 1 deh.
0: Adi ni ya mesti beli nombor.
1: Bagi anggaplah tu 10. Pay 500
0: mesti kau wei. Dek sponsor aku dolo malam ke terumbe.
1: Malam ke
2: malam kedua.
1: Makai kau sudah min sudah.
0: Oh nya mak aku pengurus ni mau makai. Oh iya lah yang kenal aku ya karam teteh kucing kita biasa kita kreatif kita tempo lain ke
2: panah kita ngambil kategori bukai kita
0: bakal kita mun pun besar lain ke ban akhir kita ini lah oh saya lepas ko komite pengaturnya
2: oh lepasnya
1: jadi ko nyebut insian
0: ke susun aja ke
2: susun aku nusun sih dah. Nah, namu nama tu cek pengurus kita kengau
0: kan? Iya pengurus saja.
2: Pengurus saja ya.
0: Iya pengurus saja.
2: Kengau,
0: kengau berkayu lah. Tahu kan? Kaya siapa gelap? Nama nyampe ambil lepe jahai deh.
2: Kita deh siapa insian sih ke green dulu ya?
0: Oh sih ke ino empunya, ino bantai empu. Anak kengau lah kenyau.
2: Ini deh melatih kengau.
0: Kengau. Dan yang kenyau deh ayam kari dem dem temesai nujahnya. Anak kaya baliahnya.
2: Kering kita ino.
0: Kering. Kita deh.
2: Aw, nanti pia iseng aw mian ngau medang ke kita tengah
0: belakang tengah soalnya
2: sudah tiga.
1: Kami kita tiga.
2: Kita tiga. Dudi mimi. Aw, udah lapan tu.
1: Tunggu ke sida road flora.
2: Aw, flora. Nolena flora.
0: Nolena ya.
1: Dini kayak posisi.
0: Dini posisi. Kanan ke kiri.
2: Kibak kanan. Siapa ngau timba? Timba aku gini. Ada.
0: Kenan tu tema akhir tau.
1: Kemudian sekali kira ke Brenda lah ya dulu atau ke Hane.
0: Dan anak percaya di ingku aku mana stay di bala DJ tuan aku leh siok dah dia bala ni yang stay kita semua
1: apakah dulu lah aku lagi terusin
0: lagi nampak yang baru sikit langkahnya
1: belalak nak sedar dengarnya
2: aku kapan nak belalak nak ni lagu kita semua
0: awak saya semua yang kesal deh udah ngilin bedai aduh tersat
2: udah ngilin bedai kami sebuah tu ingat lagu tadi ni lagu tadi nyut tersat lagu tadi
1: udah nurut dia pentah penyanyi lama tidak
0: lama kau jauh tu ngai aku ya
2: nama tu bedau tidak tu berjakau kau ya tau lagu dari Bon Jovi tu nama tu kunci hati
0: oh

0: Kunci hati.
1: Ngibun kunci hati itu angkanya pedih hari-hari bekayu saya.
2: Pedih lah ban ulah di priket.
1: Nantau nya tapi ya
2: situ ya jaknya. Dini kedai deh ngibun kenya ulah kunci kunci di priket deh.
1: Mana ya ketika kau balik kemana lagi kau. Nah daerah nyu mi ya.
2: Iya mi ya tenggelam.
1: Ya bekau ngau safari rakyat udah dilek ni ngau selangau.
2: Berapa bulan tadanya?
1: 17, 18 ngau 19.
2: Bulan tau?
1: Bulan 7. Bulan tau kita sekas
2: di sekas gak serawak ku sayang. Apa man ngau ne? Dulu seminggu hari selangau.
1: Ukai bawa lagi cie anteng ngau kyo.
0: Ukai resolnya.
1: Ukai resolnya kaku ngano?
2: Tamat yo menya.
1: Tamat yo di ni dengi yo ngaku kita keriang deh. Orang keriang sikit kena cara sikit bertani yang bakal dapat kumang deh. Ukai si tenu aja kano balaban. Nah, mayo kita ego dah ngirai dia rempu kelang buka mayo masuk aja.
0: Yo ngene nyebut di tau beradio ke? Amat mesti dah DJ yang tau.
1: Mesti lah. Kita
2: hari tanya deh marketing. Anu long bala komite pengatur. Tanya deh ngelaku ke program.
1: Anak kesan ingat ni. Aw jadi skas suka aja ya gila skas. Nah, naik dia boleh skas. Sarawak ku sayang tu ne. Nanti kita menda bagi menua kita di kapit deka dia tu. Ujung bulan tu 27, 28, 29. Nyanya. Ba sepiye tengah laman Dewan Suara kadang ke dia tu aku benda meda benda rancak mah kau tak kira dulu sedar dia ukai pihak utai bukai sida ke bisa ngangka persembahan trainingnya pan aku meda udah mupuak ga kita sebuat nama deh. Dia ngeredai pada DJ lah. Bukan nemu siapa datai medawak meh.
0: Kita empu datai barang
1: datai lah.
0: Saya kita nemu ai ke kapi.
1: Betul. Kita empu di kapit kenyo nak takut. Aku selalu ningam te ke berkata ente bisa pengrami tau ke bisa aktiviti bekenya. Ngai nurun ada nu pakai yang jarah aku. Namo ada tu saya pakai yang jauh-jauh dia ni.
0: Oh, berdarat kita.
1: Berdarat udah nya. Sesais nah. Namanya Sarawak ku sayang ke dekat dia tu batu ngak menua kita di kapit jangka aku nak ya mai ubah bakal nunu ke bukai bisik mega pengawak ke berjual utai ke bekenya ne 26 27 28 hari bulan 6 tu jadi bas nentang tu mega peninggal kita akan yang kanya bisik dekat ngau ba pekit video promosi bahagian kapit 2026 mega bisik dia tu kalai beramai ke leka jaku kapit menanti anda datang terokai dan rasai pengalamannya ko ya. Jadi tu dikena mempromosi ke bagi menua di kapit eh yang kanya sida anak kala datai ba pelusuk kena meeting no bagi menua kita di kapit suang belaga ngau mega bukit mabung jadi kakak video kita ngau kreatif engka kita bisa minah bisa bercalai laban utai itu nanti kita boleh lumo dia price kecukup mana dekat dimpu kita okey udahnya utai itu tau dingkah kita ba Facebook kalai lebuh mayanya mega utai ke dibantai kita ambil ke banding bakal palan ke mana mantai ke budaya pemakai produk tempatan sejarah ngau mega pengalaman nama utai kerja saya kita lebih kita datang yang menua kapit.
2: Berkongsi ke penerbak sirat
1: betul betul berkongsi ke penerbak sedawai tahu mengau kita tiga tu tahu ngau siapa-siapa tahu mengang
2: nada yang dipilih
1: nada yang
2: dipilih nada yang meletak siapa kita siapa kia
1: betul aku janji dek ngagak utainya ketau nasu hati
2: orang tertarik
1: deh laban
0: pengasati
1: ya tu pemutusnya dikira ya hari pemayuh like bah Facebook kita nya
2: empat berbantai cerita kita ya saya kembali mua tiga tu dia mayuh like
1: ingo deh ngeluat deh mu
2: mayang tak jawab bayar orang ngeluat deh mu
1: betul mayang tak jawab peluang deh siapa berani mantai ukai berani
0: nada yang tahu
1: ada yang lain kebelakang lagi ni ku yom bekas dia ingko jangan ก็ได
0: ้น่าได้ไม่เลี้ยงลาบานเน
1: า
0: ะ
1: น่าเลี้ยงลาบานเนี่ย
2: เดี๋ยว
1: มาเด้อเอาอย่างนี้สิทธิ์มากับโปรแกรมเกดียตัวบัสเรมายังเอาสระวักกูสายังสักครั้งอีกพัฒนางานวิดีโอโปรโมชั่นบางีมโนว่าคิดไอเดียคับเพียร์อันนั้นงามให้เปิดโอกาสทุกอะไรบางีคิดกันลันยาบักนักกับอุตัยกับกูไม่คิดไอไอคิดกับบิเซ่แพลตฟอร์มบะมีเดียรัมมอลแต่กับบักนักเนี่ยโอ้อันนั้นก็ยินแต่ก็ไม่ตีกองอ่ะก็คือเอาอย่างนี้ยาอุตัยกับบิเซ่ดาตัวบัสเรมายังเอาสระวักกูสายังอีหลักคิดไอบัตมุงเอาบาลากามิสบวชคลิมปารีอุปอุปิสบุกไอก็มันก็บิเซ่ดาตายอย่างนี้เต็นท์ได้พนังกูAku megak dekat ngeranau hanya Tuhan Presiden bagi menua kita di kapit dikeluar ke kena hari 3 pukul 3:30 lemai. Nyamai kita ninga hari orang ke pemesai ke ngatu program napa ya? Oh,
2: nyamate ge.
1: Nyamate ge betul.
0: Ambe keterang ge ga de dingan te.
2: Ya, ambe kami 3 nu si tas lens leang ya. Ma uliah kita na.
0: Ngambe ke kita ka nemu silia ge.
1: Betul betul. Au ila kita berkongsi ngau nana ge bakawonya mai Tuhan Presiden nya LB Studio ke dekat begulai ngau. Aku kena hari 3 to pergi lalu sa. Pukul 3:30 lemai. Janji di tempat ti. Pabala mano?
0: Kita patut ninga.
1: Kita patut ninga. Okay, hanya bakau ngau Sarawakku sayang, buat bagi menua kita di kapit.
2: Au, bersengah dulu kita di Jema.
0: Au, bersengah dulu kita.
1: Ya, segi bakau ya, bakau kita ke hanya dong air nyame.
0: Patu, patu lu diri.
1: Okay.
0: Au, lagi orang jana tu, bisa mayo berpura semua. Oh, oh, oh.

0: berpura mua dulu. Oh, memangnya tu jam tengah saya. Betul. Matanya dah kulap-kulap dribble. Nanti.
1: Ya, sikit jam ya. Penuang kita udah makan, udah kenyang lah.
2: Siti ada pesan ku ngagai seduai deh. Lebih agak nanti ke baru mudia. Mudia agak ngilai air muka helan nanti. Nama?
1: Kata ke pesannya?
2: Tipu dulu mua deh.
0: Tipu dulu.
2: Mulia kemampani saya.
0: Oh, ne. Nih deh. Pihak kami.
1: Udah nyala lengau belama dah lepas kita. Ni ni ulen aku ngai.
2: Cuba ngai, mana baru.
0: Mau deh aku nemu ke 21 nya. Mbah ko mbah nang kata aja.
2: Bado bado. Ngai data data data data. Tanya nya nama ne injin nai orangnya ke tanah ke data bawa bawa tu perang
0: sangau.
2: Ai pada pada.
1: Ah, me udah medak orangnya mau data.
0: Itu ang ko berapa tanjuang. Nak ke nyu ni ingat ge ko berapa tanjuang.
1: Nemu ko.
2: Bala buma nya nemu nau nu ne de nak lama ada nyin nyin. Nadai jako nya ane Arab sekali deh.
1: Ante de nanya orang sikit kenya sawat orang de dini nama pengawak kita de hiking ke bekayu ke utai bekenya berjalan kaki ke sikit sama nyu nak lama dak nak lama dak ayo nak lama dak nya
0: nak lama dak saya kan ente ke direk dia
1: sang nadai cara buka de mesti maju ke muang
2: au ngan jadi ke nikah kulo de jauh ente baka berakit ngai ngile me
1: ngai menangile paju ka jo pedih tat cara ya
0: dia tat bawai sia tat ari site
1: tege de ngira bawai nya au nya bekawo ngau safari ngarap ke kami temuruan kreati pengarain aku de
2: ya
1: au ngambe ke ulih ngerami ke kita anak kesal numonya kami gesi ke gerinti
0: tatang numbo sege bisa numbo
1: ya na numbo numbo nama
0: na numbo numbo berapa numbonya mayung wah dia
1: mayung wah nya ikdu di numbo me
0: ikdu di numbo sama bisa ngumpu numbo kita
1: au semangat ketiga kita ingau pengalaman bekas dewai anak-anak. Nah untung lah bisa diceritakan kaunya. Ini orang umai berani umai bola.
2: Ya. Batu batu kerangan dia udah ngelala kami.
0: Udah ngelala yang tay nyon tu udah tay baru ino tu.
2: Baru ino nak mau berakit.
0: Mau ino tu pakai wah kau ya.
1: Oh, tanda ngawap pengalaman ke paling berguna ni pia. Okay, Siti mega berita ketika dikunci kaku ngau sedewai ngau mega peningan mayu. Siti kempen dalam darah. Ke dekadia tu bagi menua kami di Kapit kena 20 hari bulan 6 2026 buat Dewan Gereja di bagi menua kami di Kapit pukul 8 pagi yang gaya pukul 12 tengah hari yau. Jadi kita ke dekat ngau menderma darah tu baik kita kat pengelala nanti kita nyak orang baru ngau mega nanti kita kala menderma tentu ya kita bisik buku derma darah nanti nak salah ku udah kita ketiga kali yang menderma darah baru kita dekat boleh buku derma darah ne ya nak bakal subak ya subak sekali di derma darah kita lu bisik buku jadi ke dia tu tiga kali menderma baru kita dekat diberi sida hospitalnya buku wow. Jadi kita akan derma tadi mesti pengerai batan tubuh berumur 18 ngagai 60 tahun pihak mega nanti kita nya bagi penderma ke berumur 17 tahun mesti minta pemenal kebetulan sehari apa inai atau ke orang nyaga kita adanya berat tubuh kita mesti 45 kg ke atas udahnya tindu nak kurang dari 5 jam sebelum kita derma darah udahnya makai dulu sebelum derma darah ngau megak kita nya penderma terakhir kita 3 bulan lepas anak kita ngasai derempu dah kering sebulan dah derma ngasai kering nganyo derempu baru maaf cakap kering pendek di luar ngai dutun hai mak ni
0: ya nanti bakal derempu nanti derempu derma darah nah
1: betul
0: bekenya asai nanti udah de derma darahnya tok ari pengasai derempu
1: pengasai kompo ne kadang-kadang aku tu bisa ke ngasai derempu bisa ya bungau au udahnya bisa mega asai lemet tulang. Ia mendak bakal kita ini mendak bakal tubuh. Kadang-kadang nada ya saya nama-nama. Ngai ke bola pemayu-mayu kuda nerma. Nah sama saya.
0: Nah sama.
1: Ia ke pemadu ia berguna. Anang nak makai dulu meh. Sebeda menerma ngau tinu cukup.
0: Nada pediahnya nanti.
1: Nada.
0: Nada cuap. Jia bekerja sekali.
1: Kati aku ngumai nak pediah. Nanti ya pediah pada aku.
0: Kita peningan. Nanti takut kita
1: anak. Anak takut mana-mana. Aku selalu ningau neh. Oh takut ke jarum. Jaru amat besai wai. Apo.
2: Nanti ya.
1: Alu kan ngerau bunyinya.
0: Bunyi kan ngerau.
2: Kau nama nanti. Jaru kena tu ngejek diri. Nge nyadi. Kena ngame darah.
0: Iya. Ni kapan sewat.
2: Lagi kelalu mien. Lagi nak ampuh.
1: Betul. Dek lama. Kena ngelanya.
0: Lama. Kena ngantai.
2: Ya. Kurang dinyaku mien. Nge ngejek.
1: Iya. Aau. Ani ngerau. Sila. Kumpulnya itu cangkuan.
2: Dia takut ke jarum besar. Ya, urat dan pemen.
1: Iya. Kak jadi dengan jarum pemen. Oh, dia ngelah sedangkan ngambil darahnya. Ya, nak tahu lebih dari 20 minit jarumnya bak lengan kita. Apa 20 minit nanti utanya nak penuh. Badok meh.
0: Oh, badok nak 20 minit aja.
1: Nak 20 minit. Entah salah kira aku meh. 20 minit. Laban dia nemu darah kita nya. Ku mai dek ledung cair kenya aja. Nah. Iba orang selalu gusuk-gusuk kenya ngai ke Mekau.
0: Utainya
1: ya ngai ke ya nu bateria nu tama semua ya ka dijaga
2: semua. Ba dalam tubuh kita badok nak. Mi apa dak kita ni cia laju. Betul. Tengah angan tubuh.
0: Kata bisa. Betul. Betulnya utai nyempunya ka
1: dia. Ini nyempu ba kita nak darah kita ente bisa angan bisa sesuai masa ya. Nak ya. Nanti ya balua tu bakterianya mudah masuk atau ke bekerja. Nu nyari nu misi tidak.
0: Bukannya lah pun nyari penyebab dia.
1: Lepas dia
0: berani nanya.
1: Betul. Lepas hari penyebab aku dalam darah aku pen sama-sama tajak penya udah kalau dalam darah bisa dia kadang asai keluput bungau atau bekerja. Ngai aku ngomanya normal angkanya tubuh siku-siku nasi bakar.
2: Kadang ya. Biasa aku tanya panyuk darah pansuh tubuh. Antai
1: gua banyak main ya.
0: Au nak telih jari mimik pia.
1: Udah rasa pedih ya. De uje jarum mimiknya kena cukainya udah pedih ya.
2: Ya jarum ni ada kebintih nyamuk de. Pun tak tahu ni
1: kata orang. Nah. Ni sengai nak manyi banggu mulu wai.
0: Ya. Bukannya pansuh darah
1: banggu darah. Antai ko kita sengat.
2: Ya, kakau.
1: Sengat namanya ino manyinya nyalai dah bunyi kita nyebutnya nai.
0: Ino jaga
2: ini papir.
1: Pediahnya. Tanto ya pediah ngasuh kita nolong support orang napa ya?
2: Betul. Mayu pun lebih kan antai udah merek darah antai enti. Betul. Bakal hospital dia nak babari, nak bambek ko numo, tak pakainya deh.
1: Betul betul.
2: Ya kita antai dia hospital. Nama ino nya duri
1: tadi. Ano ya
2: deh. Mau de darah payen bapa udah bae hospital.
0: Berapa kali dente enti bakan dempo?
1: Aku berapa kali aku dah nanti nak salah aku lebih aku 10 kali. Laban target aku setahun paling jahit 3 kali. Target. No.
2: KPI
1: nama darah. Nyata
2: dek. Rata-nya berguna mah dari hidup.
1: Berguna lah hidup.
0: Berguna dari hidup.
1: Tak sia-sia. Kan hidup dempo je.
2: Parah nak ada mengawak.
1: Parah nak bisa kenal wah.
0: Bisa kenal. Mayu menarik ya.
1: Aku dia tu namanya balap rasa itu mengerti tau ke tabi puji yang lebih lagi kita iban bagi menua di kapit. Nama aku pun lebih maya super-super lagi. Namun dek kurang amat kita iban tu menerima darah pada aku. Super ke aku ni. Ya lebih mayu lagi.
2: Mayu lagi nak?
1: Ya, sida Cina. Kesedaran sida Cina tu sida yang menerima darah lebih lagi pada aku. Yang dia tu amat tidi. Kita ke biaya tu mayu derma darah ya kita iban.
2: Awalnya kita kuliah derma nanti.
1: Derma
0: kita kuliah
1: nanti. Awak nak ada lobo, ada darah dan pun ada cukup. Dia yang orang kengeci ya. Mau
2: yang hasil pulai.
1: Mau yang hasil pulai.
2: Bukan engkau kena uliah deh. Di positif. Ya mada cukup kena dempo kau.
1: Ngai ya.
2: Ngai lupa.
1: Ada yang masuk deh.
2: No yang ada. Nyawa hidup, nyawa dek bunuh.
1: No yang lelak yang nusah ya.
0: Okay, lagu ni. Okay, lagu ni. Okay, lagu ni. Okay, lagu ni. Okay, lagu ni. Okay, lagu ni. Okay, lagu ni. Okay, lagu ni. Okay, lagu ni. Okay, lagu ni. Okay, lagu ni. Okay, lagu ni. Okay, lagu ni. Okay, lagu ni. Okay, lagu ni. Okay, lagu ni. Okay, lagu ni. Okay, lagu ni. Okay, lagu ni. Okay, lagu ni. Okay, lagu ni. Okay, lagu ni. Okay, lagu ni. Okay, lagu ni. Okay, lagu ni. Okay, lagu ni. Okay, lagu ni. Okay, lagu ni. Okay, lagu ni. Okay, lagu ni. Okay, lagu ni. Okay, lagu ni. Okay, lagu ni. Okay, lagu ni. Okay, lagu ni. Okay, lagu ni. Okay, lagu ni. Okay, lagu ni

0: No. Yang setel lagu hari Anderson lain tadi. Perindah dalam penguji.
1: Aku pinta tuan JPJ kita ini ya, memang
2: sebentuk tincian gue.
1: Sebentuk tincian gue udah ngubah dunia.
2: Saya perian
1: mana? Kemadah kedai. Aneh yang deh tincian tante dan juang ngagai rumah orang yang kumai dengan ngagai bertepayah mana deh. Lain lah nanti dia mulai ke diri.
0: Okey, kau mulai ke diri. Nah, mau main.
2: Tayah, main kau nanya di ingkar bawa media ramo. Padahal kurang kau mulai ini kurang.
1: Pia, main ngau mati dalam
0: udah dulu mati ya.
2: Udah dulu mana nyamainya.
0: Pantun satu tau.
2: Pantun satu.
0: Nan mung nuju ke sapa. Sapa ke kau, mending.
2: Ya, sapa ke kau. Ya, berkini ke kita sebuah tu ne. Lepas kita mendapat banyak program atau ke aktiviti. Ke bisik dia tu. Ke dah ditusi. Nah, senyum dan mantik atau madara.
0: Okay, okay nama Mayu ah, apa Mayu ah?
2: Mayu nih. Angira apa Mayu hanya kau pernah tuju punya mana?
0: Kau pernah tuju me?
2: Okay, okay kau.
0: Kira kau bisa? Macam kita bertemu kau bala bala kita dulu ada kesuai dengar radio.
2: Betul. Nai, nama dengan nyebut minat sekali. Kelas gak bunyi dah tadi. Ya kan aku enak ni sih.
1: Aw, biar meiban.
0: Bukan ni kan nama nya minat.
2: Oh, entah ya. Okay.
1: Anggap je lah.
0: Anggap je lah.
2: Anggap je. Sige bakal ni. Nanti sebuah aman apa dah orang kita wai. Kita nak ada aja kau nya.
1: Temera gambar kita boleh Facebook juga ngai ho beda.
2: Ngai ada beda.
0: Kumpul ngai beda nya
2: dia. Betul, dia kumpul ngai beda nya dia mende.
0: Support me tau kan.
2: Oh, tak ada pihak ngarap ke uka seminar kita untuk minggu kedua kita dah boleh cuti, dah boleh gawai nung ilim bidai nini dingiro. Bidai tikai pun udah digiliang kena
1: ya. Nanti bau pis kita baru udah digiliang.
0: Baru udah digiliang.
2: Bisa nyamai mimis put.
1: Ya.
2: Mimit.
1: Baru ngasai ke bisa gawai tu aja pengancau anak dai sarinya.
2: Betul. Aku ngancau ya ba palan menalan rempo.
0: Tau kira begulai gitu. Begulai.
2: Sige pia dia menda ente praktik kita buat. Kita tiga tau menada jauh nyemak ne. Ari menua sige-sige nya. Nyama.

0: ngari ke Nia, Sil ngari ke Kenawit, aku ngari ke Kapit.
1: Nyebogol lagi besi tendor.
0: Oh, oke. Okay. Jangkaku umahnya sih, oh, nek mai kami ngirit dengan jam 2:30 ya.
2: Umah, me baru kita ada
0: umah. Oh, ila kita bertemu baru ke minggu ke baru, nyak baru jam ya, nampi ya.
1: Ya.
0: Nanti ada penanggu, nanti ada program kebuka. Ya, apa selama kita bertemu? Oh, oke.
1: Okay. Beribut berdio, bertelepon aja menentai.
0: Iya, betul.
2: Terima kasih yang kayak peningam ya, nah. Udah ya, melihat kita tadi, ibu tu nep tu nek kat segi bakan tadi. Nanti nyuruh baca berita dengan tuak balan.
1: Iya, nanti aku tahu lekat ke ya.
0: Bisa lekat mimit.
2: Bisa mantik untuk
0: Iya, ya, cara dia tahu nih. Nanti dia itu sih, maka dia mesti buku cerita. Ini yang akan terima.
1: Ini nanti kena tidur. Aku
0: kena tidur. Aku mesti
2: ngomong-ngomong, ngomata-mata, ngorio, merenci, apa mikrofon. Baru ya ratai.
0: Uliah kita peningat emergency ya, bakanya.
1: Kita berunding kita benar. Kami tiga kebetulan atau lemahnya pun mata kami semua.
0: Betul. Aku mana sih,
2: Datang berita ke mana yang kau pelaut ke kematian.
0: Iya, nggak dicari. Jadi ini nih.
1: Mau mikrofon atau apa main udah.
0: Ah, nanti ya udah kau komplain udah kau mikrofon dan nih.
2: Bagus semat kita jago.
0: Kau tahu kita goyah. Okay, terima kasih peninggal main udah. Hilang kita bertemu baru hari kebuka, nggak berita kebuka, info kebuka. Terus bukalah kami di CYFM yang tuangnya pukul 3 ngal hari itu.
2: Okay, bye bye.
1: Tak bedang bye. Udah tahu lagi kita mending ke secangkir gua. Begulai dengan pengeluar program kita Christina Jam Suntai. Dan sebenarnya Siti lagu Kalatek Siti lagu Aris tu instan terlihat hati berdarah di mata tu tadi. Dan tahunnya ke Fanso tulai pendiam.

0: Nama aku tak bisik ni dengan mu ni. Terantang tahu ya, tetemu pagi tu tadi ni pun yo. Ira wati ku ni dengan mu ni terantang tahu ya ni. Au. Tak tu ngak ngagai rumah sedak kilau kia. Nak tinggal ada, bisa dia tinggal.
1: Bisa mak ku tinggal nyata deh nawai. Orang hilang bidai nyana nawai. Bisa ina aduat kemarin madah ngagai aku ngasuh aku kia. Pagi tu tadi, tengku madah ketirai nak. Pama belapan ke semua tedai gawai uliah berpupu nanti yang pintau. Ya, sekiha kena. Aku tu tak dengar kita edit.
0: Makinnya.
2: Kamai keluarnya puyo. Aku kemarin pan bisi meninggal ke rumah kilau ngasu aku. Tetai ngabang ngasih sedak kia ngau dia bidai. Tak bunyi keluarnya aku puyo. Tak lembau main nama sebut kena kira rumah penjahit sedaknya. Laban amai nak tentu lah tangguh sida dia ngiru.
1: Ya, mau tai kau aku.
2: Nangi amai man sa rumahnya mau mai sida si ramai.
1: Ya, betumu selina.
0: Oh ni. Baya kenya kira ngam ngilang bidai maya tau kari bulan deh. Kamu mau buat pesannya. Maka kapan mayu kita nyame? Rayakan sebulan. Cina tahun baru pun bisa mecap gumi ya. Kena sida nutup tombol Cina sida ya. Nak patut ya kita ibanyo 4-5 bulan begawai kan.
1: Kau dah hari-hari begawai be. Ukai nak dah deh nawi. Ure nyau agak pekit ku main gawai nyau bulan 9 lebuah maya dinanya.
0: Jauh amat tepejuah.
1: Nyam ka ku jauh amai ke nyau deh ngileh dari bulan 6 deh. Esweh mai ku tai bekato nyadi di ngaku. Kati ke barun dia seduai deh. Agi di kumai kumai ang gawai daya ya nyau bulan 9 bekenyak kini.
2: Wah aku. Mak ku siku ku ku nah. Nak ku yo. Tangai nyadi amai nama pekit kumang bulan 9 bulan 10 ha. Nyagi di ngaku kumang gawai.
1: Nyak ku wa.
2: Ti nyagi dalam kenang bulan 6. Nandai ke nya ngawo. Ya ya.
1: Kalau kira kita gawai tu
2: sebulan. Sebulan. Nyau mek buah kita bisi nyebut ngilang bidai. Namanya udah temu gawai. Kena kurang banyak tujuh ngilang bidai ngambil ke. Kalau antau belas bayan, namun kita udah paduk bergawai.
0: Namun sudah pulai ni ya.
2: Pulai sudah ya. Tidak lagi ngabang. Man kan ni namanya. Sudah antau ruok, sudah antau rangkak. Tai dah. Pulai magang. Kamu asal sudah impu. Namun bidai udah digiliang.
1: Namun ngabang.
0: Ya, baru silik. Penerangnya. Nuannya pe sunai nya mai ke buah kami dua puyu arab amat nuan ngantai tu rumah kita nama apa pilih baru tu lah tuai kita nya dia tu nya kurang amai udah penemu yang kak nyau nya udah kelau tuai menya kini teng bisa gak dinga-dinga kau ya dekat ngasuh anak ya kena meruanya ngantai ya nyari tu rumah ya sini ngah seruai dai.
2: Nadai tu nawi, nadai jalai.
1: Bisa amat menyikunuanya tadi deh nawi. Setuju mat. Kau nanti apa sunai nyulih jadi tuai mati kita serumah deh.
2: Kali aku nak pihak dingo tu rumah lagi.
1: Betul. Bukan ngelagu nuan tapi sunai.
0: Mamat tu.
1: Ngai jadi gak betuai keserak tu rumah ke dia tu nya turun menurun deh.
2: Awalnya tu sun tidak.
1: Udah baru apa nyuana ya. Jadi ni kan jadi kenyak deh. Jadi bab penemu gak tu adat kurang gaknya. Tau lalu dah aku ni ngaya mai kita ngiliang bidai. Engkau nak ngiliang bidai kita ngiliang mai kantor waktu rangka. Tadi semampai ngapa yang mau jika pesunai nya tadi mai.
0: Ulala kita berneh ke tempat deh. Nggak lama muai.
2: Butai berdua ruang lama
0: muai.
1: Ya bidai kalau nak ngiliang deh.
0: Bidai nak ngiliang.
2: Iya lembau aku dekat jadi terumah ngatur rakyatku. Yo namai.
1: Yo lopo.
2: Ukainya semua rakyat boleh mendiang kita kau kita itu jadi tuai.
1: Ya sih gak ya deh.
2: Maya lagi
0: maya penyakitan deh. Tuai puyuh tu sih gak penyakitan masa tahu.
2: Maya laku sakal tuai.
1: Entah betul apa tu sakal teksal.
0: Teksal ya masa. Mama betul kami dua ya jadi seketia usaha ngopi deh. Ini house kalah deh.
1: Kalau mau nama
2: iwal. Pasal kita di rumah kempai lebih dai. Bisa aku dah berandau ngau tuai rumah. Kita ini koyo pada nak kalau kita ngiling kita serumah ngiling bidai ngelama tau
1: iya kan ya nama tegil yang kita ngelama tau deh
2: kati yang nak ingat ke tahun dulu kita ngiling bidai
0: apa lu pak bo
2: ngelai nah ke
0: rumah nih mbak pada mayanya udah pak bo udah nyapa sunainya utai kakau wah
2: nanti pak bo royo ini apa
0: dan niko ya memang deh ke utai nadanya lama gede alayanya di tohumea heh.
1: Dia kegiatan.
0: Dengar kau 2 tahun dulu dia bisa pilih baru kita. Asuh pengolo laban dia kena 5 tahun dah wei. Sekali tau. Nah dia orang asuh ya ke asai kau. Kita itu lama tu, tapi setiap tahun ni lebih dari pada hari nak kalau pe.
1: Yang ini lama tu.
0: Lama tu wap lama kita itu.
1: Baiklah, Nawi. Harap kau yang ketahui menjadi tuan rumah kita sudah tahu deh. Orang kerja sakit meh lalu nemu ngatup ngawak deh. Bapak apa sunainya meh?
0: Kau berarti apa sunai meh?
1: Sikit tahu
0: mai. Aku sikit jalan ya aku.
1: Ya makuk pada. Bapak apa sunainya? Sikit tahu amatnya Nawi. Baknya baru nanti tentu lama kita terlalu ngilem bidai deh.
2: Lah, tu 3 bulan ngilem yang bidai kalau.
0: Kalau tu mau ah. Kami kita pegawai. Mesti yang lima hai mabuk ya.
1: Awe aku sedang antor angkat rejampar gaya pulai.
0: Sudah pulai belantor antor angkat.
1: Biar lah kita presiden makai belama deh. Ruak beras kau lah buat kita lapan sih.
2: Baja sebab tu dengar aku. Lemai lagi aku nanya tuan rumah baru. Sanggila bedanya. Tang, tenang kau patut kita dari tuan rumah.
1: Ini kau kami.
0: Ini aku kan calon me pesunai.
2: Lah kita nyau reka anaknya. Apa mau ni aku anaknya?
1: Belum bisa
0: aku pesawat. Aku paling nolok lagi.
2: Bah, bapa dulu kau nama ibu ibu dekat pasar tu lemai. Ingat lah buat kau main ruak lah betul ruak tahu pulai.
0: Hai apai?
1: Aku pesunai nyangkul lagi kami kena tentu lawak gaya.
0: Aku pesunai berjimat.

Lagu dari Jeffrey tegu nyeliah ke dirimpu tanjak pia ukai nyeliah dirimpu ton te jamenyo datai to peninga kira ke nembok ke anak to meh ba awak ngelah tengah hari kami hari YFM Sibu. Terima kasih bagi semua bala peninga ya kandai ya rindu mendiang ke program kita hari pun tadi nyentuk ke dia to. Terima kasih nyadi lagu ke penudi kena nutuk awak ngelah tengah hari kita di YFM Sibu. Lagu dari Veronica Buja setengah tan di tampung ngau lagu Ari Nesenero saya akan wan. Ngau nyak mufo dulu kami. Bye-bye.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itap. Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kaya. Radio Kaya Nepji Ita.
1: Selebih sebab bong mani tamlim dalam kerah tamah pejirin kami alang teh RTM Miri membetul kaya na pemuda hom utama dapat kedua tam lebih ani eti lebih 25 26 dalam dumana 2026 pada tim ai sebab kenap man DJ Baun alang gerita mana pukul 22 belua do atang pukul telok lebih ani de ona muta mendapat kedua tam lebih ani aku sunukong pejirin kalau atang pukul telok adang pukul 6 lebih. Ya, minta beli mata nama kesutana program tam lebih haduk jiani hati pukul dan telok jenang hap dalam madahun surat dengar pukul dan telok pada 25 minit lebih dalam doa ni dalam sejarah pukul 4 lebih ngeriangan dan tak lama ya kau anak tamah peji dalam mendengar hadui lumak tam dihina program-program alang ana lawin dah kelunang ana hadui lumak dalam madalem. Peji dengan kami pukul pada junang dalam mendengar lebih mempayan tama peji dalam mendengar usun tanah dan pukul pada 25 minit lebih dengar pukul 5 lebih anda pemu mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur macam tu kalang layu nak pukul 5 lebih mempayan tama temu peji dengan kami dalam hatu kita lebih aneh.

0: Iya, lagu hak kedua adalah Meklara Tam Lebih Ani. Lagu klasik entam kan lagu-lagu unak teman hang telok leng an kenanak tugong dahin duman lagu anan dapat tugon an telok bayat bujang kerunan tua. Okey, men telok lim talam Meklara peji dahin kami so kena men telok leng mejusu peji dahin Radio Kaya Mira FM jan milih nak tua dalih apan telok te dahin nanginah hitam talam maju alang bagai ada nak paan dahin tapi dena aman kalau alang ni lebo kita menyenang tak jauh kio layan do lebih ani dalam majali taman Sarawak nengi boleh belarik ha kuri kuri awal lang tak dalam majali lirin dahin malam mengi usan ha kuri kuri awal lang tak dalam majali lirin dahin negahan ke sudo yang nama 24 tengah 34 derajat Celsius wanan jima 26 do bulan 2 jima mengi usan ha kuri kuri awal lang tak dalam majali tam ni wanan lebih ani boleh belarik ha kuri kuri awal alang tak dalam majali lirin dahin malaman ngi usan ha kuri-kuri awan alang te talam dalelerin dahin negahan ke sudo ihan aman 24 tangan 34 derajat Celsius. Wanana do telo 27 do bulan 6 jemaan ngi usan ha kuri-kuri awan lebih an ngi abah belarik ha kuri-kuri awan alang te talam dalelerin dahin malam an ngi usan ha kuri-kuri awan alang te talam dalelerin dahin negahan ke sudo ihan aman 24 atangnya telok 24 derajat Celsius. Jadi nunan nariang itama peji tak jauh hakio layando tak lam dan tam. Nari lebih ani lebih doji 25 do bulan atang do telok 27 do bulan. Kina deng barang mitam lem alang tihreti tak lama dale. Ya paan lapat tak jauh keselamatan. Wina manita malang tek dalam dalai-dalai hudia ke tek balik awan ala anwara patrung ada hina tusah lepas.
1: Awi madang adang gahaman jati baya amtai muaw hayu lawan hayu mengang jaga lepas kaum perah nyemau.

ayo lupa bunusu lai kenan lian ngau menitam hai kena halaguanan na pito kitam jan tua mabe keselamatan tam tua aman be keselamatan ageh tam bilahu man be ano tam hirahiti talama dale yanunan pelahu mabe keselamatan na penguman tam tegu hungaya nerepa tegu jaka unya dengan mana tok lang ngamuri pa talama dale lang ngamuri pa talama dale pasar dan apa kata ngedengah mana dale awana telo kita menyenang lebak awan mana dah kampung-kampung ngumaruta malang lewa patrung talama tu sahalnya pa talama kurik de walang uarede atang ji kaki lebih pedung dalam mutama kuasa namin kena hungi umlah dahin tak menahang tak lang pedungak dinalana lang lenyapa kerani enak tua tak lama dari tamni kalau deng bara pejidina kami daripada kami Facebook Radio Kayan Umri FM lagu dan lebak lang tihrihti tak lama dari jam lapa tak joh anod ha dia lahu piangin nah hitam nah hadui tugu ngak doh hina anod tam tugu ngak doh dan tugu dale tama patrung aden do usanu nunya huina mentrok leng teh umaru ha dale dale hudiak kena etama pala ba tejo keselamatan tlo dena no tam tegu do malah dena sen na anu tama tegu do malam pitok etam lim tejo keselamatan tam. Okey, mana telok langat ni lebo pejidin kami ha Facebook Radio Kayan Mira FM. So, kena mana telok langat tak ake lagu lang kena na Deli Amira. Ya, mana telok langat tak ha Pastor Asa pakai lagu lang kena na Deli Amira DJ lagu lang ku makji kak tua. Buah kena pui. An tuju mak lima dah lang tak ngeriang Radio Kayan. Lebih ni, so kena mana telok langat tak ha Deli Asa pakai lagu lang kena na Deli Amira. Nuna na paluman na kelok lang Japan na kelok ni atang PGD na kami lebih ni nundengah man na telok hina man na kelok lang tehawah Japan na telok ni ati jaki ni ngelarah jaki man hadui lang anak telok na dan perkataan dengan pejidin kami Radio Kayan Miri FM. Okey, mendahari na telok lang tehawah sa panggap dia ke lagu lang kenan Deli Amira.

0: Awi madang adang gahaman, jati baya amtai muawa. Ayo lawan, ayo mengana, jaga lepas kaum berah nyemau.
1: Nunok tu kita melai ga amoh i dagang. Lubunji kunandanginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, legah hui melai menulega hak pesan. Lubun telok, kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, itam nusidang terima barang alang enbayan legah nak dahin kunananan bejuan barang nusidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah melek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitungan ni? Naiman Redo Kayan, Miri FM.
2: Iya, kena kui hati dahun kaya na terang na telok keriang kata na hui nak men telok alang pakai Facebook live. Wen pedong aku jendang menita apa anak kami jadi pedong jadi hati dahun Redo Kayan na jemu Facebook kalau dengar bara lahu. Dahin jangan hadu mai selebi sekena men Venus Jonas tidak selebi dia nasanya di DJ Jason kena season Redo Redo Kayan. Tinoh ya ngalung berapa habar dengah mena pasar Emiri. Okey, minta melim menaita malang tiap peji di hina kami Redo Kaya Emiri FM. Redo Kaya non online nama na pukul 22 tanggal pukul 6000 putung-putung do dan anak kelok keriang pakai RTM klik.
1: Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nyepji itap.
2: Iya, tak pukul telok jurnang. Habitama PG tanah madahun yang serat dengar.

0: Iya, dua lagu lah. Dari Pulau Ramana, telah lagu Datang Benuang. Dan lagu Payanan dan lagu Alangkanan Lahong Joy Lahong Mering Hati Utuhan Alang Pekurib Alang Gertama Temu Peji Tak Alam Doani Halam Sejarah. Dan dikatik 15 bulan 6 telah maduman Pelupitan 60 Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Api Atang Nak Abin Bara Kenap Nak Jan Nuno Ikamat Jo Dasar Petait Teguh Ya Ana Teguh Ya Atang Padang Bilu Naya Kuala Lumpur Oh Ya Uli Nepak Tengaran Commonwealth London Alang Peji Talam Tengaran Ani Dari London Alang Peji Din Nak Yang Berhormat Dato' Amar Ong Yok Lin Menteri Kesihatan dan Kebajikan Masyarakat Dahin Yang Berhormat Encik Muhammad Khair Johari Menteri Perdagangan dan Industri Kira 10,000 ongklunan Alang Nei Melebatan Bangsa Api Atang Hia Dahin Spanduk Merdeka Tugu Dahak Tengaran Anan Tunku Abdul Rahman Utip Betula Aran Persekutuan Tanah Melayu Husun Tanah Ni Tejoh Bara Pelum Anak-anak Alang Jana Ikam Tejoh Dasar Apartheid Alang Tubu Taklam Daleh Afrika Selatan Nunai Tama Peji Taklam Doa Ni Halam Sejarah Doa Ni Halam Sejarah Ampah Mengeruak Tek Jaga Alang Piah Nguak Jima
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online Men pukul 22 ngedau Atang pukul 6 lebih Ha rtmklik.rtm.gov.my Pilih YFM Bidayu Kayan Radio Kayan Nepji Ita
2: Kerem na amari ke nyambi ke kenitan nyambi mawanta kenen na ji pengalaman nalang ke om hado teguh ka namun na di
3: saya kutu di si kelawan

0: Jumping.
1: Iya, nyenang saya apa nak teruk nakal dosa nunya ni. Iya, tapi dinamakan lagi sehat nama yang teruk lima saya ngarah bi teman hang teruk langgaja pan teruk ngarah lebih ani.

0: Yeah, tapi dia nak maikan oleh selihan wanita amat tak lama lagu nak teman hang telok alang haja payan ngelarah awin kena na pihan hadui. Ya, tak kira awin kena na inam kah? Awin tak kira kena amam kah? Ya, saya lebih mantul alim awin apa anak pejirin kami. Jam kita ambil mambil hukarugi alang anak kelunan tak lama dalih Malaysia ni patrunga. Kita menyenang mambil hukar hujab. Dan mambil hukar bara alang anak bara tubuh tak lama dari tamat tak jauh rugi hadir kena jahat pamoh digit kelunan nak lebak tak lama terlian tak lama dumana 2025 alang u lalu ini dah anak anak barat tengah dua penepitan tusu belian rigit hati peju penerji 40 belian rigit petiah nak tak lama jaka tak lama dumana 2024 dah nak G5 tusu belian rigit jamna atik joh jenayah cyber sak nak makin peju talam dalek jadi pihak hadam hari yak tujuh keselamatan tam pakai teknologi hina digital hinok tu apa tam teh hina talam teknologi digital lah teh ubang iki yang tam tu agra ni
1: kreni tam kelenghi kahum hari jeak peluvat itam kelunan Bang Malay ke peluvat ke skim meloksin ala ma'uk utung kahum. Yenanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis kada hok leput awi kelok endah peluvat. Dahok barani memen redo kayan Miri FM.
0: Ya, kita menyenang tejo huka alang hiti kes pamo tak lama terian alang tak kelebatlan hanangi yang memberikan tak lama duman alang u anide iha nah tejo pamo kelunan pakai telefon dari pa pon scam hati tek 20,000 telok atu 10,000 kes nebara jadi tak lama duman 2025 ia dahun pengarah urusan dahin ketua pegawai eksekutif G Hati Public Bank Hati Tan Sri Dr. T. Ahlik dahin pengarah Jabatan Asia Sultan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman Datuk Rusdi Muhammad Isa T. Bara tak lama dumana 2024 T. 6 Hati T. 35,000 telah atu 60 petan kes dahin tak lama dumana 2025 T. 66,204 kes jenayah pamoh tak lama telian Abinanan itam kelunan lebak dalam dalih halapan hiriak tejoh tuk-tuk halang ikam sang pelupat itam wina tejoh dengar-dengar halang entam terima tak alam telefon halang entam hipun tek kena lan nurekajan.

0: Ya, saya tak tahu melagu. Alang kena ilusi semeriang lagu mak jutira kena daripa sampaikan pesan anak-anak dah alang larat hati lagu alang anak mak jutira anak. Alang cerita sama kerana hati buka lepat lebih tambah peji ngeriangan dah hendak alang ayah. Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Mulai tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.

0: Ayan, ayan.
1: Iya, mana tak ulangi pun nado kerana ngaduan ni has sayu nado kerana kamera tak boleh mete menhanga tak ulang ngate. Ah, ulangi pun nado kerana ngaduan ni di nak lagu itu mana tujuh man lima tak ulangi pun nado kerana ngaduan ni jangan hado lah mana bagai Facebook kalang hati Facebook radio kaya ulangi pun nado kerana ngaduan ni. Anu nak perlu mana kalau ulang ngaduan lebo pergi dah yak talam kelar tam lebih ni selebih mana Jessica Anye Anthony Jok Ngau Kobe Roy kita nuban Ngo Awing Richard Ling Nuna perlu dah beli negara baja Cik Imang. So kena payah awin apa-apa jadi negara. Dan kena lagu ni dengan membuat kudu.

ya lepa na do kaya na kana jori jenga na mana trok lima nun hadui taman lebih lebih nun eh ya mana ita malang muri pa talam ada le mana ita malang petrong ada nak do alang usan pedong pedong nyaman hanik do janu no sayu no lang tama tugu tama petrong ada nak nyaman do san nyaman do hanik do jana tatu eh bila mana trok alang teh umaru hak kampung hui nak mana trok alang teh talam ada tubuh talang usan ada hina balaga nun pegaya do hak dalih apa na telok kerani kami ingin wanita malang hipun awan lewa alang malang lenyap paan lah patut juga keselamatan na telok lahu dah ina sana do tugu do usan do jan tatu nuni apa dong tak tulah-tulah nganap elo awan alang hingga sayu awan ada hak tinyok. Ya ni dengar halang ana bara jadi talam madale miri di kerunan alang hipun siang paharak siang. Ya tak jad maang habung nyepak pengadan teh tudu. Alam bakah siang nak ha miri ini. Dah lo men angkatan pertahanan awam Malaysia alang tak api dah buka bara tak ji laki umur 35 duman telefon bara nyipak pengadan te mutam bakah awan siang na win sayu tularana nak jan wita siang na. Jadi anda dengar halang anda bara jadi talam daleh miri ni. Ya padang kat alang hingan-hingan nunan awan tular-tular nganap ni tenyok nunan pelahu kasut-kasut alang tek-tek raka umatam. Kisah padang bipa na pihto kita melim. Sayung larah lebih puhi pekisokkan Rosiana Uraduet hina dom Romeo.

Lumak Talam Badengah, Halang Vietlong Talam Badengah, Hadi Lumak Tam Lebih Anih, Nah Pakan Agrofest 2026. Ana te 22 atang 24 de bulan 6 ani de ha pakan. Tino Majlis Penangguhan Ana te 26 de te 24 de bulan 6 hati dah alam de. Ya teguh dah nak pakan Agrofest 2026 ani de leba keliah-keliah nak program-program alang ana te dah nak hari Petula Bara agensi dehin nunan pelahu hari Petula Bara. Tejo industri hadui luma. Sedana pakan kitchen lahu. Tek dana hadui pabelik hasil-hasil hadui luma. Dihina produk-produk kalang anak nyelong madalam madalihani. Tek dana pentas serama dihina nunan pelahu kulunan bangu anak pahani. Kena anak penyanyi lang anak weh tidak penyanyi madalam madalihani. Tek dana cabutan batu lahu. Dihina lebak lahu aktiviti-aktiviti kajo lang ajak. Alang te pahani kulunan lebak jarun dana programanan 62 atau 64 do bulan 6 anidem. Ya, nunan tama peji tak alam dengar hadir lu mak mana telok lebih ani. 20 minit lalu pukul 4 lebih tama peji dengar kami dalam segmen PDK peji dengar kelok lebih ani.

Salam cerdas bengsa kui. Tuhan masih itam lim. Paen jaga age, paen nyoh SOP langkenan pelitah, paen peji sayu dahin kelunan bangu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa. Amte pege ayo lam ne na bego usuntana jaka ane. Ake Tuhan kubo dahin maya itam. Tegu itam musang menamin telo awa. Nure pategu itam mutam uli ngeloan. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem lem kat lang sayu lang.

0: Saiu.
1: Okey, mari kita mulai pada pukul 4.30 minit lebih ya, habis tamat peji dalam mada unu surat dengar. Pada nanti jangkut lan, mai saya kata payah aman kelak langat temuh lebu peji dina kami. Bina aman telak langat tak dalam apa surat miri dan perlu hidup tuan suntana langat dang online radio. Kerana pukul 4.30 minit lebih.

Dalam dengan halang nak lo halu biar ni dengan halang ni men Rio de Janeiro halang te bara. Ita mah peji tak lo dengar halang te bara penyanyi dah ini penulis lagu Amerika Serikat itu Oliver Tree nak bara. Hati ya nak halang te tak lo G mana dua bilun ala ana bara patung ha kelawa halang itu Brazil alang te na. Enam loong kelunan mati tak lama tu sahanan. Tu sahanan alang ana bara jadi hadu minggu deh melawin dua bilun alang ana bara patung hak kelau langit hak kuasan Rick Rio hak dos ben benderantes hak barat Rio de Janeiro empayan ji ana bara legak petep awan dah pakir jelang awan dah pakir nepa melo kereta kenderaan elektrik tak lama dale Brazil. Dengah mana daleh Jakarta, daleh alang tak ada break. Oh, tak nak ikrar, jadi peji, dahin na tagang lahu, tak lama tangan atau puboh. Lapat keselamatan nguyok pengumuman, hadi lumak. Dan lahu melawin hadi lumak dalam digital. Masuk nak pakai kecerdasan buatan AI, tak lama hadi lapat. Alang ana melawin hadui lumak limkah sang ana pakai satelit alad hadang negerang ji sistem hadui lumak alang dang petigi tak lama dengar alang anu sang demigu deh Kementerian Pertanian Indonesia tek bara tengah anan ante tak lam deklarasi peji dan antri mak pakai tak lama tengaran Menteri Pertanian break kalang tek da Jawatan Presiden India dalam Maduman 2026 tengok tenggaran anak-anak di 12 atang 10 telok 2 bulan 6 ani dek. Buat telah mendengar halang mendalih Amerika Serikat telah mendengar halang bak loh. Ketua Pegawai Eksekutif SpaceX Elon Musk Anabara lana pihak G Kelunan Trillion A. Kerana langga kaya lan ha usun tanah ni, abin kenan uge-uge alang anak pun tak lama teknologi. Abi ananya nangga mambe dengar hal anu sang laki ani daripa Elon Musk ni, hena ana bara suma murepa tak lama juma alang layang na empat atu kaki persegi nurepa telok puluh tusu pen jina mita ayana ha Boca Chica Texas. Dan dengan aman Istanbul ngate bara lega inyak ngerebut ngileh. Do minggu deh. Oh perjanjian ana bara dengan nyapat tusah pahagu petubu. Tak hang dari Amerika Serikat dan Iran. Dari Amerika Serikat dan Iran ngakun alat dang peluang nyapat hal alang tubu. Tak hang dua dari hanan. O tengaran na peji te hang dua pangalang tawin. Ala na pengistiharan nyapa hal alang tubu dahin na pelalu. Masuk na teji to kalang melo operasi kenteraan dalam lim bidang masuk na alang te hak Lubnan. Han yoh membeh dengar. Terbuka dahau ini anak tek puluh pita anak de bulan 6 ha Switzerland. Nona tama peji tak alam dengah usun tanah dalam kelarah hatam lebih ini. Dengah usun tanah apa mengurut tek jaka alam biah jima.

Iyang mga muaw ka na ito mga sanya italama lagu na lang kita matalama denga. Heti hujung miko di nudengah manita malang ti italama dengan Sarawak. Hina mana tolak lang peji italama program heti parakan gawai niti daun 2026 na barahwi tolak ribu lang kelunan. Mana pitan puluh pitan kontijen sangyo perarakan na gawai heti daun duk namane. Ngiyo daun timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Sugambas. Hena pano pajulo daru eti di acara kumunca rame gawai peringkat negeri di mana ni dehin hake ala kelunan lebak adang ni atang nyenang kreahan ni alang petula bara kredat asa di budaya tam dehin mabeh hadui alang ana dua haji nak 20 ji dua bulan. Ya nak dah na malam palong ke mana malam gawai peringkat Sarawak. 22 bulan dah na program pano nerepa pano pejelut parakan na gawai di tidaun wana na 20 ji 2 bulan malam dah na palong ke mana malam gawai peringkat Sarawak. Jadi yang nyenang membeh kerunan ayak alang sangatang na Pak Uwi pelong program ini. Kena yang di Pertuan Negeri Tun Pihin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar dahin kuri-kuri loong kurnanaya alangja masuk nak Menteri Atas Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng alang anangyo sangatang peramai lahu program malang sanganah Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCC Kianan hati pahlong kumal malam gawai peringkat Sarawak kanan. Ya, pukul 5 lebih habis tamat peci tanam dengar halaan pemoman pun dengar radio man Kuala Lumpur.

Belahina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: Ya mi tam lima tapi ko lima lebih habis tama pia habis cing hari yang dengah alang ana pahmo men puna dengah radio men Kuala Lumpur wati jure tama ngi baka pejing apa jadi nak kami men RTM Miri.
1: Ani barik barik alang tenang di hati sau tampan pahala pulang tang hipun lu genap denak genap aruk genap masih hipun sau barik dan tenang kenap, nyawa kenap, pang kenap, alam mulut damai.

0: Nak selamat kata tahu, tahun ini puluh lima atau bulan 6, 2026, tahu ca. Ilu perkeluak ngelingat dengar cinta lidio kenya Miru FM, pemungan nakik Pauline Lenik. Gayang pembangunan kat Dale Sarawak perlu ke pasat pekuak ngan gayang nubo adat asen, warisan budaya ngan tradisi uben ini neca identiti kelunan kadok kat Dale Sarawak. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin Kuma, gayang cin kemajuan ekonomi ngan gayang cin pembangunan fizikal tua abek cukup dalam warisan ngan budaya abek kanilu tubo ngan tiga. Budaya, adat resam ngan tradisi cin mung kelunan kadok kat Dale Sarawak ini na aset ya biolan ya uyan identiti kat Dale Sarawak ini. Ini pejadi asas kuma keharmonian kaang kelunan kadok ngan kestabilan sosial ya ilu nikmati pabek tau ini. Ya tisu ini teguk merasmikan ca aktiviti ti dumpling sempena ngan Pesta Perahu Naga anjuran Sayap Wanita Parti Rakyat Bersatu Sarawak Cawangan Senadin Kak Miri. Kerajaan Sarawak penjo nagang titai kuma perlindungan sosial cin kadok-kadok naan inisiatif ia nak kadok peniga kuma kelunan kadok. Cin anak yud pabek ketai kelunan mukun. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah Kuma, un suwek cin 56 ibu kelunan yang alak bantuan kebajikan ngebayak reput cin mung petipo Sarawak. Ini pekuak dengan pengadok belanja suwek cin cato 26 juta ligit. Program yang idati inana kuabaan Endowment Fund Sarawak EFS ngan kadok-kadok laan laa skim bantuan kebajikan ngan perubatan. Ngebayak reput cin bulan 4 dalam uman ini, suwek cin cato 50,000 akaun EFS lepak un buka bagi mepo mung anak bala cin Dale Sarawak apa nida sukat nerima sumbangan ca ibu ligit cin perintah Sarawak. Ia tisu ina teguk berucap kak ca program kami prihatin kita penting kak Sarike. Projek petem kabel kak dalam banget ia mepeng Sarawak ngan Johor lo dalam proses pengak kelulusan cin kerajaan Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Fadilah Yusof Kuma ini pekiok dalam kira-kira 60-70% ketai asat kabel ina siok ka perairan dale Indonesia. Projek kabel dalam banget Sarawak ngan Johor ini kan idati uban ini ca inisiatif pakai menguat laa telekomunikasi ngan sambungan internet berkapasiti tinggi kaang Malaysia Timur ngan Semenanjung Malaysia. Ia tisu ini olepek merasmikan Surau Nurul Muslimin, Kampung Sungai Bedil ka Petra Jaya, Kuching. Ilu lo ngelinga dengan cinta lidio. Cau sa leto umun 60 cauman cin miri lepek siok rugi dalam telu atau ibu ligit. Ini olepa ia jadi ca mangsa sindiket pelaburan saham tidak wujud ia lepekkan ngebadak cin media sosial. Ketua Polis Daerah Miri, ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah badak, mangsa ina lepek ti puluk lemah liwai mukesin online dalam pengaduk pat atau ibu, ayah atau ayah puluk telu ligit ke pat akaun bank. Ina olepek ya tertarik ngan tawaran ya tiga cin pelaburan ina. Ya peti isi ula'a, mangsa ina sempat ala untung dalam 20 ayah ibu, pian atau ligit, o kenai nirai. Lepek ina baru ya tetisen ya siok ngaken uben suspek ina abis sukat nak bayaran keuntungan kuak baan ya ida lepek janjikan. Kes ini ida siasat kendak Seksyen 420 Kanun Keseksaan Ubenti Salak Palo. Pekio dalam pengadok puluh ibu kelunan kado tai ngeramai program Milo Malaysia Breakfast Day 2026 ke Majlis Bandaraya Kuching Selatan nyabdai. Puyan yak jadi ini neca lokasi yak lubun telu olepai dati ke Dale Terengganu ngan Dale Sabah. Kuak baan dawisiu cin media Nestle Malaysia, kado-kado naan puyan ngan main kanidati siok program ina ke nading cin pukun 6 tading bam. Program yak ida pasat ina kuak baan ngasa, keno atau pelarian santai telu kilometer ina na ca aktiviti ya menat kado penyertaan cin kelunan kado dalam pengadok lemah ibu usah ngan binapa dalam kado-kado naan aktiviti ya ida pasat. Majlis perasmian puyan ina kan ti cin Datuk Bandar Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Seng. Inisiatif puyan ini pakai mengembau laa kesedaran pasentuk kepentingan kelunan kado apan ala tisep tanding bam atau pesarapan pagi ya bernutrisi. Ina tua dengar tau ini, dengar lepek sedia kun Rosita Ampong, cin Amin dengar RTM Kuching. Penjual pemung kejai ke usai tali dia kenya Miru FM, selama sembak ngan penuh kun dengar. Selamat ketetahup, salam Malaysia Madani. Tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

Nak salam tiga tawai, salam pemung kejaya ke usia tali dia kenya. Toi ni tau ca. Kuat dengan puluh lemah atau bulan 6, 2026. Ya, nyalamaikam ya pemung kejaya dengan akik ke usia tali dia kenya. Ya, ya baru ngelinga. Ini jam ketelu, jin pukul lemah, pada pukul 6. Ya, aku maikam pa, ya, lepa pemung kejaya dengan akik. Jin pukul telu ada ya, tiga tawai ya. Tiga tawai, bandingkan paget. Nyukung ilu ke usia tali dia kenya ya. Ino dengar we amai ino dengar uko sadin seken. Ikam yang ngelinga amik kak pasan biok mirik pai ikam yang ngelinga ilu cin. Umak-umak ladok bina pikam ngelinga lu cin bimbi pikam ngelinga ya harap pikam on saya on pagat manyi tu ya kok pengalai kan boleh ngelingai lu ke Facebook live tali dio kenya cin pukul telu pape pukul 6 bina pai kan boleh ngelingai lu cin siaran radio pengalai ke pian pulo lema poin ca FM pian pulo lema poin 7 FM bina pa pian pulo ayah poin 0 FM dalam bina pai kan boleh ngelingai lu ke RTM klik aplikasi RTM Clip ikam boleh download kidi kak tali pau nujuk ngem ya. Okey menawai kem ya ilu on kak pukul lemah puluh lemah minit nah ilu ilu on segmen kejai kak use ya nakik ke metit kumai lu segmen ya ilu ke ngelingah kak pukul lemah puluh lima minit oh lepas ini ya yang terkembi-kembi ya pemung kejaya ke usia tali dia kenyang nakik pabek pukul 6 kata tahu ya tiga tawai kek ke nading ilu ngan belian ya na tading kat jam ya ketelu ini.

Ya, tiga petua yang sana kemong bertugas tepat dalam segmen petangan tahun ini. Dalam segmen tahun itu yang sengana kemong kau banyak pengalai. Ilu kau ngebawa ilu lah, ilu kau petangan ilu lah. Dalam bi ya kuma tepat lepo-lepo kenyai, ya teh lemak teka nak kini, ya teh supek teka teh. Kalau nyakedut nah, ya tiga pangling ada segmen ini. Dalam segmen petangan tu yang saya nak adang kado ya, adang kado topik, adang kado ilu keluar ke pisu, kado naan petangan, kado naan tirak-tirak yang ngabawa ilu kelunan. Dalam kubani nah, tahu ini ilu kengin tepat, kumi saya kematik usah lu sendiri lah, dan kumi saya lu keluar ke ngabawa ilu sendiri. Ya sana kemong dalam udip lu singat-singat usah. Ilu adang on semangat. Ilu adang on semangat. Unjaga semangat ini te patak. Unjaga semangat ini ne bangok ngan te biok teka ngan te muat teka. Jadi cin semangat ini nah ilu te muat pekala. Cin semangat ni pra ilu se supek dalam gayang-gayang ilu. Di sana ke kumis ilu keluk kemetik usah lu. Kumis ilu kemetik semangat inilah. Dalo bang kata ilu lepas te patak. Dalo bang kata ilu lepas te lemak. Jika dok jananya sana kemong, ilu suka nyat katuk cendulu deca, ilu suka na pelum dulu, ke ngamuat ilu lah, ilu suka na pelum dulu macuk ilu. Dalam kebena senganak, usah ilu sendiri pa, suka ngebawa ilu sendiri. Abek lubang na pelum dulu deca, tapi ilu sendiri, sedar ilu patuti, inu yak tiga kumu usah ilu ni. Jadi minan lu pisu pasan kelok ke ngebawa, ngepetangan usah ilu sendiri ni, tu yang senganak ke. Jadi kadok, nanan ngan kado gaya-gaya DJ keluk kaku si mentepat tau ini kumi ni saya lu keluk ke ngebawa ilu kumi saya lu keluk ke ngemuat ilu ngan keluk ke petangan ilu. Jadi ading lan sengah nak kemong dalam udip lu singet-singet tau kau bantau ini nyap deh adang on lepa ke ti salak dan kuda-kuda tau ui lepa-lepa adang on lepa ya bet tenang dalam pemuyan dalam kerja ke. Jadi senang ia perlu luti tau ini ayah nat kebaya, ayah nat kebaya ngan ubenu paya nak kebaya uban ikut kemenesan. Ikut kemenesan, inu ikut tinyap ni lepas salah, ikut tisian ini abis tenang. Jadi, katu kek tahu ini, kumai ikam teluh, ayan nak kebaya. Dalam kebenasan nak ayan pa menakut tu kalau kenaan inu ya un kat tenah kena. Ayan menakut kalau kenaan inu ya kat tenah. Atau pa kalau kan nilai-nilai inu ya un kat jumai ko. Uban no sana kemong, dalam lu menakut tua, inan nak tua te lemak, inan nak tua te patah. Dalo nak kebaya tu menesan, nak ketena menakut tua, nak tu tai lemak. Bantu atisan, ya ketena ini memang cok lah asatnya, ngan memang kadok lah cabaran-cabarannya. Ngan kadok pengetan. Ngan ini patut ti, sana kemong ya, ilu perlu nak kini beletan, ya beletan, tagan, sedar na tua. Nah ini ya un ke penyadap-penyadap tua, ya keliling-keliling tua ni, ngan cin nak kini na tua uyan keti tu lah, uyan tatap tua celew lah. Jadi reti dah ini sangat nak kemong. Abis bangit payan ilu menesan. Menesan adang tiga. Tapi abis guna nak kebaya. Dalam berkata barang nak lepas alak. Gani yang kedua kini sangat nak kemong. Adang dah katuk dia latak. Dia latak lepok lukuma. Sangat-sangat tipan-tipan terjaya dia tua. Jaya dia latak. Uban no. Cien dia latak lu ni. Cien dia tua lu ni. Katuk naik. Ida nak pengenjam. Ida nak penisan. Ida pekatuk ilu. Ngan ida nak adat milum. Biar tenang biar salak. Dan cien katuk dia tua dia latak ni nah tu yang sana ke tua kataan tua katisan dan tua keman biar tenang biar telit. Jadi sangat-sangat nah tipan-tipan nah jahe dia latak ilu dan pemenua tua tu yang sana ke.

Jadi banding rumah kelunan-kelunan ya be untai jai kena lata atau pa anak-anak tepat ya buntai jahit tua-tua ada ilunan esek gaya ilunan esek barik dah memang beluak memang abun tenang memang barik dia salah gaya ya betuman-tuman dengan ida pa kurang ngadat dulu leca dengan banding kelunan ya tipan lingado katuk dia latak ni tu yang ida memang un adat.

Ngani kata lu kini tuyang sana kemong. Panyalak lu klunan caca usah ni. Inana ca guru ya atak tigalan. Man pakalai lu man pakatuk usah lu sendiri. Benoi kuma penyalak ini guru ya atak tiga sana ke. Medan tu lepas labuk dalam salak. Medan tu lepas tiak salak. Medan tu tedun tenang dalam puyan-puyan tua. Jadi cin puyan ya salak ini na. Cin penyalak ini na tua kata tisan. Tua kata sedar. Habis matang dulu pakatuk. Habis matang dulu pisu lah. Tua mesti unca kesedaran. Jadi penyalak ini sana ke mong. Inana guru yang tinggalan pakai uyan tua jadi caklonan yang tenang. Uyan tua jadi caklonan yang penuh koon pengelan. Uyan tua jadi caklonan yang pisu yang lan. Uyan tua jadi caklonan yang berjaya. Jadi cin penyalak-penyalak tua ni tua belajan, tua pakalai. Apa cin apa tua kasuka pekatuk usaha tua sendiri. Ngan pekatuk dulu dek ca. Ngan ya kepat lasu yang sana kemong. Ilu perlu on kok bani sik capu yang tayah. Ya dalam pengudip lu cecah sa kelunan ni, iko nan sik cecah tayah memang ya tiga beliling ah, be on kepek, abe on yang bi abe kuat tapi tiga beliling. Jadi cecah tayah ni ya adang seimbang, dan alok ke dia seimbang. Abe tay ike ka tau, abe ike te kabing, abe pia lenja ka tena, abe pia lenja ka budi, ya kuat tua. Jadi cecah tayah medanya tay popa tu yang sanake medanya popa. Singgat lewa ya tepupa ni, adang ya cap liling ya kuat. Adang kuat ke tepupa, beonya teh nyian ke ina, bun teh malun ke ini, tapi kuat tua. Jadi udip lu kelunan, singgat-singgat tau tu yang sana ke, perlu seimbang. Kuat ban upa tayar eh, ilu unjakak teh kembau, unjakak teh kendak. Kanya lebih, dau katuk ke dalam seimbang ini, abek lu ke menara siti cek tidi, menegok siuk-siuk canaan puyan, tapi talan petua seimbang. Kuat na isi tu bagi tia ini, kuat isi tu bagi tia ina. Atau pa dalam bahan kata, tau ini kerja tu apa kini. Talan penembam lah kuat isi ina petua tila. Persentase ia mesti kuat. Apan tu yang sanakit tua berlaku adil ke usaha tu sendiri. Ayan tu ngebaat usaha tu tengan tau ini, tapi nembam ibu ini nututi. Cina tu teh patak lah. Semangat tu teh lemak lah. Nanya kelemah kini tu yang sana kemong, ilu kelunan ni, ilu perlu sedar ya. Un palai-palai milu, usah ilu sendiri pa be matang nujuk dulu dah cah, nujuk usah get sendiri. Un jakak-jakak tua ni membau dah isu. Tua pembau tua sendiri, tua badak tua tisen, tua badak tua menjam, tua badak tua sukat timong mempoyan, tua badak tua kaya, ngan tua badak tua membau cun dulu, lebih tiga cun dulu. Jadi sengana ke, ayan pembau usah ilu sendiri alik-alik. Obano, makin tua pembau tua lok ni, makin kadok tua pisu abik teman-teman. Makin kadok isu tua yak salak, makin kadok isu tua yak palo, isu tua yak ngusit dulu, dan isu tua yak taiti tua tai matai semangat. Obano, medan tua pembau tua alik-alik ni tua yang sana kek dulu, nak isu tua tipu yang yak korban ini, dan ambil uninu yak terpelum tua dek cala. Medan tua supek cetau anak, lembam tua supek tiap barang, abang on dulu ya suka kena mampu ikut. Benu, ikut ni lebih tiga. Abang on dulu lebih tiga cikot lah. Di sana ke, ayan pembawa dulu alik-alik. Ayan alik mbau dah isu lu. Ayan alik subong dah isu lu ya. Kalau sana ke yang keenam kini, ilu perlu makang. Ilu perlu makang. Jadi makang ni dalam minu. Makang dalam lu kepepunan gaya pengudip ni. Makang dalam lu kepetenang usah lu. Makang dalam lu ke menempuhi atau apa. Inu-inu pengetahuan yang on katana ilu ni, ilu perlu makang uyan ketia. Ilu perlu makang menghadapi ya cabaran-cabaran ini. Jadi makang kini sana kemong, tua perlu naat cinca perspektif ya tiga. Ayan badak pengakang tua ngan gaya ya betiga. Tapi tua perlu badak pengakang ti janan ya tenang. Pakai tua pekatuk usaha tua sendiri ngan pakai tua kebadak janan koma dulu deca. Makang pakai gaya-gaya ya tenang, gaya-gaya ya lan. Ina ya reti makang kini sana kemong, ngan ilu perlu unca janan ya tenang, ca janan ya telit. Lan perlu kumai, inu kelok pakai janan ini, cok kata ini. Inu kelok pakai gaya kuban ini, inu alalik kenok kun dulu. Tapi ya maksud tua makang ini sana ke, tua lak janan ya tenang, makang ke menghadapi sama daya dadok ketawa kenai teh, majok ketawa pakena kiri nak. Tapi tu makang ubanu, uban janan ya tua lak ni adang tenang. Pun palai ni badak pengakang dah pakai kemat buat tua ti cabarang tapi ida be pikin hinu risiko hinu eka jadi lepaina. Ngala tu yang sana kemong tua perlu unca pengelan.
Tua perlu ngelan ke usaha tua sendiri. Tua perlu ngelan iko ake ngan ilu sukati inu-inu. Ya on dalam kemat lu dalam bakata tua ngelan ke usaha tua sendiri. Di medan tua ka klok tica nan puyan tu yang sana kemong. Ake alak cakata. Ya ake alak cakata canang sekolah ya pakalai. Ya belajar.

0: Singgat-singgat tau, un jakak lu te siap pengetan. Dalam kembali nak umpa jakak tu tiga tu apa, bun ini nu yang ngetan tua. Dan umpa jakak tu yang sana kemong, jakak tua magat tiga sengela. Jakak dulu tisen tua tiga, layan puyan tua tiga. Dan umpa jakak-jakak tua te siap, ya kan dulu pekabi. Umpa jakak-jakak tu te siap dulu pejahat. Umpa jakak-jakak tua te siap tegak kelesau. Jadi siok koban ini nah, tegok koban ini nah tu yang sana kemong ini nih atak mengeten ya, ya atak ngeten usah lu nih, ini atak mencoba dan mencabar ilulan kumin lu kelok ke betek lah dalam keadaan atau padam gaya koban ini. Di sana kek perlu nawai, ilu perlu unca kesediaan, ilu perlu peketo sedia kelok ke menghadapi atau kelok-kelok ke ngejuma talan inu pengatan. Oban lutisan unjakak-jakak luyak, unjakak denak, jakak kembau, ngejakak kendak. Ya tiga pesan nak kemong kini apa ni tu nasib mana petangan atau apa pembawa elu dalam tahu ini. Nah belum nak kodok kodok katok elu pisu dalam studio kenya ni. Suka mati elu celela, suka majung elu celela, ngan suka nak cah semangat yang muat yang mading. Apa lu suka tiga yang lu ngan tiga. Elu tukok lah tu yang sana kita yang semana yang kuban ini. Dalam tahu cah dalam minggu yang kalem mati. Harap kita becam-becam manye-manye.
1: Among Kejai, Talidio Kenyah, Miri FM.
2: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Ya, sang nakak ini na telu puluh minit lapa cint pukul lima kata tahu pia lo pemong kejai ke use tali dia kenya pemong nakak kini ya ambil maju adai ilu baru ngelinga ja segmen petangan ya kumin mete usah ngan ngebawa ilu harap ini sukat mepoi kem dalam singgat-singgat tau dalam ngemasat pasat gayang-gayang kempa dalam pengudip lumbung harap ikam ala dau tirak nada dalam pakai petangan ilu dalam singgat-singgat tau lu ya harap ikam on dan nak tawai ngan pemung kejai kau setali dia kenya atau ini pemung nake pabek pukul 6 nak ya kurang cin setengah jam lah ilu kejai kau setali dia kenya ya kena nake ke kusil aja dengan buat pasal untuk dengar awang ya dengar awang kat dalai ilu kini dengar awang ini kenggin kumai ilu cin Jabatan Meteorologi Malaysia dengar awang ini ke baca cin dalai ilu kat miri okey dengar awang kat dalai miri taup ini on hujan kat ca dua ukok ya ni set dengar awang kat dalai miri ilu tenat dengar awang kat dalai marudi dengar awang kat dalai marudi taup ini on hujan lupa kat ca dua ukok ya ni set dengar awang kat dalai marudi ilu tenat dengar awang kat dalai telangusan dengar awang kat dalai telangusan taup ini on hujan kat ca dua ukok. Ya ini saya dengar awang kat dalai telangusan telu tenat kat dalai belaga. Dengar awang kat dalai belaga taup ini pa on hujan kat ca dua ukok. Ya ini saya dengar awang kat kursi kumailu kat dalai belaga miri. Marudi ngan binapa ka telangusan ya ku abaan do pale ka meses adai on pale badak ka dale long bedian pa on hujan ka dale simunjan pa hujan ya ni se

kuko ya on hujan ka dale-dale lu ka Sarawak ini ya. Oke, okay, nana dengawang ya ke lepakusi kumai lu ketetawap ini. Ya, yang tekembi-kembi lo pemung kejai ka usai tali dua kenyang anak kini ya, harap ikam on bangan tawai on denak dalam ino-ino pikam ti kumai ikam ya driba, ikam yang gin kereta, ulek cin kerja, ulek cin ka gayang gem, ya harap ikam gin kereta denak, ya harap ikam on ngelinga dahulu ka tali dua pesaloi kem ka dalam kereta, dalam asat kem te ulek ka umak. Ya, kena nak ke pesaloi kem lah ngan belian ya, oh lupa ini.

sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.

0: Ya, lo pamong kajai kau setali dia kenya pamong anak ke DJ Lenik kini ya. Lo pasal lo ikam kat jam ya ketelu ini. Bik majuk lah lo ke petat cin tali dia kenya kurang cin 20 minit lah ya. Dalam penginapa ke lo kusi ca dengar pasal untuk kusi ca dengar buat pasal untuk penusa ya. Penusa pasal untuk tanah peko ya jadi ke Mindanao, Filipin. Inana penusa kelunan matai kuun tanah peko ya jadi ke Mindanao lepak tembau pala 60 causa. Ina dalam penginapa 40 causa lo abekkan ida tegok ya dalam penusa ini. 40 saya ida abek tegok dalam penusa ini dalam tanah peko ini inana suwe cin dalam bina apa suwe cin 7 atau 20 ibu kelunan kado un siok penusa ini abe un ukok mukok lah uban amin nida lepak tetasa ngan mape olepak tanah peko ini ngasing amin nida ya. Ketuk kerasa ya tasa kuabaan umak dalam pengaduk lemah 44 ibu umak dengan 7 atau 20 lemah kemudahan infrastruktur pelepek tetasa dengan mapek. Ya kerugian ini embau dianggarkan dalam suek cin cabilian peso. Dalam bina apa on puluk telu pasan biok dengan majli puluk telu pasan biok ya siok ino sio penusa tanah peko ini. Nah dalam bina apa majlis perbandaran kak Mindanao kina ida istihar ini ca bencana ya ini ca dengar pasan tuk tanah peko kak dale Mindanao Filipin kina. Okey nak ca dengar buat ya ke kusi ku mailu kak tali kak useh tali dia kata tahu ini ya rapikam ya kumaikam ya ngelinga rapikam on dena on saya on pagat manyi tu ah ya bemungan ilu ka tali dia kenya singgat tau ino ikam on meses ikam on dengar buat pa ikam on dau klo bada ilu ka tali dia ikam boleh meses ake ka Facebook live tali dia ya ake ka kusi ake ka baca ki di kumailu mong ka usai kini ya tiga tahu ay kumaikam me pagat pemong kejai ngan ilu ka usai tali dia kenya ya pengenan ading dalam kalau pesaloi ke makai ke betul lah cablian kumailu pakai pesaloi lu yang ngelinga dau wakai kak tadi dia kini kita tahu ini
1: mengedar memuat naik memuat turun menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Ya, sekarang ke ini 40 ayah minit lapa cin pukun lemah kata taup ya. Yang lo pemung kerjaya ke usia tali dia kenyak kini ya. Dengan ni lo ke tali dia kenyak. Ini kena nak ke kusil aca dengar buat. Ja dengar buat pasal untuk program ya ada keti abek majuk lah inana program Sarawakku Sayang ya Sarawakku Sayang ya ada keti ka Dale Kapit 26 pabek 20 ayah atau bulan 6 ini inana ada keti ka perkarangan Dewan Suara Kapit ya ini ja dengar pasal untuk gayang atau papuyan program ya ida kati dalam kurang lah dua minggu kurang cin dua minggu ya ida kati ka dale kapit ada ka puyan ini kado isi program atau pe kado isi aktiviti ya ida kati kebaan inana program on pameran inan dalam binapa ida kati counter perkhidmatan cin agensi ya kado isi counter ida kebuka ida buka kemaklunan kado ya keluk mutu pasan tuk inu ya agensi yang ada perlukan ya dalam bina apa on cabutan bertuah atau apa cabutan luai i peraduan ya ada keti tego program ini dalam bina apa ada keti on gerai jualan pengumuman on ada ti gerai jualan kraftangan bina apa on se pengumuman asen ya ada juan tego puyan ini na dalam binapa on idatih konsert rakyat da konsert rakyat dalam binapa on main on malam budaya Sarawak ya malam budaya Sarawak on konsert idaketi puyan program Sarawakku Sayang ini dalam binapa on kadok-kadok lah program kadok-kadok lah aktiviti atau apa kadok-kadok lah on kadok jenis pertandingan ya ida ke pasat tego puyan ini. So ini ca puyannya tiga puyannya kado nak manfaat bandulu kidi pun nak peniga kuma kelunan kado ya kuma ikam ya kadale kapit atau apa ya nyang kina ikam boleh tai nua ikam boleh tai nak isek puyan ida kati tego 26 pabe 20 ayah atau bulan 6 ini nak ya ikam kuma ikam ya abesen kalau tai kembi pada dalam ujung bulan ini, tegok to bulan ini kan boleh tai masa tekabe, tai masa tai ino ngin panakam ngin pemanak amin gam tek pabe kapit te ya ini ca dalam-dalam lu tai bercuti lupa boleh tai na tisik puyan ida ketika program Sarawakku Sayang tegok ujung bulan ini ya inana ke ca dengar ya akik kusi kumailu pasal untuk program dalam bulan ini ya ini ya terdekat lah ya ini terdekat kadok lah isi ukuk kata deti program ini tapi ina isi ikut tebulan oh lepak ini na on kat teka Sibu on lepak ini nak teka Sarike ya ini petipo tanah Sarawak kata deti program ini ya ini saya mendengar buat pasan untuk program Sarawakku Sayang ya kek pendengar Kumai Lumong ya kena nading ya kek pesalah ikam lah dengan belian ya oh lepak ini

Ya senganake ya kurang cin 2 minit lalu ke pemung kejaya ke usia tali dia kenya ya tiga tawai ku maikam ya lepak pemung kejaya nganake cin pukul telu ku pabe pukul 6 kata tahu pini ku maikam ya ngelinga apa cin pukul 5 ni tak lemah pabe pukul 6 ya tiga tawai bani ke lepak nyukong ilu ke usia tali dia kenya ya harap ikam on pagat-pagat manyi tu dalam inu-inu puyan gam dalam singgat-singgat tau ya ku dak minit lah tepat panak pemung pemung ke usia kini kena tepat tepetat akhirnya kenya lesau dalam onino dah salah ge dah salah ke tepi siung ge ah harap ilu peteguk lah kat tau ya ketelu ke lembah mai ke pas ini DJ ini ya ke pesaloi ke atau kedua nembam ya harap ilu jaga agat lu jaga udip lu tiga kang ilu serpe ya pagat manyi kumai lu mung ilu senganake ya ke bimbi pikam on ya harap pikam on pagat manyi tiga isi puyan lu ngan dulu mung ya pukul 6 na ilu ke ngelinga Chin YFM Imban Kucing ya kina nading petegol atau telu bye bye tiga tawai.

0: Kada Lamay Y FM 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
1: Kami merinang kita nintiang hari bermacam lagu. Yo.

Ya, lagu retro kita ke lemai dua peningan kena jayau tubuh nuan. Lagu ke dibaik Datuk Zamria Merah. Mungkal sada lemai kita lemai hari satu. Sari tu 15 hari bulan 6 2026. Nyalai selamat lemai. Ngelalu ke semua balap peningan kita ke agi terus mendiang ke YFM. Tahu ke kita ke nyangka baru bergelai ngau kami. Tadi kiruah kini gereja pengawak ke diungkup ke sari tu. Jadi dia tu bisa awak. Nur kita tadi mendiang ke YFM gulai ngau aku melati badi sada lemai kita lemai hari 1 15 hari bulan 6 2026 berengkah hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam. Ya, jadi aku bersampi ke semua bala pendengar kita ke lemai tu ngembuan dan berita ke mana. Aku megang harap ke semua tur pengawak ia ke bisi di kerja kita sari tu tadi pan sama udah tuliah ke pemujur magang. Jadi bak sada lemai kita lemai tu bekas lama nanti hari 1 dah tu lagi kita keninga ke Hello Y dari Limbang. Udahnya 6.30 lemai aku ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke Buah Batang ia ke bisik diterima kami buat YFM lalu program Berancau Tikai atau dipendiang ke kita pukul 7 lemai tu lagi 7.30 lemai kita ninga ke berita lemai ditabur ke terus hari YFM. Lalu Y Arena atau diadinga ke kita pengudah kita ninga ke berita pukul 7.30 lemai lalu pukul 8 malam dia kita dekat gulai dalam program Leman Budaya Iban. Jalannya tusun program kita diungkup ke bawa sada lemai kita lemai tu lemai hari 1 15 hari bulan 6 2026. Ya, lagu kita kedua bak sada lemai ke sekali tu lagu ke di baik Linda Aku Endak Muai Nuan.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya peliliah Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Terima kasih ya pengelola program YFM di Kuching. Semalam ay, serta tapi baso, ngake semua bala peninggal, bertemu baru kita bawa Hello Y Limbang, sekali itu, enggak waku, hana mada alamat, tidak kamai bala peninggal semua berkunci ke sekedap perkara, takut berita tunggak ke menua utara Sarawak. Ini perkara keterubah tidak dikunci ke aku, ianya, JBPM Sarawak nganti pemutus volume gas metana bak Kuala Lawas. JBPM Sarawak benua ngantik penerang dari Upis Mineral engau Geoscience Malaysia JMG berkawal engau penyempur gas metana keditemu berpalan ngagak jalai besar pantai utara NCH di Kampung Datuk Kuala Lawas. Nitiah ke Direktur Upis Bomba engau penyah penusah Sarawak Jamri Masran enti penyempur gas nyak mimit ia dekat dikemendar ke pansut secara semula jadi engau pengawak matau ke silia. Tajak pihak, enti penyampaunya mayuah serta berguna ketimpuah ke lama dilepas ke kandang dornya dekat ditutup nitih ke lalau pakar. Lekat ke dia tu, kandang dornya agik dipatau serta dijaga seraya JMG bedau berjalai ke pengawak nyidik engkau sidik agik laban perengka ke diguna bedau sedia. Sebedau tu, tim hazmat ngesah ke bisik gas metana kemudah angus pengudah baca tikas meletup LEL niki ngagai 100% semak lubang pengebur. Upis bomba mari perambu ngambil ke kandang durnya ditutup sementara lalu semua aktiviti diketuk ke nyentuk ke pansiak ngau penilaian ke silik agik tembuk. Gasnya ditemu pengudah kerja ngebur ngagai penalam urung 45 meter oleh kontraktor kena hari 3 nyian tadi. Bala peninggal semua. Perkara kedua, projek bekal air Simpang Pengalan Jawa ngagai Simpang Ukung abak kandang menua Batu Danau udah tembok dikemunjur lalu dia tahu benuang bak renggat nguji serta dikemendal. Kaban Konsil Negeri Batu Danau, Dato' Palus Pelugumbang Mada, prosesnya dipelabak tembok dalam bulan 10 tahun baru. Berpanggai berpengawak nyendia ke bekal Ari Sarawak Water. Peranak bakanan durnya dia tahu nganjung peminta ngulih ke bekal air. Perbaikannya, projek masang paip ngagai kolam dalam ke benuang di pejalai ke. Ia maksud kejakunya buat program outreach genturung Dun Batu Danau di Limbang. Buat perkara bukai, dia ia madah projek bekal kuasa karan ngagai kampung Lubuk Bidai ti diketu ke ketega suntuk agih belanja benuang diperhati ke baru begulai engau Sarawak Energy ngambil uliah dikemunjur ke engau lengkas. Kau ya, pengamat tu berguna amat dikena nentu ke peranak menua pesisir ngasai ke penegak guna asas kemana lagi serta dikena nyungkak pembansang sosioekonomi menua tu. Perkara ketiga tidak dikunci kaku. Kejohanan sepak takraw induk baru 21 tahun nyadi pelasar ngerembai ke bakat ari atlet muda Borneo. Kejohanan terbuka sepak takraw induk baru 21 tahun 2026 ati mungkur 16 tim dari Sarawak, Sabah, Labuan engau kandang menua ke Besema. Nyadi pelasar berguna dikena mantai ke penau atlet induk biak serta ngemansang ke lomba engau main sepak takraw di Pulau Borneo. Kaban Parlimen Lawas, Dato' Henry Sumagomada, begitu mantu ngangkat ke pengelandia, pengandal diri engau potensial atlet induk berpikir batikas ketinggi agi. Ia menggak ngemerat ke pemesai guna ngemansang ke lomba ngemain orang induk dalam ngadal ke rebak tibisik disiplin, kompetitif serta ngembuan semangatnya diketuai. Kejohanannya diatur kelab sepak takraw merapuk engau kerjasama sebekas pampang bakelalan diatur ba arena Taman Awam Lawas. Dato' Henry Mega ngarap ke penyerta tim mari Brunei Darussalam oleh dikawal jemahila dikena ngerapit ke kawal lomba ngemain serantau. Ini berbagainya Presiden Kelab Sepak Takraw Merapuk, Kestam, Abdul Kadir Bayan ngarap ke peketu digagaknya di penggerami nintian tahun dikena ngenegap ke pemansang main sepak takraw induk kelebih lagi di utara Sarawak. Malap tinggal semua. Opis transfusion darah lawas mai orang maiwah sama magi diri engau pengawak merik darah ati diatur di lawas kena 20/6/2026 enya kena hari 6 perengkah jam 8 pagi nyentuk ke pukul 12 tengah hari abak pasar tamu lawas ia ke diatur lawas life care society. Lalu pihak mega 27/6/2026 enya kena hari 6 berengkah jam 9 pagi nyentuk ke pukul 1 ngali hari buat lepapa lawas eti diatur unit tabung darah hospital lawas. Jadi sebelum ngemerik darah anda ingat tinduk paling kurang 5 jam
mesti kak makai dulu. Biar mega anda ingat mic tinggi tak kekat penglala kita. Jadi pengawak ngerjister ke penudi ianya 30 minit sebelum kimpian merik darah tembok maka kedik mendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemaduk baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah ungkup lelaki enggau induk. Jadi penerang terang atau bertelepon ngagai UPS Tabun Darah Hospital Lawas buat lumur 085-283-781. Bola pendengar semua, Program Inspiration iTalent Renggat Sitak 2026. Jadi Program Inspiration iTalent Renggat Sitak 2026 ianya inisiatif ngigak bakat lomba ngamain beraban orang timpang pendiau OKU dikenak ngelala atlet kebisi potensial diangkat ngagai renggat ketinggi agi setanya di atlet rebat dudi para sukma Sarawak 2026 ngau atlet para nasional Jemaah Ila. Program tu meri awak ngagai individu OKU tinggembuan pengerindu ngau potensial dalam lomba ngamain ngasai ke penilaian asas pengulih fizikal ngau penau lomba ngamain ari jurulatih ngau pemesai teknikal ti berpenelebak. Bagi menolimbang, program Inspiration iTalent tu dekat diatur kena 16 Jun 2026 ianya kena hari 3 buat Dewan Kampung Bunga Raya Limbang. Jadi 7 program tu ianya ngelala bakat atlet para baru buat renggat baruah. Pihak mega ngagak seraban atlet para sukma Sarawak 2006 enggau nyedia ke peluang ngagai OKU ngambil kecakah ngambil bagi buat lomba ngemain ti kompetitif serta nyukung pemansang lomba ngemain para serta ngada ke atlet ti ulih mai mulia ngagai nama Sarawak enggau

0: 2006 tidak diatur kena ke 19 ngangkai 21 Jun 2006 banyak hari 5 ngangkai hari Minggu bertapa pesa mendamit limbang aram sambaratai ngau kami ngintu pesa mendamit bertahun 2006 tu bismaya ngemayu macam aktiviti tingagit kati ungkup semua kita. Jadi aktiviti tenarik hati bisi pekit bot laju pekit main asal pekit main futsal, pekit badak tali, pekit bertabuh, pekit kumang, pekit karaoke lagu iban, pekit nyumpit, pekit hasil pengantik cari, pekit ngagak kuih asal, dan malam asal, mayu bangsa, serta mayu lagi macam aktiviti di dekat di intu kitai. Perkara tenarik hati mega, kita bisik persembahan artis, pengawal persembahan main asal, pemandan asal, ngau berjual ari usahawan, serta pengerami adat miring. Haram mai diri sebili, ngau bala kaban belayan, haram kita ngerami pesaka budaya, ngau penyerakup komiti kita bangsa, bak pesa mendamit 2026. Bertemu baru, bak pesa mendamit, limbang kena ke 19 ngau 21 Jun 2026.
1: Nak tu dulu perkara tadi dikongsikan di Limbang berita kebuka itu ninga bawa sadar Limbang ninting rempat jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam serta ninjau Sarawak setiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Jadi terus rindu ke pangan diri bakal kita rindu ke dirimpu. Pemuka terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngejar pengawak enggak pengelurus hati. Boleh baru ngagai program YFM di Kuching. Terima kasih ya.
2: Y seberai.
3: WAI
2: YFM. Ya, baru ngam.
3: Kan?
2: WAI

0: dia kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi?
3: Oh, isi.
4: Nama Indi?
2: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne?
4: Pesan namanya?
2: Pesan pemati.

0: Kelut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Ndur Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjur Orang Kemati. Ngemunan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak kau kan nganjur yang udah nyak dah. Lagi ngena fake ya, kah?
0: Ih, nak lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjur ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Iya, jadi ya begini macam ke tahu dikenal kita antara dengan datai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ngakai kami bawa FM nyalai tu nya datai bawa awak Nur kami ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang nyalai pesan ke terubah tu nuju semua kapal pelayan ke sama pekat penusah Rabat baka kapal pelayan ba nang melupa Tabau Kerangan Kedap Ulu Luau ngau semua kapal pelayan bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Tambi anak Cali, madah ke Tambi anak Cali, udah nada.

0: AI kena 14 hari bulan 6 2026. Jadi ni yang tambi anak cali tu dekat dintu Balamayu ah kena 16 hari bulan 6 2026 hari 2 berumah wat anak sedin sebubu krian 100 lalu mayang ubur ke niang tu ianya pagi hari 3 17 hari bulan 6 2026. Nyalai pesan tu tadi madah ke tambi anak cali, madah ke tambi anak cali kudah nadai kena 14 hari bulan 6 2026. Jadi ni yang tambi anak cali tu dekat dintu Balamayu kena malam hari 2 16 hari bulan 6 2026 berumah wat anak sedin bak sebubu krian 100 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 17 hari bulan 6 2026. Nyak pesan ke terubah. Lalu pesan kedua tu nuju ke Bamblayan ke diau ba nang kabah tada macan bawan mapai tuah ke Bamblayan ba Kenawit ke Bamblayan ba Sibu Jaya di Serian di Kuching di Kapit ngau semua ke Bamblayan Bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang ia ke ngelala guh anak pasu. Jadi ia pesan tu madah ke guh anak pasu, madah ke guh anak pasu udah nadai kena 15 hari bulan 6 2026. Jadi niang tu dekat di Senggai Balamayu malam tu balut 1064 lorong 12 Taman Bintangur. Jadi kita ke dekat nemu ngau sili age berkaul ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai lumur 0111978801. Nya tadi pesan madah ke Gohana Pasu ke Danadai kena 15 hari bulan 6 2026. Jadi yang Gohana Pasu tu dekat di Senggai Balamayu. Malam tu malam 15 hari bulan 6 2026 barumah lot 1064 lorong 12 Taman Bintangur. Jadi penerang ke sili lebih lagi kita ke dekat nemu ngau sili agi berkaul ngau perkara tu kita tahu telefon ngagai lumur 0111978801. Nyalainya pesan kedua. Lalu pesan ketiga tu pesan nuju ke Bamblayan ke diau di Tatau di Labang ke Bamblayan bak sepemanjai Jalai Ulu Sebawah ke Bamblayan di Serian serta semua ke Bamblayan Bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ngau muain terbalu ni yang jatun anak gihi tau ke apai kini dayuh. Jadi ngetah sulit dekat diatur kena 20 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam barumah lot 1260 RPR Kidurong Pasar 1 Jalai Tanjung Kidurong Bintulu. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetah sulit ngau muain terbalu ni yang jatun anak gihi ngetah sulit ngau muain terbalu ni yang jatun anak gihi tau ke apai kini dayuh. Kalau itu dekat diatur kena 20 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam barumah lot 1260 RPR Kidurong P1 Jalai Tanjung Kidurong Bintulu. Jadi kita ke dekat nemu ngau sili agi berkaul ngau perkara tu kita dipinta telefon ngagai tua rumah nangai anak enjup balumur 0195089383 atau ke Aji anak enjup balumur 0148893249. Yang lainnya pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu lalu ke Siti tu pesan nuju ke Bamblayan ke sama sepemakai Maya Rabat ngau semua ke Bamblayan ke ngelala niang Sebester Ekuang anak Jawa di Batang Krian, Batang Awiak, Batang Sebelak, Batang Sebetan di Sawawiak, Mudung, Kucing, Sibu Bintulu, Miri ngau ia ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Sebester Ekuang anak Jawa kalai nguan ulit ianya malam hari 5 19 hari bulan 6 2026. Lalu nguan ulit dan pagi hari 6 20 hari bulan 6 2026. Jalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah langan mungguk tapang ulu sebetan seratuk. Jadi pesan tu tadi nuju kapan belayan ia ke ngelala niang sebesta ikuang anak Jawa lebih lagi kita ke dia ubah batang krian, batang awiak, batang sebelak, batang sebetan di sewa awiak Mudung, Kuching, Kebang Belayan di Sibu, di Bintulu, di Miri, hingga ia kebukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawal kita sulit yang sebesar kuang anak Jawa kalai malam hari 5, 19 hari bulan 6, 2026 dekat diatur pengawal nguan ulit lalu pagi hari 6, 20 hari bulan 6, 2026 dekat diatur pengawal ngetah sulit nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah langan mungguk tapang ulu sebetan seratua. Nyalai kita ke dekat munggau sili agik berkawan ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai lumur 013-802-2167 atau ke 011-607-13317. Nyalainya sekedar pesan ia ke bisik di kenatai ke aku bawa sada lemai kita ke lemai tu.
1: Sada lemai.
2: Sada lemai.
1: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

0: Ya, lagu Ria Heli lemai tu peninggan kau lagu Baduk Giruh nyalai kau ginampung macam pesan dah berat tau kau pesan ke berbatang ya kau bisa dikirim ke ngagai kami bawah FM nyalai pesan ke sekali tu nuju ke pembelayan ke diau berumah lajan Sengkabang ke pembelayan rumah panggau Sengkabang rumah tilapak tawai empat buah rumah langkang ulu langkang ilik ke pembelayan berumah bujak merbuang kau semua ke pembelayan buka ia kena uliah dirintai ke Ditok Magang ia ke Ngelala Madeline Anak Selambau jadi pesan tu madah ke Madeline Anak Selambau dan nadai ke 14/6/2026 jadi niang Madeline Anak Selambau tu dekat Dintu tau ke di Senggai Balamayuah Berumah Kunci Jalan Berayun lalu dekat dikubur ke pagi hari 2/16/2026 bak pendam bak temu dua nyalai nyat tadi pesan nuju ke pembelayan ke dia rumah lajan Sengkabang rumah panggau Sengkabang rumah tilapak tawai empat buah rumah langkang ulu ngau langkang ilik kepembelayan berumah bujak merbuang ngau semua kepembelayan bukai ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala Madeline Anak Selambau jadi pesan tu madah ke Madeline Anak Selambau ke dah nadai ke 14/6/2026 jadi niang Madeline Anak Selambau tu dekat di Senggai Balamayuah Berumah Kunci Jalan Berayun lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 16/6/2026 ya, pesan ke bisik di terima kami lemah itu lalu ke Siti itu pesan nuju ke pembelayan ia ke Ngelala niang Limin Anak Usan ke Ngelala niang Limin Anak Usan serta semua kaban belayan bukai ia kena boleh dirintai ke nama Ditok Magang jadi minta kita nyata di datai nguluk pengawak ngetas ulit niang Limin Anak Usan ke dekat diatur kena 16/6/2026 hari 2 pukul 9 pagi barumah pengabang setengin baru engkelili jadi itu tadi pesan madah ke ngetas ulit niang Limin Anak Usan ke dekat diatur kena pergila hari 2 16/6/2026 pukul 9 pagi barumah pengabang setengin baru engkelili. Ya, jadi pesan nangkan ke Tok Peningan tuju kapal melayan ke diau rumah Sati Sungai Pituah kapal melayan berumah Dana Sungai Sawak Kop Ibus kapal melayan bersungai Tapang Sarit Serikai Tapang Ujan tiga buah rumah Tanah Putih Serikai kapal melayan ber Mudung Ruban, ya, Barit Rumah Layang Nangai Bus Ruban, Kampung Melayan Sungai Anak Sebetan Sungai Antu Baru Ruban, Pantai Ruban Engkajang, Kampung Melayan Sungai Wong, Berayang Keduh Engkabang Gerigat, Unsi Anak Tait Bak Madur Bintangur Indai Piah Engau Remi Banang Luau Awiak Seratu Engau semua Kampung Melayan Bukai ya kena boleh dirintai ke Ditok Magang jadi pesan tu madah ke Lindun Anak Awan madah ke Lindun Anak Awan udah nadai Bak Hospital Serikai kena 13/6/2026 lalu niang Lindun Anak Awan tu dekat di Senggai Balamayuah kena malam hari 2 16/6/2026 jadi dia tuknya tadi diatur ngau cara sembiang baru manduk seriduh jalai selalang ruban lalu dikubur ke pagi hari 3 17/6/2026 buat pendam Anglican panjang ruban nyalai kawan melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagir manduk seriduh jalai selalang ruban. Nyalainya pesan-pesan ya ke sempat dibaca aku bawa sadar lemai kita ke lemai tu aku ngarap ke semua kita ke pesannya tadi bisa pukul lain kau kami bawa sadar lemai lalu harap kita pesannya terang di dengar lebih lagi untuk bala kita ke bisik dituju ke pesan lemai tu
1: sadar lemai Y FM.

Ya, lagu ke di bahis nanala ke lemai dua belinga terpeju untuk bila kita ke benung terpagang buat jalan alun kini yang ke jalan alun kita benung bersekut laban ti berarti ke bawah bandaraya Kuching lemai tu tadi hujan banget nyalai udah tentu jalan alun yang tadi sekut berubah sama kita ya tajak pan katikunya bisa utai ke di rumah kita berumah tang bersabar raja sama kita harap ke kita yang tadi mujur lantang datai bawa palan ke dekat dituju kita lemai tu. Jadi udah tu lagi kita dekat terus mendiang ke program Berancau Tikai. Jadi sebenarnya aku mai kita mendiang ke lagu ke di by Fauzia Latif ke sekali tu yang lebih kau cinta.

0: Selamat lemai bala peninga. Aku datai baru gulai ngau kita ba senentang awak barancau tikai baka kelemai itu. Jadi ba minggu ku dah aku bisi nyebut aku kak nyambung topik ba undang-undang ke ba PDPA 2010 ianya pasal legal implication kesan undang-undang nanti perkara ke patut dikerja ndak diadu ke nitiah ke ba undang-undang PDPA 2010. Jadi baka kelemai tu aku nyambung topik tu ngena section 133. Jadi kita lagi ingat ke minggu ku dah aku berkunci ke legal implication nanti data controller ndak uliah tau kena dai meri notis ngagai komisioner ti bisi perkara data breach kaknya di lalu udah notisnya diberi ngagai komisioner data controller mesti kak madah kurang kempu datanya pasal data breach ke kaknya di lalu cara yang madah ngagai orang kempu datanya nitih ke format ke diputus ke komisioner jadinya about section 12B subsection 1 subsection 2 lalu nanti ditemu salah data controller tau ke pekerja yang tadi boleh dihukum kena section 12 subsection 3. Jadi dia tu aku yang ngagai section 133. Jadi tu disebut offenses by body corporate siti syarikat tau ke perbadanan nanti ia ditemu ngerja penyalah buat PDPA 2010 nanti orang kebertanggungjawabnya maya penyalahnya digagak ianya director ya kah chief executive officer atau ke chief operating officer manager secretary or other similar officer syarikatnya body corporate-nya tadi jadi nanti penyalahnya bisi nyadi ya tahu dituduh buat court sama ngau company-nya empu kak body corporate-nya lalu moga tahu dituduh barasingan ianya keterubahnya tadi undang-undang section 133 subsection 1 embarket E body corporate-nya boleh dituduh ke diri tau ke jointly sama-sama dituduh di bak kot ke Tegal ngerja penyalah nak nitiah ke tanggung pengawak bak undang-undang PDP 2010 jadi buat section 133 subsection 1 embarket A nanti body corporate-nya ditemu salah atas penyalah ke digagak bak PDPA 2010 pekerja yang tadi pun salah dari segi undang-undang jadi pekerja yang tahu nak salah nanti ia boleh meri bukti pengawak atau ke penyalah pasal data breach-nya digagak atau ke dikerja ukai hari pemenar ya ia nak nemu penyalah data breach-nya buat company-nya nyadi tau kaya nadai bisik sama ngau ngerja penyalah data breach-nya lalu mega pekerja body corporate-nya tau ke company-nya udah ngambil langkah berjaga-jaga serta pansi aki silia awak ke penyalah data breach-nya nak dikerja tau ke nak nyadi nyalai nyak dua itik perkara ke uliah dikerunding atau ke diperdak kot ti ia uliah meributinya tadi semina company-nya aja tau ditemu salah tang pekerja ya ndak salah lalu section 133 subsection 2 jadi bersenentang tu ianya nyebut pasal pekerja siti company atau ke body corporate-nya berkini ke nanti pekerja hanya tadi ngerja penyalah non-compliance of PDPA 2010 lalu company-nya tadi pun tahu salah jadi section 133 subsection 2 yang nyebut nanti orangnya ditemu salah buat PDPA lalu kok dihukum tak ke di denda laban penyilap ya, kecuaian pekerja ya. Jadi nanti ia berkenyak company atau ke body corporate nya tau sama dihukum, dihukum kena mata duit di pekerja atau ke agent company nya maya penyalahnya digagak ya bisik tiga itik perkara kat diperhatikan. Jadi maya penyalahnya digagak pekerja ke benung berjalai ke pengawal ia bagi pihak company nya itu buat section 133 subsection 2 in bracket B. Ia ke kedua bakal ejen ke kerja bagi pihak orangnya tau ke pekerja ejennya dalam masa ia berjalai ke pengawal sebagai pekerja ejen lalu ejen korporat bodinya tadi sigi bisi kuasa diberi korporat bodinya. Jadi bak section 133 subsection 2 C to ejen dilantik corporate body ejen yang empu bisi pekerja yang empu hanya di pekerja ejen yang tadi nanti ia bisi salah nak nitiah ke PDPA 2010 lah corporate body atau ke company ke melantik ejennya pan sama tau salah dari segi undang buat PDPA 2010 jadi awak ke kita merti ke section 133 subsection 2 tu tadi A ianya pekerja company nyampu ia benar berjalai ke pengawal pihak company ia bisa ngerja penyalah nak nitiah ke PDPA 2010 pekerja ngau company nya uliah salah bersama tangti kita merati ke section 133 subsection 2 in bracket B pekerja ejen ejen tu tadi dilantik company atau ke corporate bodinya saya jadi bisik tiga pihak pekerja ejen ejen ngau corporate bodinya nanti pekerja ejennya tadi bisik ngerja penyalah non compliance ke undang-undang buat PDP 2010 lah ejen ngau company ke melantik ejennya sidak ya sama-sama tahu salah reti ya buat section 133 tu nyebut pekerja atau ke agent company ngerja penyalah data breach company ngau pekerja atau ke agent yang sama bertanggungjawab sama salah company ndak boleh nyalah ke pekerja atau ke agent company nya aja jadi nanti disebut bak in simple terms section tu bala peningatnya employer liability nanti pekerja ngelanggar undang-undang buat PDPA maya waktu saya dah bekerja employer atau kemajikan pun dalam undang-undang ia jadi salah seolah-olah bakal employernya kengerja penyalahnya itu disebut dalam jako reputenya liable has if you committed the breach yourself jadi bahasa tentang agent liability nanti agent ke dilantik city company ngelanggar undang-undang PDPA maya agentnya bekerja bagi pihak company company pun salah buat undang-undang seolah company yang melanggar undang-undang buat PDPA nyalai the key principle section 133 atau bala peningainya oleh nagang company atau ke individuals ngelari ke diri hari tanggungjawab ngau cara nyalah ke pekerja atau ke employees tiba ke company ia nyalah ke employees tau ke company ia nyalah ke agent ya. Nyalai contoh ya bala peningat aku boleh merik pakai tiga titik senario atau ke situasi ya. Baka A baka bank tu data controller ia nak merik notis leban pegawai ya ke nak berjalai ke tanggung pengawal lalu ngasuh data breachnya nyadi buat bank bank salah dari segi undang-undang ukai semina pegawai aja. Reti yang ditok kita lagi ingat ke section 12B nya tadi section 12B subsection 1 sidak yang mesti data controller mesti merik notis ngagai commissioner sentinya anda digagak tang pegawai nya tadi patut ngadu lah patut ngadu kenya tang tinya anda digagak pegawai nya ngau bank nya sama-sama salah. Lalu senario ke kedua, a company madu ke marketing agency. Nah, ia bisi agent. Jadi marketing agensinya proses customer data. Agensinya ndak nyaga datanya, ngasih datanya uliah diambil orang bukai. Nyalai company-nya kemelantik marketing agency pun salah dari segi undang-undang. Laban marketing agensinya ngerja pengawal atas kuasa kedipadu ke company-nya. Jadi senario ke ketiga, marketing agency junior staff. Itu tadi bekerti city company melantik marketing agency. Marketing agency itu tadi ia bisi junior staff ya, contoh ya. Jadi ia bisi salah dalam ya tadi manage data, untuk mengurus ke data dalam company. Nanti utai itu nyadi company pun salah hari segi naunang. Aban staff kegawak ngau marketing agensinya jadi padu manage ke datanya tadi bisi ngerja penyalah. Jadi company salah, marketing agency salah, pekerjanya pun tahu salah. Jadi section 133 untuk tadi ia bisi tiga itik senario ke uliah madah ke siapa ke patut bertanggungjawab tahu ke uliah dituduh ba mahkamah nanti undang-undang PDP 2010 tu nak di titiah ke. Nyalai batuk bala peninga legal implication section 133 ianya ngeletak tau ke enforces corporate accountability awak ke data controller nak boleh lari dari penyalah kena nitiah ke nonang buat PDPA ianya cannot avoid liability ngau cara nyerah ke pengawak kenyaga data peribadinya ngagai orang bukai. Yang lain ti ya bisik salah ejen, bisik salah pekerja, data controllernya tadi ndak boleh meri penyalahnya ngagai pekerja ya aja atau ke ngagai agensi atau ke ejen ya aja. Yang pupan sama tahu salah. Jadi nyak nak kat section 133 kebisi berkait ngau section 12B. Jadi section 12B itu dah dikunci kaku ngau kita baka ke bak minggu ku dah. Jadi selamat lemai sekali lagi ngagi kita boleh peningah. Jadi nakak tu dulu undang-undang tu dikunci kaku ngau kita baka kelemai tu. Terima kasih ya. Laban dah bergulai ngau aku buat program tu baka kelemai tu. Kita bertemu baru buat minggu kebukai, lalu buat minggu kebukainya nyak meh rengat ke penudi undang-undang tu kat dikunci kaku ngau kita undang-undang kenyaga data peribadi PDPA 2010. Mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat minggu ke kat datai.
1: Ya, jadi ya nyelakat kami mai kita meliang ke program berancau tikai ke lemai dua peninga siti program ke di Dusun Mesta Terabahuan Mandi. Nyalai lagi terus segulai sejalan kau kami bak sadar lemai kita nyentuk ngakai pukul 9 malam.

0: Ia megak bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, nguan menua. Oha!
1: Kemaya hari itu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

Lagu hari Melissa Francis ke Lemai tu peningat rindu sampai mati. Jadi udah tu terus ningat ke berita Lemai ke ditabur ke terus dari YFM. Jadi sebenarnya lagu ke di by Richard Lee ke sekali tu ngau lagu Terpadam Mimpi.

0: Se gulai, se jalai.
1: YFM.
2: Selamat lemai bergulai hingga waku melati badi bab berita lemai YFM lemai hari 1 serai tu 15/6/2026 ke Terubah Tu Batang Berita. Pemansang pelajar RM10 juta diberi perintah Sarawak ngagai sekolah luar China. Optirius 4.0 bersepadu 174 itik kes keberkawan dengan diesel bisa direkod ke di Sarawak barang rampas keberungkus lebih RM10 juta. Industri bertupik di Sarawak lawa sulihnya dipalan pengeluar hasil tusu. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Upeng sehari itu tadi nyerah gagi belanja kebulia RM10 juta dikenang mansang ke sekolah luar China. Ceknya diserah ke ngagai Chairman Gerempung Upis Pengatur Sekolah Sekendri Luar China Bersepadu Sarawak, Temenggung Datuk Vincent Lau Lee Ming, bak sebengkai pengawak kediatur di Kuching. Inisiatifnya ngayan ke polisi inklusif perintah Sarawak tenang semampai meribasa ngagai ungkup pengawak semua arus pelajar. Kenyauri tahun 2014 subak, perintah Sarawak nang udah semampai merik bantuk ninting tahun ngagai sekolah luar China. Kalau penyampau bantuk kudah diberik dalam kandang 13 tahun tu kudah manggai RM102 juta. Agi belanja ke ditambah ke hari 3 ngagai RM10 juta setahun mega. Udah nyawup gurang ke tatiang belanja ke diasai keraban pengurusan sekolah. Upis Kerja Raya JKR Sarawak dekat tentu kejematan Batang Lupar 1 semampai bersih serta likun di tengah. Sapi Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah kejam ke dia tu sidak berjalai ke sekedar atur dikenal tentu ke jematannya oleh di tengah ngau nadai penanggul. Tajak pihak yang madah ke rakyat patut nyawup nyaga perengkah guna kebisik disedia ke perintah. Dato' Amar Douglas Sugah mansut ke jakut tu ngagai pengarang berita di Kuching. Penerang tu ti dipansut ke lebih ia kengenang isu pemersi berjematannya tibalat dikerembai ke bak media ramah. Dulu akhirnya Dato' Amar Douglas Sugah jadi Chairman AUM Komiti Besai Pengerami Gawai Dayak Renggat Menua Sarawak. Sebengkah hari pengawak tika diatur maya toila ianya pengerami niti daun kena hari 6 tu kedisadan kedipasuk 99 kontijen. Program STEM Catalyst 2026 dekat nyawup negap ke pelajar sains, teknologi, engineering gau matematik tau ke STEM di Sarawak kelimpah hari terjadi keatur dikenang ada kenemiak rebak baru kuliah bersemekiah. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagah Wein madah ke programnya dekat diatur ba 14 bengkah palan di Serata Menua Tu. Tu tahun ketiga programnya diatur serta mekuah ke Integration Teknologi Digital kena geruman Innovation STEM ba pengawak pemandang gau pengawak interaktif. Ia maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita, udah tembuk ia kebejadi programnya buat SMK Padawan. Program STEM Catalyst 2026 berengkat diatur di Mukah dalam bulan 4 tu kemari, lalu disadang dekat tembuk diatur di Belaga dalam bulan 8 tu ilah. Berkawan ngau kes siku pengajar di Menua Tu ke Ngereja Penyalah, Datuk Sri Roland madah ke kes tu tak boleh dibaik empelita, lalu patut diambil jadi kelalau ke semua raban. Ia megak ngarap ke semua pentadbir sekolah dekat berteria tagik berkes ke Bakato. Ia madah ketuai pentadbir sekolah patut tentu keatur penagang dekat semampai di pejalai ke yang kau merik penerang ke cukup ngagai bala pengajar ngau nemiak berkau ngau atur pemanah ulah disiplin ngau penglikun. Atur bakanya patut dikelati ke alai tentu ke sekolah semampai likun serta lantang ke semua raban. Di Sarawak, 174 itik kes keberkawan dengan minyak

Diesel bisa direport ke Hari Baru Akta Penjaga Barang 1961 sekumbang Optiris 4.0 tidak berjalan ke 16 hari bulan 3 atau kemarin. Sapit Direktur UPS Menteri Dagang dalam Menua Gau Kos Pengidut KPDN Sarawak, Muhammad Khairi Jamaluddin madah keungkus barang ke dirampas sida dalam tempohnya boleh 10.5 juta ringgit. Tunjang kaum kes ke diserah ke sekedar agensi penerit adat ke Bukai. KPDN Sarawak megak dikam ajak berjalan ke pengawak nerit ke atur dikenang laban pengawak orang ke nguji maik minyak diesel gau cara belalai di menua tu. Nyalai mensia mayuh dah diasuh merik penerang ke berguna ngambil ke atur ke patut uli dipercalai ke gau lengkas. Ya maksud ke jakut tu ngagai pengarah berita RTM bahawa pengawak nung rekod program Kupa Kopi RTM Sarawak di Kuching. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Kira 350,000 ikut temuai disadang dekat data yang agak pengerami main asal ngau barang pemakai semarahan SCFC ke tahun tu. Lalu pengeraminya ilak ditagak ke dekat ngerikut kasih penguap jual ke bulia setengah juta ringgit. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengeraminya dekat diatur hari 26 hari bulan 6 tu nyentuk ke 5 hari bulan 7 nyilak bak tabak pasar tamu Majlis Perbandaran Kota Semarahan di Desa Ilmu Kota Semarahan. Lebih 80 tabak rimayuh macam kategori pengawak berjual bisa disediakan bak pemanjai pengeraminya ke diatur ilak. Ia bisa benar pengharap ke pengeraminya oleh nyawup mengangkat ke ekonomi orang dagang bak kandang menuanya kelimpah hari tenyedia ke peluang dung mansang kepalan aling laku ke hasil pemakai. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke jakutuk ngagai pengeram berita di Kuching. Pengerami mai asal ngau barang pemakai semarahan tahun sitik tu kemari mujo narit kira 300,000 ikut orang datai ngagai pengeraminya. Berbangunnya Datuk Seri Abdul Karim madah ke pengawak Sarawak tendulak penama gau pengentap orang kampar Rohingya ke Sarawak dalam tahun 2017 subak nyandang pemutus ke betul. Tajapan pemutus ke Terubahaya dipejah sekedar raban tang pemutusnya megak ngujung ke Sarawak nak dikacau isu kebekawa gau orang Rohingya. Tajap pihak yang madah ke atur ke dipercalai ke perintah Sarawaknya dangayan ke menua tu nadai ati penyiru. Dalam bulan 9 tahun 2017 subak, Perintah Sarawak mutus ke penemu kena nerima penatai sidak tu. Duit 13 juta ringgit sudah diberi dengan agensi pemansang wilayah utara NRDA dikenak niri ke infrastruktur ngau kilang gagak cis buat stesen bertupik kerbau meragang di Lawas. Projeknya diperjalai ke UPS Veterina Menua Sarawak kedai pegai UPS Menteri Industri Pemakai Komoditi hinggau pemansang wilayah. Penolong pegawai veterina kanan bak pampang UPSnya di Lawas, Robin Asud, madah ke projeknya dekat petuai ke meragang Green Valley Dairy Sendirian Berhad lalu dekat disawup gerempung peladang Menua Sarawak. Projeknya megak sama bisa disukung dari UPS Menteri Bertanam Tupik hinggau jamin pemakai. Duit 8 juta ringgit megak sudah diberi dikena ngulih ke Purih Capi. Duit projek MIT Menua Pesisir atau ke MRP ke boleh RM61,000 sudah diberi ngagai 14 bengkak gerempuang gau komiti Mensia Mayuh dalam sitak Kaunsel Negeri Tanjung Datu. Dalam post Facebook ya, Kaban Parlimen Sitak Santubong, Datuk Seri Nancy Shukri madah ke duit MRP-nya diberi kena ngatur macam-macam pengawak ke Mensia Mayuh, kelimpah dari pengawak pengasih hingga pengawak pemansang ke orang Mayuh, bak endurnya. Sama ngon terima duit MRP itu, ianya Gerempung Pengintu Penglantang Islam Malaysia Perkim Lunduk, Komiti Tabung Pengintu Penglantang Pendiau Induk Kampung Sekambal, Serakup Gerempung Induk Menua Sarawak Kampung Semunian Jaya, Gau Gerempung Induk Kampung Pandan. Sama bisa diberi ianya bantu pelajar ungkup 18 ikut nembiak, tidakkan nyambung belajar dengan ikas ke tinggi agik, lalu pengawak tu berguna ke belanja RM14,700. Dikena ujung ke berita ke lemai tu batang berita di Baca Baru. Pemansang pelajar RM10 juta diberi perintah Sarawak ngagai sekolah luar China.
Optiris 4.0 bersepadu 174 tiket ke Bekawangau Diesel bisa direkod ke di Sarawak, barang rampas ke bungkus lebih 10 juta ringgit. Industri bertupik di Sarawak, lawas boleh nyadi palan pengeluar hasil tusu. Nyanakan berita kita ke Lemai Tok Peninga, beritanya tadi di Tusun Rosita Ampung, lalu di Salian Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nyaa lai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 15 hari bulan 6 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud bisi nemuai kemiri laban terjadi mengubungkia projek baru. Bak penemuainya ia berjadi Library Mensia Mayuah Miri. Bak pusat sivik tinjadi Library Ungkup Mensia Mayuah Tik Terubah disikap ngena komputer di menua tu. Kelimpah rinya ia megak beri duit 1.4 juta ringgit ngagai wang turuk library-nya bak semengkiah pengerami ngumpul duit belanja. Kelimpah rinya Menteri Baupis Kepala Menteri Josh Chan Hong Nam yang metak mai berjaku madah ke pemesai guna pengerang siang bala nembiak sekolah yang bala pengajar lebuh ngena library-nya ngau manah. Ia mantai ke pengirawati diri medak gaya library-nya tu dah lama pendiau lalu minta library-nya diteriki ngau jampat. Nyak lai, library di mana dan berguna mai dikena merangsang orang mayuh berbaca kebub. Pengeraminya megak digulu bala ketua rindu nyampu laban tinggayan ke tanda sukuang bak menua miri.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: YFM
9: Baserian
10: 106.9
9: FM.
10: Y Arena.
11: Y Arena.
12: Ninting hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
13: Gulai sejalai.
12: Gulai sejalai.
14: Terima kasih pergulang ngau kami buat YFM. Berita Y Arena dipun ke kita ngau berita ke terubah, ianya berita lomba basikal. Pelumba basikal trek Malaysia Dato' Azizul Hasni Awang madah ke lomba basikal trek Malaysia dekat Ngasai ke Penekul. Nyamak technical director program berbasikal Malaysia John Beasley itu ke diri hari tanggung pengawalnya. Ya madah ke Beasley orang ke mai lomba basikal trek Malaysia ngagi renggat ke tinggi. Nyentuh kau lihat nyadi champion barenggat antara bangsa. Azizul madah ke Beasley ukai seminat ngelatih dan yang megak nusun program serta megak atlet lalu ngangkat kagi lembak basikal barenggat antara bangsa. Beasley di pelabak kena nyambung kontrak ujung tahun tu. Laban politik ke nyadi bak gerempung lembak basikal serta megak ia nak puas hati ngau infrastruktur ke dikenak pelombak nembiak tindak dikenati ke. Okey, ke dia tu kita dekat ngelansak berkawal dengan World Cup. Coach Netherlands, Ronald Koeman, madah ke taktik di digagak ya, mayang ngelaban Jepun. Ndak salah. Bak main World Cup ke terubang ngelaban Jepun, Netherlands, seri dua sama. minit ke 64 udah skor gol kedua di Akoman Nukai Strategi masuk ke tiga pemain baru yang kaum siko pemain defender lalu semina pemain defend dan strateginya nak nyadi ujung ke Jepun bisi peluang skor gol kedua. Gol Netherlands dipasuk ke Virgil van Dijk bab minit ke 51 ngau Christensen Somerville minit ke 64. Lalu gol Jepun Ari Kieto Nakamura minit ke 57 serta Daichi Kamada minit ke 87. Berita kedua berkawan dengan World Cup, pemain tembilan Spain Lamine Yamal nak dekat bermain bak first 11 maya tim yang ke bersatup dengan Cape Verde tengah malam tu lagi. Tok tegal pemain tu lagi benda rega 100% laban yang ke baru gerai hari pemendis hamstring bulan 4 tu tadi. Kelimpah Cape Verde, Spain diundi berkelai dengan Saudi Arabia dengan Uruguay dalam grup H. Berita nangkan kena kalai coach Germany Julian Nagelsmann ngai pemain dia kelalu gagal dah kemenangan besar 7-1 ngelaban Curaçao tumbuh pagi tadi. Tok laban udah tok. Tim kekering agi dekat bersatup ngau Germany. Ianya Ivory Coast ngau Ecuador. Tajak pihak Nagelsmann ada kemenangan besarnya boleh ngangkat kemotivasi pemain. Ambil pemain bersemangat agi nangkan ketuk. Lalu berita ke sekali itu, berita lagi berkawan dengan berita World Cup. Kalau media di Brazil, mayuh nak rindu ke coach Brazil. Ianya Carlo Ancelotti, udah tim ya ke seminat seri satu sama. Laban Morocco empai lama. Kelimpah Ancelotti, pemain bukai ke nerima komen negatif dari media yang kaum lokas berkiata Igor Thiago ngau Casemiro. Sekedar komen dari media yang kaum madah ke Casemiro kelalu lubah pemain. Ngau mega Igor Thiago dipadah ke nadai meri impact ke positif bak posisi striker. Udah tu Brazil dekat ngelaban Haiti pemain kedua renggat grup. Udah ngelansa berita World Cup tu berkawan dengan pemutus World Cup kemari. Qatar ngau Switzerland seri satu sama. Brazil ngau Morocco seri satu sama mega Haiti alah 0-1 ngelaban Scotland. Australia ngalah ke Turki 2-0. Lalu tumuh pagi tadi, Germany ngalah ke Curaçao 7-1, Netherlands ngau Jepun seri 2 sama. Tumuh pagi tadi, mega Ivory Coast udah ngalah ke Ecuador 1-0. Tengah malam terlagi, Spain bersatu ngau Cape Verde. Dini hari pergilah, Belgium ngelaban Egypt. Saudi Arabia ngau Uruguay dekat bersatu pukul 6 pagi pergilah serta Iran dekat ngelaban New Zealand pukul 9 pagi. Berita World Cup-nya ngujung ke White Arena. World Cup boleh dipendak kita bak channel Sukan Plus ngau TV OK serta boleh stream kita bak RTM Click.
2: White Arena.
3: White Arena.
2: Ninting hari 1 pukul 7.45 lemai. White FM 24 jam sari.
3: Segulai sejalai.
2: Segulai sejalai. White FM. Segulai sejalai.
7: Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubu Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah Sapit Menteri Dagang Terbangsa Industri ngau meranak ke Pukuk Sarawak kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkui, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya kita dekat di Perindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: mega-mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua. Oha!
1: YFM 89.5 FM di Sriaman.
2: Duo pagi rewind.
3: Tu bisa hari peninga kita siku tu tuan ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya asal berpansak tampar asal berpansak tampar tahu bukannya kini
2: ya bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati dan di berundiang mama ya si tip bicara suhati celap deh
3: udahnya waduh dia puas hati nih
2: puas hati melawan dia udah nampak deh
3: aneh
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Y.

0: Ya, jadi ya, selamat malam, selamat bertemu baru kita buat program Leman Budaya Ban kita Ungkup Pasar itu. Nyalai bakal selamat juga buat program Leman Budaya Ban kita. Hadiah kita bisa temui ianya Mr. Jimon Tawai yang sikut temui gendang seruran bugulai ngok kita buat program Leman Budaya Ban kita. Nyalai ke sekali itu nanya ke berita no dulu pengajar. Nama Rita udah gawai itu.
1: Terima kasih DJ. Selamat lemai bala peninga. Jadi peka berita dari Rimputo kira ada seagi disanggup petara meruan gerai minta nyale kekujaku sedia ini kur semangat.
0: Ya, awak mana banyak pengajar leban kita berarti ke pengudah gawai itu kemarin eh mayu orang sebana ke Rimputo tabin rengok ni ya segi kaya ya banyak ni untuk kita punya tadi cerita gerainya mai banyak menyapu puji Tuhan kita boleh terus ke pengawak kita ke nangkan ketu. Jadi pengajar genang berkaul gau leman budaya bantua ke kena tuang isik program tua ke malam tu ni. Nama perkara ke dekat dikunci kenuan gau bala peninga tua ke sekali tu teh.
1: Terima kasih DJ katanya nanya bala peninga dalam program ke dulu reto ke kita tentu agi ingat aku dah benar amat berkenang ke pasal pengawak miring pengawak ngagak piring mayanya deh kebuah buah ke ngenangnya kemarin laban hari peminta bala peninga lah Suahmat bertanya ke pasalnya berkening nama arti itu nama artinya kau ngau pengawak miri yang tau ke piri yang nyale laban diasai ke nama orang mayo nanya artinya
0: beguna.
1: Caranya bisi arti bisi guna mbak masih mayo lah jadi aku dah ngujeng nak kaulian nerang ke perkaranya lalu kenuk ku sidak ya pengawak miri yang tau si sebengkah hari perkara atau ke pengawak ti mesti dia kerja saya kan mesti timpang gawai nanti ada yang mendak orang ngayan ke
0: piring
1: jadi aku harap ke penerah tu dah diberi aku yang tadi kira boleh nyawut sekedar hari tanya bala mayu lah berkawal dengan piring pulang ngagai tanya nun tadi jadi sehari tu udah kita piring kemarin agak berkawal dengan tak kira kena kata gak jadi sekali tu aku bisa hati dekat mai bala peningat atau berkenang pasal Siti orang putih nyebut nak artifact tau ke namanya hasil pengelandik jari ke di kumai pun aku mau jadi topik kira kenang tua hari tu yang diberi aku nama reti pun aku mau dalam budaya Iban. Jadi tentulah serangkuangnya cukup besar, cukup luas. Tentang begini cara tu medaknya berarti lagi kita medak.
0: Lagi kita medak tambah guna ya nama utai ke kak diterang ke tuan tu pengajaran eh. Jadi pak aku mana dah perkara tu di baik tu berarti ke balap dengar tu ke sekali tu tajapan aku tu ukai siku orang ke nemu bertenun tang pak aku rindu medak orang ke ngerja pengawaknya lalu aku pun rindu medak katikannya utai ke gagak orang ba nama penamanya pak kumbok je deh. Laban siku orang tu lain ke hasil hari ya tajak panutanya sama apa kumbo nape yang mengajar jadi
1: kita tin lagi bergagak ketinya deh
0: nyo kurangnya deh tu laban orang ketua ke nyo nemu ngagaknya nyo mayo nadai deh jadi ya kage bisiknya pan nyo nak lansik age ya jadi nyo nak bergagak ku tebkenya age jadi pulai age topik tu age malam tu tu pengajar deh baru dia tu nama ke buah tu yang hati nuhan ka mai perkara tu buat program tu ke malam tu.
1: Terima kasih DJ ya. Jadi bala peninga kebuah aku nyak teku yang hati dekat mai kita berkunci penemu pasal pokumo. Laban nyawut peminta ari bala pangan ke ngirum pesan dalam WhatsApp lalu ngasuh aku ngenang perkara tu. Jadi peninga kena nyak ke perkara tu. Ku ya. Ya boleh berpun ke namanya pengagit hati ke pasal dekat nemu dalam agit pasal upah kumuh lepas maya yang abang agai orang tak bergawai tak tiap-tiap pintu tiap-tiap bilik bak rumah panjai tak bisa pantai aja, orang ias bilia ruai kadang-kadang sampai ke kursi meja tendo duduknya de ias
0: kenapa aku
1: lalu nanti sema mensia mayuh ya berkena ke pokumbuk ngemala-malatnya tentu perkara nya berguna bak penduduk kita jadi nya siti kebuah aku namanya dekang nak karto apa nyawat tanya pangannya lalu siko ari bakiah alama aku ke bisi nanya lalu ngasuh aku berkenang ke perkaranya ianya kapan aku tahu ku nyebut dia tahu tuan ku subak ianya Mr. Jonathan Singki yang segi orang ke segi udah terlebak yang ditemu kita laban dia enggak ditanya orang jadi utai ketanya ya kuno ku ya dalam melebuh orang nyebut puak kumbu ku ya nama kebuah orang nyebut leka jakob Bali mereka banding Bali Kelikut, Bali Insuga, Bali mayok ngenak leka jaku Bali, Bali Belantan ku ya nama kebuahnya. Hari ini leka jaku Bali nya datai nama kebuahnya dah kena. Jadi aku dah mansia udah ngiga ngujing ngiga. Nada iga nyengala terang ke orang ke ulih terang pasalnya minat sidak madah nya leka jaku Bali tu leka jaku di suah disebut bergemar ngau kita nyebut nama Pak Kumbuk. Lalu kelemparannya bisa megak Jakob buka itu suah dia kena menyebut Pak Kumbuk yang bakal leka Jakob Ampang. Leka Jakob Ampang.
0: Ya sama artinya
1: bang ya. Ampang Ampang Blumpung, Ampang Ansuga, Ampang Ampang Kelikut. Jadi nak aku nemu kira nanti niti ke bakal munya kesebut tuan tadi nyak leka jakob dia kena ngemar sebut Pak Kumbuk. Jadi dalam budaya Iban segi pekenyak lah ambil ke mana contoh lah bekal leka jakob dia kena nyebut pedang suah mana dia ningal leka jakob prapang pedang prapang pedang jungkang kau ya
0: kira bakal gemar-gemar jakob
1: prapang nyak, pedang limbi jadi leka jakob prapangnya kena ngemar dukuknya tadi. Bukannya mega penyarang ame kemana? Petang, penyarang, rumah panjai. Jadi lebih penyarangnya ukai jarang ya sarang. Kan rumah panjai itu kita diau nyadi ke sarang kita. Jadi aku kubah ku nyebut perkara tau lebihnya berkawal ngau leka jakau tidak kena ngemara sebut bak sekedak-kedak mayu macam utai-utai dia kena kita lah bak Pak Kumbuk kita yang kena Bali kita yang kena leka jakob Belantan di suah dia sebut ya yeah. Jadi tu nyawat aku lebih dah telefon ke bakiannya tadi jadi uji nu nanya penemu bala mayu bari radio ku ya kan ingat ke bisa kena orang nemu asal leka jakob nama kebuah disebut Bali Belumpung leka jakob Bali nya kena ku ya nama kebuah Bali nya dia. Lepas nak disebut buah. Buah puak Belumpung.
0: Nya okay buah puak nya pengajar.
1: Iya segi buah puak nya. Tang jale nyebut datang nama kebuah ya Bali dah. Nama kebuah jadi, ya Ampang dah.
0: Tahu ke bala bendinga tu ane ya ke bisi petak tu ke malam tu ke bisi dengar tahu.
1: Lebih ke bala ke benung agak Pak Kumbuk lemai tu kan bisa dia dugau dia mangkuk tangga ubung yang ke sedak ya sambil
0: ninga sambil
1: ketua kenang ke perkara tau tau ngasobal anak kini ngirum mana Facebook dia tau bisa dia buka dah nimbal nambah ke penemu tu awak ke bisa dia bagi ngobala mengobin saya mayu ada ok bala peningan semua awak kenang pasal perkara tau tentu panjai benar serta lungat jadi leku ngenak leka jakut lungat jadi tiba kangura putihnya memang komplek ya jadi dengan kita lungat panjai taja bukannya aku nguji guna ke uliah mah nerang ke perkara tau nitih kena penemu dirimpu lalu penerang ti diterang ke kudito sekedaknya bapak belalau ke penlebak dirimpu berarti ke yang ini yang indah aku ke ngerja pengawal orangnya lebih orangnya segi tukang segi pengawal nak nemu berhenti-henti bertenun sampai ke nyonya dapat nyotuai penagih mah bertenun menang penanggul tu dah mah nur boleh hubung ke ketusah kelia jadi sekedar nyameh bakang orang bukai mah kengka utai hasil tenunnya dah simpan aku ke pesaka. Jadi sekedar penemu ke depan sot ke aku dito mega uliah aku mansia uliah aku mansia uliah aku maca hari main wah orang ku dah kalah mansia pasal pasal pokumbo jadi nyalenti semak nemu ku bisi penemu ku bisi rapas bisi nak datai nak tentu sangkai engkau dah pen kacara aku berarti ke penemu rebukainya nak tentu datai ke jadi ku segi mega pen arun dia terbuka lalu minta pala peninga di luar dia dia tidak ngasai kepatut nambah ke penemuku tambah ke dia lah tau katanya engka
0: bisa tanya
1: aku bisa jalai nyawut ya
0: iya tau nyalai tau namanya tadi tanya ke namanya tanya kita yang tadi buat Facebook why laban bisa live kita ke malam untuk pengajaran jadi nanti berarti kerampak perkara ke dekenang nuanya tadi pengajar semat-matnya berarti aku deh nyalai nanti aku temunya ke tatu lagi nanya nama pengajar harap kita bersabar meh nyawut nama utai ke dia tanya aku deh nyalai awak ke tuan nak masuk jam tu aku minta nuan pengajar nerang ke nama utai ke dia kumai Puak Kumbok tu deh. Puak Kumbok kita nemu makan yang kita ke Puak Kumbok
1: terang,
0: je. Nenak ngagi au. Nenak ngagi dia terang ke tuan.
1: Okey, terima kasih DJ. Bala pendengar semua hanya di aku berarti aku tak ada cara orang nerang ke ba bub serbarti aja kuiban punya cara sedang nerang ke ngau ngelansa arti tak ada kumai Puak Kumbok. Aku moga bisi nanya about Google hanya dia tahu nanya dah bala demi dia tahu sebut ke Google nemu sida ya dekat nemu nama muti petai ke bak pokumbu nama arti pokumbu nyade tahu de Google sida lah sida lebih nemu tangkuk bah ku nyebut dia tahu engka bisi guys siko dua orang tadi kelebih ke orang kata tuai bekaku tu engka nyena nemu tek ke
0: Google
1: nyena nak nemu di mana boleh menerang nya ku nyebut ya. Jadi kena ku penerang ke dia tau. Puak Kumbok tu bangsa kain tenun tak utai tenun asal. Ya kalau kerja ku kain enggak ngiban ke lain. Utai ke ngepan kena induk ku kain tang. Ba lekai aku kain kena ku dia tau enya asal tak ada tenun ku ku kain. Tak ada kena bebab kena tanya ku mai kita puak. Jadi Puak Kumbok tu kena kurang ke dep nor aku penemu tak dibaca aku ku ya nyata amat ku ya kelahi bangsa Iban ngau bisi orang putih nyebut na Ibanik Ibanik kalau Iban ngau Raban bangsa Iban ke mit lebih ke dia wong menua Kalimantan ke semina kita Iban de Sarawak di tu di Kalimantan nya tadi namanya bertenuan ke Puak Kumbok jadi bak sidak ya tu tadi hanya meh kain tenuannya tadi lalu di atas Puak Kumbok tu tadi bisik degagak ke ukir nyeru teh ke kumai kukir suah menggar kumai kita buah Puak Kumbok buah puak deh
0: jadi aku berarti ke bawah belakang lenyap pengajar lah ban bisik digantung berkunti kita pan Puak Kumbok bawah belakangnya deh
1: lagi kita berarti ke pokumbuknya degagak ngena cara ngebat tau kengikat lamar hubung ngena tali kegaga are runut daun lemak kemer tau engkau bisik bala peningatnya kami nak ngena ke lemak ngena tali nilun ke sida nya segi pemansan dunia segi pakaya meh udahnya hubungnya tadi de sama aku ngena ke jakuk sama de basau ngena air bercurak tau bercorak mansau bana tau ke biru tuai jadi buah puak ukai seminak badas daripada kena ku lebih ke orang ke mansiak tau ta mega nyadi ke namanya jako ke delekat lalu boleh pedak dia kena kita ngenatai ke pesan ngenatai ke asai hati ngasai ke peminta ngagap tara.
0: Ya.
1: Jadi jadi ukir ke degaga bak po kumbunya tadi degaga bak pelasar ke senaya ukir ke depeda orang neng kebangnya dalam mimpi ya. Leban rata mayuh benar orang ke mansia pasal po kumbu madah ke orang ke neng kebang mungkal ngagak po kumbunya tadi. Oh. Ya nak ni nak niru nak nuna ngurabukai tang ya namanya ngagaknya nama nitih ke utai udah kalak daripada ya dalam mimpi. Lalu dalam mimpi kadang-kadang orang kebetuan tadi saya kira buat saya ketemu ngau kumang bertemu ngau sedak lulung semua sedak indah bang bertemu ngau menik nyadinya ke orang segi pengab, petara te indah te pengabih landia bertenuan lah te dalam airnya menik ti di pengului bau sidak kumang sidak lulung sidak sidak selingar teh kenyak deh jadi lebih bertemu urinya urinya lalu ngajar orang kan kebang tadi tau buah puak tenuan ke kak bertenuan jadi kan kebang kagak sidi tau denyak sidak lalu ngagaknya nitih kau teh kedekingat ke sidak dalam mimpi nak nak ada medaknya ngagak ke diri ti nyamai kemanya dia tahu nyamai bala nembia
0: kita nunda ngurang ku dah tembok ni
1: lukis ke kertas
0: au au
1: dunia kita ikat nitih kenya tang kelihat nada ku menda sida nenek tak tak tegebang ketiknya tahu temu temu nyadi ketiknya tahu nyadi nenek aku nyak kita lelaki jago dikena orang kelihat
0: nyak
1: berkumai induk pandai orang pandai nama pandai nang kebang kumai induk pandai kelihat ya, nyak merti tadi dia dia mai ari utai ke depeda dalam mimpi lalu ngau ngelansak megak ku madah ke kebuah indu iban banget angku nama dekat ngagak pak kumbu leban pak kumbunya dia percaya diharap kasidak ya bisi kuasa kuasa kena nyaga penglikun peniau orang ke empu orang teng nak ya jadi munyi ko si duit ko orang pemansik di tu ada hari tahu dalam tahun 1936 kelia nama ya Alfred si Hedon ngau Laura Stad ko ya ko kumuk tu ko ya bisi kuasa nyaga kita bisi kuasa nolak kuasa jahit hari tinganuk kita lalu nama kenya ia megak bisi kuasa merik berkat ngau nasid badas dalam ngagai penghidup kita orang sengagak ya nya alai ba iban tu kenya ore kelia laban penghidup iban tu tadi ke sida bisi pengarap asal lalu sampai percaya ke bisi kuasa tindak daripada tau ke jauh nyelai ari ti ulih ada diperti ke mensia nya supernatural power ku sida dalam penghidup nyalai kenok ku ya nak nak ngelanggung nanti kita madah ke bangsa iban tu kuya nang di bungkur ngena puak leka tingundan lekas miang jadi aku tu bala peninga nyebut laki jaku tu hari hari ayat tu probably no exaggeration to say that these attractive people are literally clothed in prayers. Jadi tu ditulis orang kemansik tu dalam tahun 1936 kelia orang kenulis tu baklamar 146
0: aku jamin ane
1: kalau lu penderan tu ditemu ku bak bak bulletin ya Borneo Research Council bulletin ya
0: kira udah lama punya pengajian eh jadi nanti kita minta ada nama bangsa utai ke dikena orang agak curak ya ke bau buang ke tenuan orang lalu nyari ke puak kumbu
1: okey ya ke selalu daripada daripada aku lah bila peningan nanti semak bisa utai yang tak betul daripada ke daripada aku utai ti selalu dikena orang, selalu benar dikena orang agak curak bak pokumu inya. Bakal curak mansau tau ke mansau redam, tau ke mansau bana. Inya beka ya selalu mada kena air rebus beka urat gudu, lalu digulai orang kapo. Kelimparnya ya ke kasar lagi, ya ke redam lagi, ya kena kurang lagi mansau merah. Ianya air rebus air, air daun kerbai. Lalu kenang ulih ke awak kiam mirahnya megak dia campur ngau kapuk. Kemparnya bisik megak sida ini ngena kayu dari kumai kayu namai kulit kayu kumai kayu sebangki. Lepas maya dia gulai ngau kapuk ya lalu ngeluar ke curak bekal ke mirah lah. Kita nyebut kumai ada tu nyebut dia jingga tu mirah lah. Asyik lah. Lalu bakal biru tuai tu, ya kepemadu suah benar kena, ianya air rebus daun tarum, lalu digulai kapok.
0: Semuanya gulai kapok lah ya.
1: Ya, kita nak mau nama kebualaman ya, angkanya getah utinya. Lebih maya gulai ngok kapok, ya ya berbalik curah ya. Lalu siti jak kaya jangka pebala peningan mu kalau aku mendak ini aku ngena daun tai tumbuh ke temu tepi sungai di kumai saya betiang. Lalu betiangnya mega nanti dia gulai kapuk ya merek curak bak nyoka bakata tarum kamar.
0: Utai ke namanya tadi curak.
1: Curak curak.
0: Bapak aku mau ne.
1: Ya ya ya agak buang tek ya bedau tinya burak deh.
0: Jadi ke dia tu nya macam-macam mutai kena orang ke kemayari dia. Jadi tu tak kasal tu ne. Jadi ba ubuang tu pengajar dia nama bahasa ubuang ke dikena kita yang tadi agak puak kumbo yang tak sengapa ke ubuangnya ne.
1: Jadi ya ke asal mamat kelia ya. Dikena orang agak puak kumbo nya ubuang taya. Lalu nanti dulu kelia besi ban ke nanam taya deh. Lalu rumut buah tayak kuda mansau tadi lalu de gagaknya di ubung ngena ingin pusin ngojari di rempu ti de kumai gasiang. Gasiang. Pedih menerang kanya. Kita ko gasiang tadi. Ya okey gasiang ke okey pangka tau ko okey gasiang ke kena nembiap main nama ingin tak kumai ingin gasiang. Jadi ubung ke digagak ngena gasian tu tentu mega kasar lamar ya tidak banding ngau pengalus ngau pemanah ubung ti digagak anti de beli de pasar deh. Lalu ubung ti beketau curak ya burak laban bekar beka kapas empu mah curak ya lalu ya de ubung ke buraknya kena kura ketuai de kumai sida age ubung mata. Labannya bedau di curak. Ubung mata ya.
0: Ya, bak ubungnya nak pengajar. Jadi nanti bak perkakas ke dia kena orang lebuah ke nenun puak kumbuk tu. Tentu memang macam ni. Nama bagi perkakas.
1: Jadi aku sebenarnya nyebut contoh dia tu. Kalau nak bisik mayuah ke tinggal. Ya kena sebut aku. Aku pedak ngai sedak nenek. Ngai sedak nenek. Tak kena pemadu dulu dia gagak sedak ianya. Orang lelaki lah ngagak sedak ya. Ngagak. Utai kena kumai tangga ubung. Kuna namun mbak menua kita kin kumai tangga ubuang. Jadi yeah. Ubuang tu ditikik ke ngagai tangganya tadi. Namanya pengawak nikik ke ubuang sebedaunya di nama katik orang nyebutnya. Lebih maya sebedaunya nikik ngagai tangga.
0: Nabok katik?
1: Ketabok, nak tabonya. Diarak.
0: Arak dulu?
1: Diarak orang dulu, diarak orang. Harap ke peningan besi namun nama pengawaknya. Ya gak? De bat tubuh kita itu de kumai rakup rakup lebah ujung nyin tenai jadi hubungnya tadi de namanya de gagak bak antara rakup dan tenai lalu de tempaut de belakang kita itu ndo kita nerit ke hubung udah temunya baru ya kat jadi ditikik ke ngagai tangga hubung jadi lama kita itu naik buah dulu di hari tipis hari baru nerang ke baru ke seminan buat nama dia itu tangga ubung kelimparnya kita bisa belia jadi tentulah belianya kena mantang kalambar ubung udahnya tenai tenainya tadi mbak pala Bandar lebih bertenun aku nak tenainya ada belak di orang yang orang nama aku orang yang kayu ke lamar buangnya bak ke atas nyin dia sengkayu ke bak tenai lalu muak ke tubuh kita dia sengkayu ke bak rakup
0: tak rakup ke bak punggung kita nya
1: rakup.
0: Rakupnya
1: rakup. Ya kedatang nyin tenai lalu rakup kelimparnya kita bisa letan kita bisa lebungan jadi kena ku sedia ini letan tu kena orang nak namanya nor nikai ke lambar hubung tidak disimpan dalam tura lebih maya orang ke makan ke leka tenuan tu tadi namanya letan tu ke dia suruang ke ngagai lambar hubungan tu sudah dipilih lalu diangkat ke kita udahnya baru jadi lebungan tu dia kena nekan ke lamar hubungan yang ambil ke bisik ruang lebih maya karapnya diangkat ke tadi ruang ya bisik ruang tu kita nyelit ke belia belia ngau lamar hubungan tika dipakan ke kita pakai tenuan pada anda akan nerang ke tahun kau dah
0: tahu nanti bisik gambar baik
1: tadi lidi lalu sitingnya kumai turak turak tu buluh lah no nyimpan ke lambar namanya letan te ale kita melit ke hubung bisa orang kelimparnya sidak bisa bisa ke kena jengkuan tidak kena letan kena jengkuan tu nyop masang baru pedaku tempawut tempawut dia ke ada dekat nor kita dengkak kita bapak punggung no na no nerit ke lambar buangnya tadi lebih maya kita bertenun kelimparnya kita patut bisik sulat tau ke bulu lana kena dua sulat tau ngau bulu lana so, tujuh ya sama lepas sulat tau bisik ujung tak juriang lalu dia gagak ada tulang lalu dia diukir hanya dinyak meh dalam sera tuai seminak keliang ajak meh nemu ngagak ke kumang sulat tulang lalat ku jaku empat empat penglandik ya amanya nanti orang nak kena sulat ke dekaga hari tulang yang kena bulu lanak dia kena nyak semuanya tadi dia kena ngair kena milih kena hubung lebih maya orang bertenun
0: kena nyak ya ni
1: nama kena tentu maka kita patut bisa lungak ngau lilin jadi lilin lungak tak kena ngetas tampuk lemak ngau ngetas hubung lalu lilin tu tadi dia kena namanya ngambil kalamar lemak tu tadi kering lalu rekatnya di nur kita nya mengikat lamar hubung.
0: Nya nanti kita minta atau pengajar baik ke ba kakinya nama ke kena kita bertumpunya kata kurang nyebutnya
1: deh. Penumpunya. Penumpunya ke? Nya nak sebut ke?
0: Nya ya menyana. Kena kita bertumpu.
1: Penumpu.
0: Jadi ini tiah ke penemu. Lalu bisa bengkak dia sebut dengan tadi pengajar dia. Nanti kita berhati ke bahasa sebengkak ukir. Puan kumbuk tu deh. Tergagak orang ke landik neng kebangnya tadi. Jadi orang ke landik neng kebang tu. Suah ya berpun dari ajaran tu. Dalam mimpi punya kedua tadi. Jadi nanti semua orang bukai. Dia kan ngangkat ke buah puan kumbuk. Yang tadi deh. Dia teng kebang orang bukai deh. Bagi ni kuatur pengawak. Kati ko kita kak mujur ke pengawaknya. Tahu nya kini ne.
1: Tahu leban hari semua itu tak kena baca aku kelebih ke Pak Merzin ada tulis tidak cukup penulis kerana Richard Allen Drake atau Pak Bono Research Council tidak tahu hari antropologi Department of Anthropology Michigan State University orang dia menurut asyik dia kebenaran memansik pasal pengawak kita kena tanya daripada sudah nyalai deh. Digigak di seluruh dunia sudah ngigak. Bisa ketemu tak nyalai cara Iban dengan agak utai tak nyalai hari bangsa bukai di seluruh dunia. Nyak buat sudah cukup rindu. Jadi boleh ngagai utai kita tanya tadi adat tau ke atur nanti orangnya tadi dekat nyidan tau ke nuna tau ke ngangkat buah-buah di tengkebang orang bukai ya. Jadi orang ke

0: orang nanti dia tiru orang sangat sengapa orang kenirunya tahu kena tinggap nusa tahu rata-rata semua orang kari Hawel in Bali sida Derek Freeman sida Eric Jensen sida Cornelia Bejo Singa Kaiman siap pasal tu nyebut nyak maka-maka nyalai Iban nak mudah hancuri bunga ngurah bukai lepas ni nangis ke dia rumpu boleh masalah jadi cara ya ya mayar ngagai orang ke minta minta menar udah ya minta menar ya mesti mayar merek pemerek dikena ya nyabang dikena ya minta kena ngelekat ke hati ya nama ti udah diberi lepas orang tinggal agak pakumbuk tu tadi bakal orang kebab pengharap lebih semampai ingat ke petara ti ngembiang ngiriang ya ngagaknya deh jadi ya jadi tu terus ujung kayak deh tak kira kena ti ada break tak kena tahu napnya ambak pengamak bekerja ke pokumu balak buna ke lunga lah jadi besi tahu ya lunga kena ngetas ubung kelembarnya orang kayak namanya sirau agi debrek ya kurus mengat kebuak
1: kebuak
0: sikit kebuak tau ke pingai dikena nudung kurus mengat jadi lalu kemayar itu nyoku jujo ngari itu orangnya bisa sien jadi sirau
1: ngati duit
0: kena ngelapung nambah ke ya kena tau naknya tadi kena nyabang namanya ngambil kirim pun nak kena tinggap dosa hentiin niru buah-buah tidak gagak orang bukai deh.
1: Mayuh macam utai ke tanyanya deh utai ke patut dia break kita ni pengajar kira kena kita ini dia yang tu buah kita tempo banyak ni jadi apa reti bersilup nanti mayuh orangnya tadi nyidan tau kena undak sesebengkah bangsa buah-buah kumbuk buat sesebengkah menua atau pengajar kena ikut ni
0: okay. Badai tanyanya lemben tanyanya berkaul rapid amat ngau pengawa orang ke mansek pasal budaya ke dibaca aku sedak ya berarti ke budaya si sebengkah budaya nanti baka bangsa leka jakut dia kena aku ditemu motif motifnya tadi mayung wan ditemu pasal sebengkah menuanya jadi lebih orang jalan kayu air batai contohlah lalu ya terpedak ke motif baka dulang Dulan Sepandai.
1: Tu Dulan Sepandai.
0: Pada aku. Ti amanyu wahmai di menua batang air datai berumah siti bisi yang medaknya datai menua siti berumah siti berdepeda ya. Udah nyamik kemudian balik ban kepindah dari batang air terus ngagai kenawit ngagai sewang ngagai kapit ngagai balik kin. Tadi ti amanyu wahmat sebangsa pokumuknya bisi ditenun orang dien gak. Hanya ngayan ke bungainya atau ke buah-buahnya di tenggebang udah cukup lama. Nyalai kaban belayan ya orang mayuah nunda ya cukup mayuah lah. Kelebih ke ya puak kumbuk ke berketau nya bunga atau berketau tau ke buah-buah atau berketau ya buah-buah ke nelap kuaku lagi kita berkenang kari ni asal penerbangan kumbuk ni bagi ke berat ni bagi kita ketau ngau kena
1: nanti
0: kita aku nyawa tadi erti bersilup
1: ya
0: erti bersilup nanti nyak merti silup ya erti lama meh bangsa bunganya udah tau ke buah-buahnya udah kalah ada dikena bak sesuk mengkah kena menua.
1: Nanti kita minta buat pemedias ke tau nganu orang dia pengajar orang kena nua buat kumbuknya kau nanti semak me ya tu tadi. Nah ni tiak kata tu penekak yang pu nah ma tai ke penyak ni.
0: Tau ke ngaga ya baru ngaga tangai nang ngaga utai ke bisik nyawa tau ke bisik sepuat. Tentuannya. Leman kena ku orang ke noraku maca tu tadi. Kita penyakit itu selalu amat jadi ngagai orang ke niru tau kencuri niru tau ke nguji nak nitih katur mengagak pak kumuk yangnya tadi yangnya ku ya siti dari penyakit selalu nyadinya gila ya tau gila tau ke mati kelembarnya nanti

0: inau nya tadi benua ribat lalu ya nenuan puak kumu tibisi gambar atau hidup nya nama ke nama ke kita tau ngujung ke anak ya diperbuat ke utai ke de tenun ya nya tadi nya ke ngujung ke kadang kena kut sedak urut putih kemansiannya ngujung ke mayo hinduk ti ngerjap ngawak ke nyelai baginya lebangan doang nemu dari buta lulus anak deh mati dalam perut kena jadi kena ku bala penulis tau mah kemandahan aku
1: ya awaknya bapak pansi ke bisa dipercayai ke sedak ya mah pengajaran
0: jadi saat agak punya tanya bersendanya tadi jadi orang kemansi tadi beka menyek aku tadi lah lambat tu artifact ya berarti ganti artifact ke sebaka bak sisi-sisi menua nyak nunjuk ke orang nyak Siti bangsa lah Siti etnik Siti budaya kau sedak nyak tadi nyawut tanya ke ukir tau ke buah puak di sebaka tadi
1: untuk nanti kita minta le bisa minta orang madah dari pengajar buah apa kumbuk ke suah di Tengkebang dari ke nundak tukuh utai ke di pedak nyata atau ke utai ke di pedak ya ayan dalam mimpi ya dari pengajar jadi ulih nama dah ke tau ke merik penerang pasal duitik perkara tu
0: ulih leban dengan aku ke macam lega pasal perkaranya jadi mayuah macam mayuah penulis ke dah kalak mansi pasal pakumbuk tu tadi ngau mansi pasal arti tiap-tiap buahnya tadi maka magi penatai utai ke jadi ke merangsang hati orang te ngagak pokok bunga tau ke buah pakumbuknya tadi ngagai beberapa raban tau ke kategori tengah ya ke namanya lekat lagi tau ke mudah lagi seperti aku ianya dia penulis ke ngagak raban yang ngagak tiga te siti nya hari raban ngenak jakut sedak ya lah flora ke sedaknya lagi nerang ke lalu sitiknya ari fauna lalu sitiknya ari utai ke depedak tau ke myth mitologi tau ke kosmologi iban nak depedak katanya tang ya nak nyata depedak mata deh ambil kemudian maka ari raban buah puak ke dekumai dia masuk dalam raban flora koyanya ya kebepuan dari utai tumbuh mayu macam utai tumbuh kenyadi pun penatai puak nama puak kumuk deh nama ukir nama ukir deh ambil kemudian pakai geluang paku kan pelindang tak dipedak kita mudah mana kan kita bergeluang tak dengkah buat puak kumuk mandiang main dipedak buah utai pakai buah andu buah bangkit tak ke buah angkuang contoh tang bedau aku terpedak kurang agak borian bapak kumbuk
1: bedau wisainya mengajar
0: hari daun daun utai hari semua utai mereka kemudian dia kemudak lagi ke nama pucuk rebuang sudah tang nyalai nah dalam pak kumbuk disebut pucuk rebuang tang dalam penghidup sari-sari nada yang madah kenyak rebuangnya tubuh
1: kita
0: tambah pakumbuk kumai rebuang aku nak merti kena tak nama ya kumai nyak lah hari dure utai kan peka sedak utai kesebut ku dure nya peka utai ke bekau kaul peka sedak ke lawahnya kan bekau kaul berjauh-jauh peka buat hari ujung buang pilih nak punya lagi kita berarti ya. Jadi utai ke hari fauna atau hari raban utai hidup penyawa utai hidup sepuat jadi utai ke hidup sepuat atau degagak orang jadi kapua kumbuk ini ada Tengkebang nitih kegamal utai ke depedak dalam mimpi dalam lebuh orang yang agaknya nak kadang-kadang bisik ke degagak hari utai kenyala nyata depedak kita lah bakal kami-kami bisik orang nyak niru pemanah gamal ulang belara olahkan bernama betut. Contoh tisi ainya mayu macam curak badas ah. Jadi gagak kita kedaknya bekad gagak ari ular komai nabau bisi kedak gagak ari nabau bisi gagak kerukir kedak gagak. Jadi utai hidup lah. Utai hidup lah. Gajai macam-macam lah lagi kita mendak contoh. Lalu Siti ada bala pendengar Siti ada raban ni utai kesebuah kutu marmak ku nyebut ya. Lebihnya ada gagak ada nama ku alam sekeliling utai ke kelingik ngok kita. Jadi orang putih selalu nyebutnya ada kosmologi kita. Kosmologi utai ke kumai kosmologi tu tadi yang jarang kuang utai kepada sida bulan sida bintang sida muari utai kepada kita air penganyut air babuli berkebul utai kepada kita yang tadi da nyak kena tiru ya? Jadi nyak ke berpun hari utai ke di peda lagi nanti bisa lagi kita meda contoh ya. Okay.
1: Oh, jadi aku kalau menggak ninggal Ramadhan tu dia mengajar tiap-tiap buah-buah kumbuk ke namanya ke bisiknya tadi bisik nama ya sedang buat reti ke kata kau kita belapis mana simbolik jadi buat tu begini kau penerang tuan eh
0: bisik kau materi berarti kau tak ke depan saya orang buka ya hanya dia tahu kau kena nyebut lalu mereka sekedar contoh lah tang sebenarnya habis kena penemu bala mayo sudah.
1: Ya bisiknya apa tu tang betul bisik nanya bisik orang ke bertanya atau pengajar ya nanya kak nanya pasal genang pampat. Tau tanya dulu lah bunyi pes bisik buku lain kita malam tu tanya jadi ane lagi tiba bisik awak lagi nuan nyawa kan eh.
0: Ya namanya berkawal ngau hal mengena pokumbo lagi sawat meh tenda. Enggak nganti mai buka eh kada
1: iya okey lalu terus ketua atau pengajian eh
0: terus ketua jadi ditau aku seminam sempat berkumpul ke Siti dua ke depeda lalu ke dia temu ku nama bungai tau ke buah pop kumo terubah hendak kita medak ba kertas digagak ba kertas saya ke pemadu manyuah ianya raban bungai puak tibisi tepeda are jauh apa kita udah medaknya bakal gamal buangku tau ka
1: mas
0: kedak menuanya kumai buah bangkit jadi nama arti nama kebuahnya ini jadi tentulah nanti are segi ngagak ya ngagak ukir tapi kenyak muntang ya nak tentu mengamar tang arti ya besilup ya keliak kena laik sebenarnya kita bisik minyak wangi sebarang kita keborongut jadi ke
1: minyak wangi
0: tahu guna kita magang kan buah bangkit tahu ke buah angkong atau tadi borongut di siom kita yeah. Udah mansau jadi arti ya nya tadi utai rindu leban ya borongut nanti utai borongut lalu mayuh orang rindu kan siom ya borongut lalu dalam arti pak kumbu tadi nanti kita ngagak buah bangkit kenyak mega kita di kerendok kau rebukai.
1: Oh, ne.
0: Laban orang rendok ka ngibun buah bangkit rendok cium ya uji dia benda nanti orang main buah bangkit bedau ya ngerjau teh bukai dulu yang ciumnya.
1: Ambil
0: ciumnya dulu. Berengut nak aku ya. Jadi nak sengapa orang tanya utai tiket siom kita. Seminami utai kenyalainya mensia atau ke lain mai perangai. Buah bangkit siom. Baiknya kebuahan bangkit nelap ni kan? Tang ya kemaya itu kita meda. Orang kak meli borian tu beda utai bukai dulu siom dulu borian.
1: Nah matu.
0: Kadang beli hati dia mendak
1: tanggal tu metik jadi kita berarti ke orang ke mansa yang kak beli ambil ke banding lah orang kak beli buah rian tu pengajaran mansa yang kaya ambil lalu terus ngagai hidungnya
0: hidungnya dia buah bangkit sama ke Siti lagi teh ada gagak hari utai tumbuh hanya tadi pucuk rebuang jadi dia mau kita rebuang atau tubuh jadi tubuh tu lambang ya dalam penghidup ini leban utainya mansang Artinya
1: yang buat
0: nya lai buah-buah kena kura putih ya ke kumai pucuk rebuang tau ya ke maduk dulu ke ditiru orang ke baru berengkah bergagak ke gamar buah-buah labannya jadi lambang keja mansang dudi hari tau jadi bulu ada mansang adalah penghidup artinya tubuh kan atau benung mansang kami ada tahu tentulah ada segi ya tahu pemakai kaya guna kita ini kan kelimbarnya kita bisa baka kaul kelayat kami kemudian ada baik kenyak bak anyam tahu ke bak pak kumbu tahu ke berkena ngias ngias pak kumbu kumbedak menyuh itu kau kelayat ya bedak aku
1: ya kok ya nih
0: au ya kemudian ada
1: au
0: jadi kau kelayat itu tadi kita nemu kelayat itu utai tumbuh bakar lalu daun dia dikena orang miring serti masai guna kena orang ngilum kena orang pakai pinang jadi takang daun kelai bisi dore dorenya bergelung jadi dore itu tadi dikena akar kelainya bepegai badan kayu bukai lebuh yang nike
1: kena yang nike badan kayu bukai meh
0: artinya simbol tu dikena mandang kakitai hidup gulai sejalan dengan orang bukai tinggalingik kitai nak semestinya kita boleh berdiri ke diri nanti kita tak matang hidup ngati ke diri kadang-kadang kita mesti guna kesukuan guna ke tolong pengendiri nak salah-salah bakal akal kelayat ke guna ke kayu bukai ala ya nike
1: yeah.
0: Nanti kayu bukai nak nelap ngoya tentu kelayat nak boleh nike ke kucuk kin nyalai kerja sama lambang tau ianya madah ke dalam kita hidup kita sampai berguna bapangai bapangai diri bekerja sama ngapangai diri
1: kira bersauk ngapangai diri
0: dikena nganatai ke julu ati kita baka akar kelayat itu tadi
1: yeah.
0: Berbuat ke pancar matahari di langit din di hari langit ngai nak ngai nikik itu dah tu hebat kayu bukai aku nak nemu cerita ya mayum meramadah ke ku yang nginyau nyampau mekelayatnya kak kak ngelepas ke dalam puare kayu tendorea nikainya jadinya pasal kelayat tadi namanya lambang bekerjasama lebih boleh jalan ngau pengendiri nanti kita berdiri ke diri kita segi nak boleh nikah jauh baka bakanya mega baka buhandu macam mana buhandu tu segi-segi baka nyoka baka gambar bintang ke gambar anamiat mbak buat sida ya. Jadi bah ando muka sebakang ngau kelai tadi semina ya jari kena ya bapa gay yang debelit ke bah dan kayu bukai lalu jalan ya nike lalu ya muka sama maka kelainya tadi bapa ngai bor bukai nur ngidup ke dere tak ya kada diamik ke bunga buah buah ainya gamal buah ya tip bersegi-seginya tadi. Kelimbarnya kita menda buah tidak kumai menyuap benar kain tidak tenun pada aku dan nama namanya pilih berasuak. Aku nak berarti kau tadi sebut orang pilih berasuak sekali kena berpun dari buah buah pilih tahu ke hari ini orangnya punya nama nama jadi buah pilih tu tadi nak nak kita jarang kita nak kita makan ini kan? Pilih bambang mana dia orang keliak enam ya gagak kegasi yang bambili.
1: Ya kali gagak kegasi yang pengajian.
0: Jadi bambili tapi kep makan babi main dalam babas. Jadi nanti bakal main bala peninga nemu nama arti nama kebuah kita yang agak buah kelebih kira kena bakain kain lah kan ini bambili berasuk tu.
1: Ya.
0: Ya tak berkait-berkait berkait-berkait bekas segi tanya no, namanya ngau pengendiri dah. Jadinya tiga-tiga contoh dari break ku dia. Jadi tu dia hari tau udah gak kermai ke baru gak terbukai.
1: Ya jadi sebenarnya pengacara tu dia bisa tanya bahawa Facebook tu Exton Wilson jadi ku ya boleh berkongsi nerangkan nama reti puak ko ya ngau kumok puak ngau kumok ko ya laban mai utai ke ditulis sebelah media rama ko ya asal utainya di kebat lalu disebut puak tau ke kain puak lalu buat penemu ya ko ya jadi sebidang kain tau besai boleh kena kita nya tadi bebab boleh kena kita yang tadi berbungkur jadi nya ko tanya ya pengajar sikok ge Jimmy Lin ya nanya ke kati orang lelaki tu boleh nak kini engkau bertenun? Ya aku tanya ya. Jadi tambah penemu hari Wilson buah hantu tau ke buah rambing ku ya buah pilih jurang putih terima kasih ya peningat kita ke bisik Facebook kita ke malam untuk pengajaran
0: komen dengan tadi keterubah yang nak ke Cikgu Wilson kata makia lah rindu ya ke budaya utek kata deh terima kasih ngai suku ayam kak jadi udah terang kerti buandu jadi puak tu tadi utek kerti kumai puak tadi ala badai tu kuna de merek sukat ya jadi utek kenama puak ya ke kelia lagi ke datai barintai kita kenyebut guna ya baru gak bisa disebutnya dia nam hari aki ini kita kelihat orang tujuh orang kaya nenun pokumbuk tadi pemanjai ya sikit nak kurang hari sedepak ianya nanti kita kurus mengat lino batang lino tuga orang kelihat ngebab bangkai orangnya ngenak pokumbuk jadi nanti yang mekan tentu nak puas tu buah ya kere lalu bukannya megak puas tu megak lebih maya orang nanti beka orang kak nurun belang kak ngigak mimpi maya kak ngayau kak nurun jadi sedadu kapa tindak deruai lalu ngimainya bisik piri yang nak ya sengapa bebab ya bebab ngau puak kumbuk nanti puak kumbuknya pandak tentu nak apus tubuh ya nanti tubuh ya nak apus puak kumbuknya pandak mekang tentu nak selamat semangat ya. Tidak ditembak munsop ke tubuh dia debaruh kebaruh kita tuduang dek pak kumbu tangguk ke pala bisik ayan dia goreng nimbak kita hanya ke artinya nanti pak kumbu gaga orang sekurang-kurang ya dalam kurang lima kaki boleh kena jadi kepua jadi lekat jaga kumbu arti bab bab kita itu kena ngebab bekal kita kena ngomuk anak mit baru ada contoh ya ngomuk piri yang jadi pok kumuk itu tadi dia gantung kita kena tali lalu untuk kena kita ngomuk piri yang bekal dia itu ngomuk kuju bekal dia menua kita bekal bantu pasal itu selibas dah pemakai dekat orang dia kumuk orang anaknya kumuk itu bab lah.
1: Bab aja reti ya kumbuknya tadi bab na ya.
0: Bab ngau kain punya tang kain ya kata nuan lah. Jadi nama berita tu ah.
1: Lagi bisa 7 minit tu mengajar. Kata tu lagi terus ke nuan.
0: Kemudian tu ialah tu ngerintai merati ke utai ke rekomai bab simbolik bab ngau nya dalam age ringat kedua
1: ya
0: ke aku begitu ku ka main merate ke guna pekumbu nya utek ke pada dulu dekat ditemu bala
1: ya nasi ke
0: malam ya ada jadi cerita asal penatai orang nemu nenuan pekumbu jadi tentu balak benda mesti akan nanya hari ini nama ke buah bangsa bukai nak pakai iban
1: eh?
0: Ketika iban tahu menurut apa kumbu lepas bangsa bukai kurang nak iban ngok ibanik baka mualang baka balang itu dia sepiak nyen ya si beruang balai iban ke sepiak Pak Kalimantan dia jadi ia ke da siti hari ke da pacar aku terpansak ke da pacar aku ia nyak orang ke terubah yang nak boleh kain ke bisik ukir ianya mungkin buat cerita segala burung pada badaun 24 bil bonet bilik sandian pada badaun 24 lebih banyak mungkin nyumpit ya nyumpit burung tang burungnya labuh ke baru dan lebih yang ambil utainya berbalik jadi kain. Hmm. Dan dia sebut sedek ni yang berada sandian sebut kain kerabaya.
1: Oh.
0: Sebaraya aku ya. Sebaraya. Kerabaya. Nak nemu aku nyebutnya. Nak nemu nama rete di gigak aku. Nak ketemu kerte ya. Tang kainnya, kain tenun, kain kebat, kain indo. Lalu bisa kebat. Lalu harinya kayak puan ya siti hari ceritanya le mana mato entik semak beka wah beka bala tu ada luar dia lagi bisa ketemu ke nambah ke penemu tu dia bisa ketemu karo ke pakar menua kegurusan dulu dia mayu orang ke bulai orang kan bertenun pakumbu engka ulen nusin seranu si cerita bagai tu puan asal orang ketemu nenun pakumbu kelembar itu diajar dengan mimpi nak kena kuku tu. Jadi tu lagi bisa mimin ya.
1: Yeah.
0: Okay, lagi dengar aku kudu nyelai baka api tema kedua lalang dah kapi jaku ngabu padau. Jadi Komelia Bojasigen dalam tahun 1980 kelia 4 tahun 119 ya ngerintai gak guna pokomu dah baka tau kesatu kaya ngelai palan alai ke nur kita yang kapirian tau ke nur ruang nur kita yang mirian so, secret area lah kita mirian siti kena kita nyerayuang tau ke nyerayuang pirian kedua dia kena nyerayuang panduang dia ngelingik panduang memayah pegawai orang diri ke panduang lalu nyerayuang panduang kena pakumbu arti ya dudih lah baru ngeranaunya baru siti manang belian megak suang anak pakumbu dia kena nyerayong pagar api. Lalu anak mit arti baru ada megak suah di uyuk inai yang anak pakumbu laban dia percaya ke bungai pakumbunya boleh nyaga semangat anak ya awak kelikun jadi lebih maya anak mit tau bak sekedar benua baru bertemu ini ya kelebih ke ini cit ya ini muah ya ya ngena pokumu ina ya nyandia nya
1: sigi ngena nya mena pengajar
0: nyewa ke ana met ngaga ini ya awak kena mudah layu lalu gayu bakai ini ya nya jadi mayu tu nyewa ana met ba lebih maya berpindah nama lebih maya orang ke ngaka nama ke
1: ya ke bawah pindah nama tu gunungan tu pengajar lebuh nembiaknya sudah lebih kita nama ni ya tangga
0: suan depian ke baru lebih negerai ada lebuh maya ya ada dah semilih ni nama lebuh manuaknya milih kaya nama kada tanya nembiaknya tadi depan ku indah ada sudah minai babungkur ngepok kumbuk bersuruh ngepok kumbuk
1: nanti manuaknya mantuak lagi awnya kira ke ngam namanya bayar ni pengajar. Okey jadi agak mayu kebenaran tu balap lingau tai ke dekat di kenang kita lebih akik berkau ngau buat kumbuk tu deh. Pemali macam-macam mana.
0: Mayu pemali ya.
1: Oh lalu terima kasih megak ngagai namanya sidak ke bisik dah komen ba Facebook agak bisik kebenaran pengajar deh. Tanang awak lah kita namanya tadi ngagai ujung nama program kita mulai ngagai tuan penembok jakuk ke malam tu.
0: Terima kasih kerja malam ini. Kita itu menang pokumbu. Jadi harap ke petara, harap ke antu, harap ke gambar tergagak pak pokumbu. Sama nyaga orang kempul. Lalu nyaga kami dua di tu. Nyaga kita keninga. Tu meh pokumbu sepasaka kita keriang ke terus mengagak pokumbu. Pergilah berkah. Agak pokumbu anang nan ninggal kenyak kanang kemayar itu pokumbunya cukup berganti di luar
1: awaknya mak bisa kelas dan pengajar orang ke namanya tadi kesigilan dia bertenun ke pokumbu tu
0: dia betul bisa itu tu juga tradition bisa ngaga ya segamas
1: tahu tahu natai ke dream pukia mana pengajar
0: penemu te pantai kaku di tu minang lubak ke aja niat aja
1: ya
0: terima kasih ya ngaga balak ninga.
1: Ya, jadi terima kasih ya pengajar sudah ngelimpang ke Terempu ke malam tu. Bergulai dengan aku buat program Leman Budaya Iban kita dengan berkawal dengan reti Puak Kumbu buat budaya kita Iban. Jadi tu tadi batusun ke terubah dan pengajar. Udah nyailah lagi mayu utai ke dekat dikenang kita batusun tiga kedua. Bisa utai ke kak ditanya atau tulis ke dulu ne. Ila kita bertanya kan Maya kita.
0: Lebih yang serah cerita pun orang nemu nenun so ke stik bisa ketemu
1: kan. Atau sama masih hanya kerja rumah kita ini
0: post saya dengan WhatsApp post ngena bak Facebook YPM tahu.
1: Ya, yeah. Oh, okay. Yeah, nanti nanti kita ke bertemu baru bak program ke sama minggu tu di nyanyi lah.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 15 hari bulan 6 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud, bisi nemuai kemiri laban terjadi mayu bengkia projek baru. Ba penemuainya, ia berjadi Library Mensia Mayuh Miri, ba pusat sivik tinjadi Library Ungkup Mensia Mayuh tik terubah disikap ngena komputer di menua tu. Kelimpah rinya, ia megak meri duit 1.4 juta ringgit ngagai wang turuk library-nya ba sebengkia pengerami ngumpul duit belanja. Kelimpah rinya, Menteri Baupis Kepala Menteri Josh Chan Hong Nam nyemetak mai berjaku madah ke pemesai guna pengeransiang bala nembiak sekolah ngau bala pengajar lebuh ngenak library-nya ngau manah. Ia mantai ke penyirawati diri medak gaya library-nya tu dah lama pendiau lalu minta library-nya diteriki ngau jampat. Nyalai, library ti manah dan berguna mai dikena merangsang orang mayuh berbaca kebub. Pengeraminya megak digulu bala ketua rindu nyampu laban tingayan ke tanda sukuang ba menua miri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur ba tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, RMI TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

World Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026, main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde pukul 12:30 malam, live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari, live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia melawan Uruguay dalam grup H, live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Jenia Jenen Gaul lagu yang batu api, lagu keterbaik pemerindang malam kita. Malam tu, malam hari 1922 minit malam. Hai, selamat malam semua. Kita lagi ingat kami. Terima kasih memangnya 3 jam di konti 60 penduduk Melati Badi tadi ya. Sada lemai pemerindang malam 3 jam DJ MATU di konti di Bandar Kuching, Kota Semarahan, Celang. Pelemai itu tadi ya. Okey, bila kita akan gini kami dalam peringkat pengangkutnya berjimat-jimat lebuah kita ke dereba. Kadang-kadang kita dereba wei, kita cukup ya berjimat tang. Kadang-kadang kaban kita kebuka berkena ke keretanya. Kadang-kadang sidak yang ngelih kita nya sepedekat hati. Kadang-kadang udah biluk dulu udah ngelih kita baru sidak yang merisik kenal untuk kita hon lagi kita gak dianut sidak baru ya. Nemu-nemu lah kita berbahasa engkau pangan diri ke sama tengah ke jalai alun ya. Okey, ambil ke semua belak likun datang ngagai palan ke dituju hari lagu rancak batu api Jenia Janet. Kita nginjau lagu hari Alex One ngau lagu yang midang belalai ya. Terus merindang hati diri dengan kami di Bandar Kuching 101.3 FM.

Merindang malam ni tiap malam hari satu berjam ke terubah kita bisi main asal lagi ianya Sugi. Okey, dekat dikenatai ke renang anak Jabing. Orang ini pukul 9.34 minit malam ya. Kita ke baru muka radio, baru berperindang kau kami. Terima kasih ya. Lagu ketiga diperintah kakum kebiah malam tu 15/6/2026. Lagu di Sada Rovina Salang Put Sadin Puang. Kadang-kadang kita lembau dekat berapi, kita manduk sadin neh. Ya ke baru makai jam jatuhai, selamat makai malam ke kita. Pukul 10, nabur ke berita malam dari kami di YFM.

Puang darabajia kebagilia pangalam puang do darang abagau aku nyar ngau baru arkuang

Edang abiliang doang aku mang nak tarantang gendang pencok nukan duang nipuang abar wak.

lan di abarua ye ang wa nga lantang ayo nya nak kok ku ngadi yang kebaritan nduk dara rimbu kengau jaku kekalulu nyampau dah kenang yang nak kau ngadi yang kebajalai taruna darang pandai ye panite panyurai rumah hangan jam tang ye dia balai nu manyu bakai kada siwah bakampok kada bubuh baka semua ganti abar angkut sampu abar duruak

tu ba tu guang. Hai di belain dau ke kelampa wang ngambuang batang temanyuh batatam di belain dau kesakayu rumah ngarnyan.

Nakanan Tukatbalayan bulo halalang rakba bandiang tubuh kuniang kupa umbang medang dia sidak ya ba bandiang kuyu nga gemu nga baka telu manu indu kapayang mekang dia sidak barandau nyampau ada takang

darabajak bagi liak panggalampuang darabagau anyar ngaur kuang au dekawanga ibu nama cap surat kirum raja.

Nuwanakang umayaga sa mga kabanan.

Ayy, asik kita nuk sekumbang karandang bulan sigi ngana barik kabari nadai makai palok tanggok kita yang nuk lamok dendak para kok tamu ayy datai aku kok mai kita ngayuan pemandang batu angak getah. Ayah lo nyamah dah buah lampu pundang kumai tengah yuan.

Pucuang garempuang sangkiang tiga yang aku tu ibu kebatan sang dekasih nang rampang bunga ibu si ai tu kebaran ti balat ngamal saya.

Duk pucuang aku ibu ke barang guang tangkiang tiga. Ya terbakar laik ke baki rampang bunga. Dak nuan nangai tu menyalai ngampuh ka lenggi ngaluan nakamuah.

dua. Engkau yang ada bunga puangnya milang nyalai tau ke ibu pucuang keberangguang sangkiang empat na batin sang tukalawang bunga karakap tedak nuan ai tunggak nyalai balat amar wap

lagi lalu da Taiwan ke kedah kusuan kanggana gaduang dia nyampi nebas rigi sarnguang juang dabuang.

Buat ke bapang kau pula sengah ucuang dia baru ibu inarimu.

mengaku di kebali hujan begaru nuang nyalai nak sakali yang menyok.

Itu mengak kudi ke bawah balik sabu linuang. Iya, laban asam purai ya. Asa dua ya pai sanggul labuang tenadai paniau niau.

tando rawung aing sampurai bujang lempuang no tak nadai apa ni yau angan yau apa rejuang.

kepae. Air kebala bak minyak pugae dekala puang dengar baluang tam air puang manah ikat asa tangkai.

kapa di bala bak minyak lunda tinung bak buak kebab.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Jam kita di pukul 10 malam. Dia tengah menabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kenapa malam hari 1, 15, 6 tahun 2026. Dua projek hari baru program Transformation Menua Pesisir RTP dengan mengangkat ke pemanah perungkaguna Mensia Manyuah serta mantu mutar ke penanggul Ampuh Bah Bak Kampung Kuala Segan Gau Kampung Kemunting di Bintulu. Kaban Kunsil Negeri Adun Jepang Iskandar Turki madah ke projek tu ianya ngagak rumah komiti pemansang Gau Penglikun Kampung Kuala Segan ngena ungkus RM200,000 tu dikena nukar bangunan lama ti udah nyau jai serta dekat nyadi palan aktiviti komuniti. Lalu di Kampung Kemunting projek jeng agak parit di panjai 90 meter ke berungkut RM100,000 dekat di penjalan dikena mutar ke penesah Ampuh Bah. Ia maksud ke perkaranya ngagai pengarang berita rambau ngabas projeknya bak kandang menuanya. Sarawaknya di Palan oleh ngatur pekit skuasi bergu Asia ketiga 2026 kena ke 18-21 hari bulan 6 tu bak Palan Squash Sarawak Petra Jaya Kuching. Menteri Nembiak Lumbak Gau Pemansang Urang Dagang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah pekit ke diaturnya ngayan ke pengandal Persekutuan Squash Asia tindak ngetu ngagai penguliah Sarawak ngatur pekit lumba ngau main tikas antarabangsa. 90 delegasi yang kaum 69 pemain ngau 21 ikut pemesai ari 9 buah menua dekat ngau ngambi bagi bak pekitnya. Pekit ke diatur gerempuang Squash Negeri Sarawak Begulai ngau Sarawak Kut Rekat Squash Malaysia tu dikara boleh beri empas positif ngagai dagang temuai lumba ngau main pengawat dagang menua tu serta pemansang atlet anambiak yang madah muninya ba awum media pekitnya di Kuching. Menang perkara bukai Datuk Seri Abdul Karim nyemetak madah ke Perambu Sarawak tidakkan ngagak pekit main bul ke dirimpu. Tujuya dekan ngerembai ke bakat pemain menuatu dengan sistem pemansang tik teratur serta meruan. Tunggujung ke pekitnya oleh diatur barangkat sekolah pelilih ngau bagi menua serta menggeri ngambil oleh ngada ke manyuhagi pemain bul tik berkualiti. Perambu ke benuang digaganya megak seminat struktur pemansang main bul lalu ukai pekit profesional ke beroperasi bak luar langkar ke udah bisik. Lebih dipinta ngenang penerang gerimpung Main Bull Malaysia FAM tingingat ke sebarang pekit patut mengkang dalam piramid Main Bull menua ia madaka sidaya berbasa ke pangku pengawal raban pengatur lumba ngemain barongkat menua ngau antarabangsa. Enam puluh empat ekor orang dari Manyu Bengkah Kandang Endur dibagi menua Seri Aman bisingkau ngambil bagi bak pekit krok 28 single dot akan diatur bak Dewan Serbaguna Muhibah Kampung Muhibah Bedau Lama Keudah. Begitu diatur dikena ngiri ulah hidup berpengerai negap ke pemansang raban anbiak serta merangsang komuniti ngau masuk aktiviti lumba ngau main ti inklusif. Kelimpah jadi palan alai berpekit program terbegat dikena negap ke penyurakut ngau kaul rama antara anbiak ari pupu bangsa. Begitu Kaizat Izzuddin Buang Aris Tawang mujur nyadi champion. Penolong pemesai anbiak ngau lumba bagi menua Seri Aman Muhammad Israq Ismail berjadi ke pekinnya serta nyuak ke prize ngagai sidak kemenang. Berita tadi ujung ke berita malam kita untuk pihak malam hari 1, hari itu 15, bulan 6 tahun 2026. Berita malam kita ditusun Monica Gary di Salin Ailinda Sewell, hari bila berita RTM Kuching, Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 15 Sari Bulan 6 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud, bisi nemuai kemiri laban tib jadi mayu bengkia projek baru. Ba penemuainya, ia berjadi Library Mensia Mayuh Miri, ba pusat sivik tinjadi Library Ungkup Mensia Mayuh tik terubah disikap ngena komputer di menua tu. Kelimpah rinya, ia megak meri duit 1.4 juta ringgit ngagai wang turuk librarynya ba sebengkia pengerami ngumpul duit belanja. Kelimpah rinya, Menteri Baupis Kepala Menteri, Josh Chan Hong Nam, imetak mai berjaku madah ke pemesai guna pengerang siang bala nembiak sekolah yang bala pengajar lebuh ngenak librarynya ngau manah. Ia mantai ke penyerawati diri medak gaya librarynya tu dah lama pendiau lalu minta librarynya diteriki ngau jampat. Nyak lai, library ti manah dan berguna mai dikena merangsang orang mayuh berbaca kebub. Pengeraminya megak digulu bala ketua rindu nyampu laban tingayan ke tanda sukuang ba menua miri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: YFM, segulai sejalai.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai. Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 2 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.

dengan Jimmy dengan lagu Yaudah Nasir. Jam kita 10.26 minit malam. Ya, kita ke Diau di Batu Kawang. Terima kasih. Mending ke program kita. Kalau ya, sebagai program kedekat diatur 17 hari bulan 6 tu berengkar pukul 5 lemai nyentua ke pukul 11.30 minit malam. Ianya rumah terbuka ketua masyarakat dan tuai rumah zon Batu Kawang. Ya, rumah terbuka gawai kalai temuai ke di Pebasa tuai pengabang ke di Sadang Datai mayatulah enya sapit premier kita Dato Amar Profesor Dato Sim Kui Hian pemega ia kena di Kaban Kunsil Negeri N14 Batu Kawang. Ya, okey, balik kita ke dia di Batu Kawang. Ayah kaki ninga kami ke malam tu ngarak ke program kita terang. Di dinga kali program tu dekat diatur bah Dewan Serbaguna Ang Cheng Ho Kuari di Batu Kawang. Ya, okey. Kita terus berperindang tu megal lagu kau dah disedia ke untuk ia jam kedua pemerindang malam kita Harrison. Ngau lagu ia Buya Pengerindu. Kedua lagi Unan Marjun. Ngau lagu ia Temengah. Terus dengar kami di Bandaraya Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM.

0: World Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026, main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde pukul 12:30 malam live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia ngelawan Uruguay dalam grup H live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ian berjam ketiga kita mendengar Retro 15. Okey, tanda program kita bergelanggau Ken Michael. Dua lagi lagu nak aku merindam kita. Wai. Lagu di sada Jimmy Nguyen, Bobina. Kepenudian Achan, Aku Ukai Penyangkai. Ngonya. Kira kena kat tu kita bergulai berkali engkau DJ Mebak Lubang Ribut ya. Malam tu tinduk jenak boleh mimpi ke mana wai. Okey. Bakal selama ingat pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

Bertemu baru-baru retro 15 dusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal. Lepas nak kita baru aja berengkah mulai ba retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro. Lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngangai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Ukai semutik lagu-lagu lama tang piam gak lagu ya kemulai ke nostalgia ngagai kita. Kelebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Nanti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Ya, pelabak ku segi enam bias nanti dikenang kita ya. Lagu dari tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya penak sebakar. Kita ya keningapan berubah megak nitiah ke singkang dunia kemaya hari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pihak megak tahun 2000. Beda antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabak aku, jangka umur kita yang tadi yang majak tuai, bunyi-bunyi utainya tadi, padanya belak. Bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita ya tadi visit ya playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ninga ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ninga ke lagu-lagu tu tadi nak sebaka. Pendiang kita tu tadi nak sama. Inah nak baka kita ya ke makai utai, bisik kita rinduk ke utai ke manis, bisik rinduk ke utai ke masam, bisik ia ke makai utainya pihak aja. Nak ibuah bercampur garam, na ibuah debre utai bukai ya. Empat pihak aja pihak indah dah berkenyak ni ya. Okey, jadi bak retro 15 bakal selama kita bisi 15 lagu-lagu retro, lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke penghujung program tu lagi mulai ngau aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu kita bisi lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit ngau mayuh lagi penanyi ke dekat merinang kita ngau lagu-lagu sedaya bak retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua bak tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, hari album keempat Raban tu. Hari genre alternative rock, well jangle pop. Lagu hari Sugar Ray, Every Morning, but retro 15.

Ace of Base dengan lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation kalah nyadi fenomena. Lalu pelabakku kelab-kelab, disco, lebuh mayahnya Zuba. Bapun era 90-an, sigit nadai tahu ndak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning Mai Zura. Sikut penyanyi ya, kegembuan vokal soprano. Lalu terbilang buat tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning Mai Zura, tentu kita nemu lagu-lagu Weka Suah Debai Injeri. Tebal lagi bergenre pop, R&B, soul atau jazz. Laman pelabak aku Nadai Mayuh penyanyi lebih lagi di menua kita di tu kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning Mai Zura tu. Lalu ke dia tu ketemu ku bedau bisik ya keganti vokal ala-ala Ning Mai Zura. Kelimpah hari Syafinas. Sikut dah lagi penyanyi. Ia kemegak bakar nyawa Ning Mai Zura tu, vokal soprano. Hari lagu S of Bass, kita terus meniangkan lagu Yatik ke lima malam tu. Lagu hari Ekspedisi. Hari album Brutal bertahun 1994. Lagu tu pelabak aku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist, tentu lagu tu bisik. Take a rindu dengar lagu-lagu rock kapa. Cerita lagu Power Ballad ia kemenggak terbilang hari Raban Ekspedisi. Hentian ini buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi kita menggak bisik Sheryl Crow Ngau Linda buat Retro 15.

0: YFM 101.3
1: YFM. Gus sekali tu YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Dukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bansal ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.
3: Kes culiak tau kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit tik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agi tik bukai nyadi ke buah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tik ngumpan sedak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, begulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

lagu hari Linda Simai dak ngai bersuara. Lalu sebedaunya tadi mega kita ada mendiangkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single ke terubah by album kedua ya. Ia kekala boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 subak. Lalu pelabak aku tahu mega nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya ke pemandu popular bang era 90-an subak. Okey, kita terus menyang ketiga itu lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisi lagu hari Raja Pop kita. Ricky Anderson, Bintang Hati. Dia mengabsi lagu hari Awi, Iris. Tang sebedaunya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Dari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih Akib mulai Retro 15 malam tu. Tiga-tiga lagu kita dengar kita tadi, Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, dengan lagu Iris serta dengan Oasis, Don't Look Back in Anger, Bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia, lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar tadi bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak, bar era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambil ke nama jam kita, terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari SCDC, Thunderstruck, Bar Retro 15.

Lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemadu Sayau. Hari albumnya ke dia keluar ke penyanyi itu, kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau dikumai multi-talented. Utai ke jarang-jarang di kembuan siku-siku orang. Pengelandia ya tu nang Siti utai ke patut benar ngasuh kita itu mega hati. Jadi siku pengari ya ke balat udah mandang ke pemanah main asal pia mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisi masuk ke album. Lalu lutus di lagu dari albumnya Sayau Pemadu Sayau. Kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu untuk baru keluar suba. Dan sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari ACDC. Tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu, Angus Young. Nyau kak babadi, lebuh maya ya, nepan bilun, ketegal ari kejai. Ini tiah ke artikel ke bisi daripada aku, madah ke, bilun ya ke di tepan ya, nyau kak terempas, labuh laban ari kejai, ngujuang ke ya tulih ke rundiang, ngagak lagu Thunderstruck. Tanda reti ya, nitar kemangka, pangka nitar, Thunderstruck. Nyak mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi city fenomena. Bah sidak ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke SCDC raban dari benua Australia tu bah tahun 1990 subak. Jadi nak rasa kita nyok karatai bah pengujuang retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisa lagu dari Fugees Killing Me Softly dari tahun 1996. Tajapan pihak lagu asal tu dia pansut ke bak tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees bak tahun 1996. Lalu pihak mereka kita bisa lagu dari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepah Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mereka selamat malam guys semua. Berjena. Bye-bye.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Kucing
3: 101.3 FM.
2: Segulai sejalan
3: YFM.

World Cup 2026. Area 2, 16.6.2026, main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde pukul 12.30 malam live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia ngelawan Uruguay dalam grup H live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Semaya hari itu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Ko Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu, ini pengawal berjalai berlabuh di atur, dekat di atur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kang agai Square Tower, Kuching Waterfront, penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu setiap di tahun tu di atur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbala mayuh enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke bagi megak bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang megak ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum ke diau di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya yang megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Benua kita mampu saja dan dia megak bisik megak dari benua luar dia bisik nama air agak Sarawak jadi atau cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai ni abak program ke kelak 20 hari bulan 6 tu ilak jadi ngotok ku ngari ke miti tu ngatur pengawak Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak ke Niti Tahun tahun 2026 ke dia tur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 20 hari bulan 6 tu ilah.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: kerja kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Mm. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ni.
2: Oh.
1: Semak sepana nekong kene ke.
2: Udah gerak pedak ditemu pengawalnya tanya age ni.
1: Oh, tu bisik-bisik ke betul ni kapan kita tu aman ke nya ni aman ke nya.
2: Aman ke nya. Nah, nak salah aja deh, Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi nih. Nih, nama pengawal. Nah, patut aja merahi. Nama ada bunuh aku nyemerahi. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku ya neng dong nanya nama pengawal. Nama ada bunuh aku ngepam tayam bilut.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Tak bertanya tentang pejalai penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis kini kangau?
1: Berita hangat? Berita jelas?
0: Tumai program kini kumbai galeri artis. Nintiang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bungulengau aku mawat engau artis-artis kini kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat buat YFM 101.3 FM segulai sejalai.
2: Galeri artis 101.3 FM.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang di udah di

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

dalam Grup G. Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari. Live buat TV OK. Pukul 6 pagi. Saudi Arabia melawan Uruguay dalam Grup H. Live buat Sukan Plus. Dalam Grup G, Iran melawan dengan New Zealand pukul 9 pagi. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Hari Judat Ami, pagi saya mengemin koya kunyah kebuah limau kesturi.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan setiap hari masuk hormon stresnya nyau ga, Sam. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam, nyung kercam ya dia deh. Engkau tanya kebersambung kalau muntah, yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Alu.
1: Engkau begau kini. Begau makai yang terlihat dalam perut dene sudah lundung sudahnya
2: nih. Kebawa masam.
1: Ah, udah kunyah kebawa masam. Ada ya ke? Nyawa makai yang stres.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: TC.
1: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: dia kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngeruga nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan Mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa henti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae dengan ujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam ke terubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih hakik maya sebudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu hanang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyam ke buah mana hakik berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami berhati dan kuci.
1: Yeah, it's Kumang Carol with Q, not K. Alongside with me, your MC Low. On the way from Siamang to Kuching, waktu Malaysia. Are you ready to hear this out? Let's go. Let's get it.

0: Timang Kerbata Awas. Peringkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak moy uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

0: Dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, cikgu cakap lah. Waktu yang revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong dilemban pembangunan ni dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Tak ada ya sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simon, you have no right to impose sales tax. Maka saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilion ya.
1: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama to Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labang kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti beda wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diinjau kita nya, segi lembau kau nagi ya. Leban nak nyamai hati ngai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, wayatan.

0: Teluk Manengwak teluk uran besai 5 ringgit ya sopa kume marnya kemar lu bisa gak kukua kemimirah misal pakuyo tu apa apa nak ulah mayung wah nuna anta ino melayu kau di kapiat iya teladan dia marnya sopa kuno kuyako 15 ringgit semua sekutak maru lu coba setiap mulut kami tau dawan nana daun pertas iya gak pertas tau kuno kuyako sopa daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tinya nak ya dia gemsi kutak yang punya sekutaknya suka 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

Kalau bisi orang tu di kita, tahan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang ke belakangnya, mai main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, uliah mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

0: Lama gel nuan cok tusah tim.
1: Eka tim dah ibu. Hai tusah tim eh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai boleh ku untung.
0: Nai kebenayan tau. Kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh. Kurang dikermai.
1: Katin dah ibu. Bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujian wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pianai.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati pia. GRTM kian tau.
0: Aram.
2: Pemujo dagang berpangai bab pemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan bab RTM, muntang, campat, membayar di jalan pematut. Datang meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawasia RTM Kuching, bamaya jam, upis terbuka, tak telefon, muju rumur 082-248-422, sambung 349 tau ke 292.

Tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut bakal bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nuar ti udah disediakan nanti kita udah ngelak nanti ngai pang tinggal ke bak nuar nak ngepang jalai orang bukailah ilmu meh bisik orang ke

0: non tripa kini penyalai tahun ni buah sawat nuan telefonnya tujuh penuan dulu au datai benua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat layak ni dah kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nol layap 2 second tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalai terkeranju simpang ngelantak orang ke pejalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penusah ke bukai
1: sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan
0: nasa dudi nadai reti ingat meh orang kena kesayang pesan tu dibaik ngagi kita.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakuk ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana jakuk ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakuk. Nyadi bab perkara tu nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya maksud ke jakuk.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Nanti kita benda kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena kita nguit kayaknya tadi. Oh. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, kita berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jakuk kita itu bisi kuasa jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jakuk aja atau ke jakuk tangkan bakahu ngau jakuk deleh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega bak jakuk dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai tik ngemenuah ke Atia.
2: Plasar Jurai 6:35. Plasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Dintiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: tak bertanya tentang penjalai penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis Kedi Kangau?
1: Berita hangat?
0: Berita jelas. Tume program Kedi Kumbai Galeri Artis. Nintiang hari 2 berengkah di pukul 11 malam. Bugulengau aku mawat engau artis-artis Kedi Kangau berdalam program Galeri Artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM Segulai Sejalai.
2: Galeri Artis 101.3 FM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Memang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medak ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medak dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Jigu, jigu. Jigu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

World Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026, main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde pukul 12:30 malam live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia melawan Uruguay dalam grup H live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang pulang nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Bak YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi isiko ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Tool.
1: Pagi Rewind. Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin melaki orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Jarang aku menda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak duit itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki reputih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
3: Nak kira kelempuan mimit, mai pengawak tu tadi. Nak ya, eh?
1: Aku selalu dikaya aku tu semua.
3: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
2: Betul. Apa yang buka kerja apa gitu? Isi dengar radio kata ya. Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga ada tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelasi joran murah deh tau. Udah kena habis masyarakat. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

Maya Arido, Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli Kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat Kitai. Ya alai, tanya siliat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YN.

0: Kurang kegula bapa makai.
1: Satu, hirup air aman.
2: Dua, anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula atau ke susu pekat manis bak secangkir air hirup.
1: Tiga, minta kurang kegula atau ke susu pekat manis mayang udar air hirup bak kedai.
3: Empat, rasa dulu penyampau gula bak tanda TBC bak air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis bak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucu mendoan. Pesan tu, RYFM.

0: Topik 2 pagi Y ke pagi tu, nama perkara tingasuh kita endak sabar nurun bersekolah baru.
1: The first thing yang memang kak bertemu ngobala kabar bercerita kaya bakal zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi nak kat kunci ngobala kabar bukannya ya bertemu lapangan
0: yang sebulan lebih
1: nak sebulan lebih nyu lengau ya kat sama kita subak nak dai telefon
0: non kena tangkap cikgu no penyala
2: tak
0: nak kalau tangkap merti dan tadi dene buat panjai macam-macam style
1: buat panjai nanti masalah sikit tiket belum ya agak zaman subak kak nunda buat Riana sepiak panjai sepiak pandak ya anak ya kalau main style
0: tangkap cikgu
3: kan subak zaman ku subak ya nak tahu ngena ribbon warna merah kan
1: yang mesti kalau
3: ngau putih aja
1: kami biru
3: jadi merah sikit dan ambil cikgu ya.
4: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Pengerap pagi, pukul 6.

0: Selamat pagi, Sarawak tanah kenyalang. Segulai secalai baru kita iba awak penggerak pagi YFM. Tiribuka abah pagi hari dua kita sarito hari ke-16 kita udah nyingkang ngagai bulan 6 2026. Okay, terima kasih 8 miliar YFM jadi ke stesen nuang regas ke mata kita pagi hari dua kita pagi tu lalu dalam kandang 6 jam sebenarnya tu tadi dia tidur malam kita udah diasuh atau ditimang kami ambil ke jenak agi bergari pukul 12:30 malam tu tadi ba awak timang kerba tawas lagu-lagu ya ke udah ditusun luar nindu ke kita lalu pia bega luar segulai sekalai ngagai balaya ke gawak berjaga siap malam kita berkari pukul 6 pagi tu agreement babali wai tentu ya hari ngasuh mata kita lelano agi kita ngergas ke mata pagi hari bawa penggerak pagi sejam ya ke terubah tu segulai sejalai engau aku Uncle Stone. Lalu apakah selama megak ya sebelum kita ya nyingkang ke mua agi awak kena pagi kita mana dulu kita beri terima kasih ya gaya petara laban ke udah nampuang seput kita bak dunia injau tu sari kagi lalu pagi tu nur kita beri terima kasih lalu pihak megak minta berkat bak pengawak ya kereka di kerja kita sepemanjai hari tu aram kita sama dia jenuh nama bersampi dalam hati diri begulai ngau raman Kristian ari gereja Anglika di Ulu ke Bishop Nelson Ugas Bulang.
1: 9 pagi hari gereja Anglika keterbatu aku dulu ke meri selamat pagi ngai semua bala peningo kutu Bishop Nelson Ugas Bulang ari gereja Anglika ku rekamai kita sama semiang aku di ninur kita jamaya tu awak kita ngepun ke pengawak kita sehari itu ngau semiang. Kita patut berterima kasih ke Tuhan, ke mana yo. Kita udah ngintu kita malam kita udah. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita mega patut berterima kasih ke semua pemana yo. Kita udah sambut kita. Sampai kita. Allah Ta'ala timur berkuasa nuan ke penatai semua kami minsio. Nuan megok nyadi ke pengujung kami. Kami gagok nitiak gamal nuan. Kami terima kasih ke hari sehari itu. Tu me hari lebo nuan ke udah. Ngagok penerang lemedok iya nak maduk mana. Tu megok hari lebo penampak ke mancar pagi. Nur kami tetemu ke kubur nuan. Dah puang lebo temu ngau Kristus. Penampak ke benar. Pengawak nuan nakok mana. Lebo perinduk nuan mengkang belam moyo. Sampai itu pintok kami nama anak Tuhan Yesus Kristus tiap melepas kami. Baca kita pagi itu diambil aku dari Injil St. John bagi 6 berengkah dibaca buat ayat 25. Lebuh sidak nemu Yesus di seberai danau nya. Sidak lu berjakuk ngagi ya pengajar. Kemain Tuhan datai di itu. Kau Yesus nyawut sidak. Nggak benar aku mandah ngi kita. Kita ngigo aku. Bukai laban kita udah mendok kerja aja. Talaban kita udah kenyang makai roti. Anam kerja nguliah ke pemakai tidemu buruk. Tam kerja nguliah ke pemakai titan. Timri penghidup timruan belamoyo. Pemakainya dekat beri anak mensio ngagi kita. Tambahlah talo ti apai. Udah ngasuh yang ngerjonya. Sidak lu nanya yo. Namo tai ti patut kerja kami ngamik kami ngerejo peneko Allah Ta'ala. Kau Jesus nyawon tu tai ti dasu Allah Ta'ala kerja kita. Arab ke yo ke udah dikirum ke yo. Sidak lu bejaku ngau yo mti pio namo tando terkot beri nuan lagi kami ngamik kami medok lalu Arab kan wan. Namo tai ti terkot kerja nuan. Aki ini kami makai mano di menopuang, munyi itu sudah tulis, yang beri sida roti dari serga, kedempok sida. Yesus lu berjaku ngake sida. Nggak benar aku madah ngake kita. Ukai Moses kemari kita ruti dari surga. Tang apa aku kemari kita ruti di bendara dari surga. Laban ruti ialah talonyo ia kenurun dari surga lemri penghidup ngagai dunyo. Kau sidop jaku ngagai yo Tuhan beri rutinyo ngagai kami berari. Kau Jesus jaku ngagai sidop aku tu me ruti penghidup. Barang sapo datang ngagai aku nak agi lapar. Lebarang sapo Arab ke aku ndak agi aus. Tu Injil Kristus. Puji Kristus Tuhan kita. Sampi kita. Allah Ta'ala tipun semua penghidup kami. Nuan kengagok kami mensio. Nga semua tai dalam dunia tu. Nuan ku dah merik kami penemu. Kita udah kena kami ngelalo nitiah ke penekok nuan. Beri kami pemerhati hati, kami keulian itiah ke pemenar, lebih menggap penekok nuan. Pai kami mengkang bersembiang ke semua mensio, dalam dunia tu, lebih lagi ke mensio, kena penusah jamaya tu, sekali kenyok tegal perang, tau ketegal penusah bukai. Kami minta nuan, Tuhan ngintu setengah mata ke semua mensio, ketusah jamaya tu. Saup kami, manggai ke pengarap kami, benuan siku ajok, di Tuhan serta apa kami tadi serga. Kami sampai ke semua menua dalam dunia tu, lebih lagi menua kami Malaysia, ngau negeri kami Sarawak. Sembiang ke semua kemegai kuasa, ngambil kulih hiriang serta berkat arinwan, sidak tak boleh ngiriang lemai pemasang ke menua kami. Sampai itu minta kami nama anak Nuan Jesus Kristus, si Tuhan serta pelepas kami. Amin. Pai kami di surga, kudus menama nuan, datai me perintah nuan. Jadi me penekok nuan, bakal dalam surga, punya megok dalam bumi. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami. Kami ngampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami rip penguji, lepas kami rip penyai. Kerana nuan timpu perintah, ngekuasa, ngemulia. Dia tu datai ke melamo, lamoya. Amin. Kau keberkatlah talo apa ya nak ngurwal kudus nurun atas kita saritu lo keblamo lamoya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu aku mai kita nanyi pantun lumur 42 bukulai ngobalo kuaya dari Saint Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

0: Bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung tuntung menawal arimba. Tu bak bulan satu kena kita gawa. Ayong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit sama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawa. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanya nyak. Tuk kenaka ya ku gerah kita gawa.

Jaku prangsang ke sarito. Patut tingasuh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam penghidup kita. Banyak kita pahit tau kemanis. Ngemuan cita-cita tau kejulu hati ti tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bagi kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Sewa kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai, nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah talo nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena meri kita pemaya, ukai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi, batu tinggal soh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga nur kita berindia, niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita borang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai penghidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu tinggal suas sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras setinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugak kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatut di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuah kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baru. Bisik maya kita yang resak lebak. Bisik maya kita bertucung. Nadai maik pengerugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tinggal suruh. Kadang kita indah boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngawo, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuka kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ya, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisik julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tak ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak,
penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin julo ati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah talalam sampi, lu ya tinemu semutai oleh ngagih ke kita timpadu badas, tipatu dikemuan digenggam kita. Tuhan, merkat ke kita selalu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pengerak pagi.
3: Why? FM.
4: Pagi rewind.
5: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
6: Tahu peningkat kita mesti kanjuang sup terjun bersia, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, janik ngau terjun. Sup terjun, janik ngau terjun. Wow. Nama sup ya.
7: Pemau teh, panjang ini namanya, Cak.
6: Bisa ya, nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakaknya nyamai, Cak. Dia kalau dengar menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu, macam itu namanya. Nama resepi tadi itu nyanyi lain, Cak. Acara melai tadi.
7: Mesti ke bersijani.
6: Mesti ke bersijani, wajib. Entah ini namanya. Dah kan janik masa nama.
7: Oh.
6: Nama janik tu ya moyo cak janik kampung, janik Cina, janik sambas, tak ke janik dalam puat.
7: Mm-hmm.
6: Janik lepas janik tian nak.
7: Yeah.
6: Terbaik lah tetak janik.
7: Okay.
6: Ha, udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
7: Pemau tai dini ke bawang mesai lengan.
6: Bawang borak mesai lengan.
7: Okay.
6: Dini gaya dia. Ambil kali ya ke udah rentuangnya majak rentuang buriat ya majak nyamai gitu tu di sumai ya.
7: Oh, okay, milih kena. Ke janik nyangai terjun bakali ke dar tuang.
6: Oh, ya mesti kita tanya ke tuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu cak. Nanti kompulsori. Nanti bisa lubak masian bab tayes, sirap kumimit kena nguliah ke bau rengut ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke ajinomoto nanti kepala lalak.
7: Udahnya?
6: Ujung-ujung empat.
7: Simple.
6: Simple resepi itu cak.
7: Aku ngumbai tadi. Namanya resepi itu bisa kena pananjal cak.
6: Oh, nadai. Optional.
7: Optional.
6: Optional.
7: Tempat anjal kah?
6: Itu si tempat anjalnya.
7: Tahunkah apa tebiang anunya?
6: Tebiangnya lambung kejani yang nyari atas cak ke baru ah. Makanya ya pelupuk ya mimik ya air tanya cak nyaman ya saya. Ya kena nentu ke kualiti dagian.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
8: Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih lubu antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan lubu antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah Sapit Menteri Dagang Terbangsa Industri ngau meranak ke pukul Sarawak Kemega Kaban Kungsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato Gingkoi Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya kita dekat di Perindang Penanyi Terbilang Iban ianya Johnny Aman.

0: Pia mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua. Oha.
1: Hai, dalam berita semua aku Juniaman. Mai kita berperindang, ini mulai ngau YFM.

Nah, pagi tu tuan rumah Johnny Aman ada. Ingat Siko penyanyi ya ke Dubai. Kami merindang kita semua bah program ngiling tikai gawai daya pilih menua lupa antu ke dekat diatur kena hari lima tu ila bah rumah jual gina nangesan. Okey, jadi anda dengar semuanya kita hari lima.

9. Kita balik ke rumah. Ada Joni Aman di Bay alias Kuau ke Nangasan. Okey, jadi apa gitu? Lagi ngalu ke peningat ti mendiang ke YFM tentu ya bekau gawainya agi selekat bapalak sekedanya lalu sekedan tadi bekau buntau ke Tegal nganti main bol berkari pukul 12 tengah malam tu tadi dia main bol World Cup udah diatur bisiknya tadi membedak ke live lalu nganti main-main ya kebukaan laban hari pukul 12 nyentuh ke pukul 10 tu lagi 4 itik main diatur tour ungkup ya sarito group H ngawa group G lagi kita yang ngelansa ya sekedar pemutus ya ke udah hadi temu tangga sebedaunya ke pagi tu berkongsi ke berita ti di peda aku ba Facebook berita RTM Sarawak pagi tu ngenang ke upis Menteri Dagang Dalam Menua ngau ke sepengidup KPDN Sarawak dia tu nang ya nyau ngasa agi berjalan ke Optiris 4.0 bersepadu nur tadi nagang penyalah mai diesel ngau pian salah guna diesel bersubsidi bak menua tu penerang ke dikeluar ke Sapiet Director KPDN Sarawak lalu pian mega nyadi ya ketua ya pegawai penguat kuasa negeri Muhammad Khairi Jamaluddin mada ke operasi tu dipejalai ke bak semua renggat ngau pihak mega agensi enforcement federal ngau pihak mega negeri lalu koya tugas ari Optiris 4.0 tu dia pejalai ke berengkah hari 16 Mac tu tadi dia 174 itik kes berkait ngau diesel udah direkod ke Pak Akta Kawalan Bekalan 1961 lalu Pak timpuh ia ke sebakar dia penyampau diesel ke dirampas kira ratai 10.5 juta ringgit nyengkawam kes ti diserah ke ngagai agensi penguat kuasa ia ke Bukai Buka Polis Darjah Malaysia PDRM ngau agensi penguat kuasaan maritim Malaysia APMM ia pada ke KPDN Sarawak mega berjalan ke dua buka operasi bersepadu bersemua menua nebu yang air di negeri itu nur nagang pengawal ti uji mai diesel cara belalai ngagai menua luar lalu operasi itu sebuah kapal di Sibu Dian mujur di tan ke di pelabur ke uji mai keluar di sebel subsidi hari menua Malaysia lalu Muhammad Khairi mana ke maklumat ti diberi mensiam maiwah kayaknya Siti hari peranan ia ke cukup penting mega nur mantau sidak ya nagang pengawak ke bakatau hari terus jadi lalu yang minta mensiam maiwah ngambil ke terus berkongsi ke information nanti nyemak bisik penyalah ia ke berkata bisik ditemu sidak ia lalu ia mantai ke penang tu lebuah ke ditanya pemberita RTM basisi recording kupa-kupi RTM Sarawak di Kuching itu nyak meh laban bertuah megak kita ya di Sarawak itu bahas tentang harga diesel tu berdau gak ditetap ke bakal de senanjuang dian ianya tadi harga ya nyokak berdabar tentang bunyi kita lebuah maya utai tu nyamai diuliah nak ngebediah ke kita anang kita itu tadi nyau ngebediah ke dirimpu. Okey, jadi datu lagi kami dikang datai ke pesan berarti si dikirum peninggal kita ngagai email ngau pian mega WhatsApp konti YFM lalu sekali lagi ingat ke kita ti deka nganjung pesan ngambil ke baca dulu pesan ti deka dikirum kita sebelah ti send ngagai kami kita tentu ke Terubahya maya orangnya nadai atau ke maya pengawalnya dekat diatur maya nyengai ngopi yang enggak maya nganjuang ya nyak ke bunguna benda lalu piang enggak nanti uliah tentu ke kita nyempulang ke nombor telefon bak orang ya ke patut ditanya nanti nyemak utai ke disebut kami datang lagi hendak nyemetak di dinga peninga. Okey, sebenarnya ngetai ke pesan berat mari kita buat perindah kau sikut lagi penyanyi ya ke di baik kami ngagai nangal sana lupa antau ilah terima me Linda lagu ya sempama tincin tusa hati bawa penggerak pagi wifi.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama indi?
3: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati.

0: ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anju orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan anju yang udah nyak dah. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Mengetahui ke pesan berarti bisa dikiru sama peninggal kita bawa pengerap pagi pagi hari dua kita pagi itu terubah tau pesan ke dikirum culat anak danggat jadi pesan tu nuju semua rumah panjaya ke sama semakai maya penusah rabat lalu pemegang nuju bala kediaman yang lupa tabawah kerangan kedap ulu luau ngawi kenalah dirintai ke ditu ti ngelala tambi anak cali jadi pesan tu madah ke tambi anak cali dan adai kenari minggu tu tadi 14 hari bulan 6 lalu niang tambi anak cali niang tambi anak cali tu deka di senggai balam maiwah kena malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 ba rumah wat anak sedin sebubu krian seratua sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 17 hari bulan 6 kabar belayan ya ke di pesan dipinta sampal datai nur gesah penusah rabat tu nanda baru isi pesan pemati ke dikirum culat anak danggat ke pagi tu jadi pesan tu tadi madah lelaki ya yangnya tambi anak cali dan ada hari minggu tu tadi 14 hari bulan 6 lalu niang tambi anak cali tu dekat dia senggai balam maiwah malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 ba rumah wat anak sediana sebubu krian seratu sebedau ke di anjuang pagila pagi aria 3 17 hari bulan 6 bala kabar belayan ya ke dipesan tau kelala dipinta sampalah datai ngesah nusah rabatu lalu nguyang ke pesan ya ti keduanya sitip ga pesan pemati ke dikirim anggiang tau ke dua belas nama tadi Patricia Blair anak gewah jadi pesan tu nuju semua kabar belayan ya ke dia ba nang kabah tada macan bawan pemega bala ya ke dia ba mapai tuah kenawit sibu jawa pasar kenawit serian kuciang kapiet ngawi ya ke ngelala gewah anak pasu okey jadi pesan tu tadi madah ke gewah anak pasu Guh anak pasu udah ada ya kemari 15 hari bulan 6 lalu niang guh anak pasu niang guh anak pasu tu deka di intu bala mayuh balot 1064 lorong 12 taman bintang bintangur Sarawak lalu mayangan juang niang tau nada bisi dipadah ke ditu ngga kita engkaunya ka nemu sili lagi bekawal ngawa penusah rabat tu tau tanya ngga anak niang tau bernumber kusung 111 978 101 nanda baru isi pesan pemati ke dikirim angin tau ke double nama Patricia Blair anak gua ke pagi tau nyari pesan tu tadi madah ke apa ya yang tadi gua anak pasu udah nadaya kemari hari 1 15 hari bulan 6 lalu niang gua anak pasu niang gua anak pasu tau deka di senggai bala mayuah balot 1064 lorong 12 taman bintang bintangur lalu mayang nganyong niang tau nada bisi dipadah ke ditau kita engkanya ka nemu sili lagi bekawal ngawa penusah rabat tu tau bertanya ngagai anak niang tempu dari anggiang tau ke Patricia beli anak gua ba nombor kusuang 111 978 101. Lalu nangkan kenyang natai ke setiap mega pesan ke dikirum inyang anak luang tau ke laki lidun anak awan ke pagi tu ngarik sida yasbilia lalu pesan tu nuju bala ya ke dia basmajai batang air kerubuang rumah sati sungai pituah kop ibus rumah danau sungai sawak kop ibus pemega bala ke dia bas sungai tapang sari serikai tapang hujan tiga buah rumah pemegang balaya ke diau ba Tanah Putih Serikai muduang ruban nyiar bariat pemegang bala barumah layang nang ibu seruban sungai nak sebetan sungai antu baru haruban pantara haruban bala ke dia ba plasau engkajang pagi sungai wuang merayang pemegang bala ke dia ba kedua engkabang gerigat ngopiam ga nuju unsai anak tayat ke dia ba madur bintang war ngau inepia serta lemi ya ke dia ba nanga luau awi satu ngau semua kabang belayan kenala di rintai ke ditu ti ngelala lidun anak awan. Jadi pesan tu tadi madah ke lidun anak awan. Lidun anak awan udah nadai bahwa hospital Serikai kena 13 hari bulan 6 tu tadi. Lalu niang lidun anak awan, niang lidun anak awan tu deka di senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagila pagi area 3 17 area bulan 6 ke pendam Anglika panjang ruban bala kabar belayan ya ke dipesan dipinta datai ngesah penusah rabatu ngagai rumando seri dua jalai selalang ruban nando baru isi pesan pemati ke datai ari inyang anak luang ke pagi tau jadi pesan tu tadi madah ke bini yo ianya lidun anak awan udah nadai bahwa hospital Serikai kena 13 hari bulan 6 tu tadi lalu niang lidun anak awan tu deka disenggai bala mayuah kena malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 ba rumah endau seri dua jalai salang ruban sebedau ke di anjuang pagila pagi area 3 17 hari bulan 6 ke pendam Anglika panjang ruban bala kabel bayan ke di pesan tau ke ngelala dipinta sampal datai ngesah penusah rabato lalu nangkan kenya pesan ya ke 4 ngatai ke pesan pemati ke dikirim adian anak rugah jadi ya pesan tau nuju kabang belayan ya ke diau ba kampung Melayu Tui lubuk antau ngkelili bala ke diau di Miri melikian sebang pelai skim sekarang kabang belayan ke diau ba batu lintang undup kucing ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala rugah anak ngali jadi pesan tu tadi madah ke rugah anak ngali udah nadai kena hari Minggu tu tadi 14 area bulan 6 lalu niang rugah anak ngali itu tadi adeka di senggai kena malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 ba rumah Edwin Hajawi Antulang Tekaluang Seri Aman sebedau ke di Anjuang kena pagilah pagi 3 17 hari bulan 6 kita akan nemu silih lagi berkawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngagai Santiana anak rugah ba nombor kusuang 18749430 nanu baru pesan ya ke dikirim adian anak rugah ke pagi tau yang dipesan tu tadi madah ke apa ya ianya rugah anak ngali udah nadai kena hari Minggu tu tadi 14 hari bulan 6 lalu yang rugah anak ngali tu kalau di senggai malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 ba rumah Edwin Jawi Antulang Tekaluang Seri Aman sebedau ke di Anjuang Pagila pagi area 3 17 hari bulan 6 minta kabar belayan ya ke dipesan tau ke ngelala niang tau datai sampal ngesah penusah rabatu lalu kanemu sili lagi kita tau terus bertanya ngagai Santiana anak rugah ba nombor kusuang 18749430 pesan kita ia ke 5 pagi tu ngatai ke pesan ngetah sulit ngawah muai yang terbalu ke dikirum tu rumah nanggai anak enjuap ngari ke menjadi ia yang tadi aji anak enjuap lalu pesan tu nuju semua kabang belayan ia ke diau di Menua Tatau, Labang, Gau Pemgas Manjaya, Jalai Ulus Bawah, serta ia kenalah dirintai ke ditu tinggalah niang jatun anak gihi tau ke apai kini dahuah. Okey, jadi ia pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat ke niang jatun anak gihi, niang jatun anak gihi tau ke apai kini dahuah dekat diatur kena 20 hari bulan 6 tu lah jam 8 lemai ba lot 126 kusung RPR Kiduruang P1 Jalai Tanjung Kiduruang Bintan Tulu. Ini tadi nak jauh area klinik ibu dan anak Kiduruang. Minta kebelayan ia ke pesan sampai datai nguluk pengawak tu lah. Lalu kanmu sila lagi tau bertanya ngagai nanggai anak njuap tempu menombor 019-508-9383 tau ke ngagai aji anak njuap menombor 0148893249. Nano baru isi pesan ngetas ulit ngau muain terbalu ke dikirim tu rumah nanggai anak njuap ke pagi tu ngari kemnyari ya cari aji anak njuap nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang jatun anak gihi, niang jatun anak gihi tau ke apai ke niak dayuah deka diatur kena 20 hari bulan 6 hari 6 tu ialah jam 8 lemai baru mah niang tempu balot 126 kusung RPR Kiduruang P3 Jalai Tanjung Kiduruang Bintulu. Ini tadi setampu engkau klinik ibu dan anak Kiduruang. Minta kebelayan ke pesan datai lalu kak nemu sili lagi kawal ngau atur pengawal tu lah kita uliah terus bertanya ngagai tu rumah nanggai anak nyuap tempu bernombor 019-508-9383 tau ke ngagai aji anak nyuap bernombor 014-889-3249. Lalu nguyang ngagai pesan ya ke 6 ianya pesan ngetas uliat ke dikirim tanggau anak ikuang ke apa gitu jadi pesan tu nuju semua rumah panjaya ke sama semakai maya rabat ngau pia mega balaya ke dia bas majaya batang krian batang awia batang sebelah batang sepetan disau awi muduang kucing sibu bintulu ngau pia mega kabelayan di miri ti ngelala niang sebester ikuang anak Jawa. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal getas uliat ke niang sebester ikuang anak Jawa, niang sebester ikuang anak Jawa deka diatur kalai kena malam hari 5 tulak 19 hari bulan 6 pengawal nguan uliat lalu uliat adeka di getas pagi hari 6 20 hari bulan 6 ba rumah langgan Mungu Tapang Ulu Sebetan Seratu. Sili lagi kawal ngawa pengawal tau kita tahu bertanya ngegaya peniang tau bernumber 0138-22167 tau ke ngegay aki niang tau bernumber 0116073317 ngau pia mega nge nombor 0111414167 6 nanu baru pesan ngetas uliat ke datai ari tangguh anak ikuang ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang ucuk ya ianya tadi niang sebester ikuang anak Jawa, niang sebester ikuang anak Jawa deka diatur kalai kena malam hari 5 tu lah 19 hari bulan 6 pengawal nguan uliat lalu uliat deka dia ketas pagi hari 6 20 hari bulan 6 baru mahlangan Munggu Tapang Ulu Sebetan Seratu. Okey, jadi kita engkaunya kan nemu sili lagi berkawal ngau pengawal tu lah tahu bertanya ngagai apa ini yang tumpu menombor 0138022167 tahu ke ngagai akini yang tadi tungku anak ikuang bak nombor 0116071337 tahu ke ngagai nombor 0111414167 6. Lalu ke situ tu ngatai ke pesan ngetas uliat ngau muai antar balu ke dikirum peningau kita ianya datai ari Esther Mawi ngari ke sidaya sepilia jadi pesan tu nucu kabar belayani ya ke dia bayai A, bayai B, ngau bayai C, entawa ibu ala paket kabar belayan ke dia bak peruan genting san empadik batu lintang sepata bala bak melugus kiam panggil selepung entulang kubau lepung simpai san demam sutuang paket A ngau paket B kabar belayan ke dia bak liu sungai pinggai sengelau muka ngau pemgak bala ya ke dia bak jumbit kabar belayan bak kaluang mintulu klasian bayai merbuang basi geligau meriuk setengian pemega ba merinduan maruap tajuar lingga mapar satu mita satu ulu kabo satu nga pemega balaya ke skala sama gawa ba sakra Sri Aman region ya jadi pesan tu tadi madah ke pengawa ngetas uliat ke niang suwet anak cali niang suwet anak cali dekat diatur kena hari 6 tu ila 20 hari bulan 6 jam 10 pagi balaya ke di pesan diminta data yang nguluk pama tu ketika diatur ba rumah Milton antebang bayai undup Sri Aman nando baru pesan ngetas uliat ia ke datai hari Easter maui ke pagi tu ngari respilia jadi pesan madah ke pengawa ngetas uliat ke niang laki ya, jadi niang suyet anak cali, niang suyet anak cali dekat diatur kena hari 6 tu lah, 20 hari bulan 6 jam 10 pagi. Bala kabar belayan ya ke hadi pesan bila datai nguluk mama tu ya ke diatur bar rumah Milton antebang bayai undup Sri Aman. Jadi yang kita ya ke kak nemu sili lagi berkawal ngawa pengawak tu kita tahu bertanya ngagai anak niang tumpu yang tadi Felicia banumbur kusung 1988-72636. Lalu pesan kita ia ke 8 pagi tu ngenatai ke pesan pemati ke dikirum tuan rumah tunai jadi pesan tu tadi nuju kapal belayan ia ke dia bawa tapak bunga ulu delewak pemegak kebelayan ia ke dia bawa pala tawang ulung kari bala bas kerang skim sebubut tabau sumpah sungai bayang miri ngau ia kenala dia rintai ke ditu tik ngelala angai anak ngelingkuang. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke angai anak ngelingkuang angai anak ngelingkuang udah nadai lalu niang tau dekau dintu bala mayu malam tu lagi malam meridua 16 hari bulan 6 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 3 17 hari bulan 6 kabar belayan ia ke di pesan dipinta sampal ngesah penusara batu ngagai rumah tunai nanga bengap nandu baru isi pesan mati kedatai hari tu rumah tunai ke pagi tu pesan malah ke angai anak ngelingkuang angai anak ngelingkuang udah nadai laluan yang angai anak ngelingkuang niang angai anak lingkuang tau deka dia senggai bala maiwah malam tu lagi malam hari 2 16 area bulan 6 ba rumah tunai nanga bengap sebedau ke di anjuang pagila pagi 3 17 hari bulan 6 bala kabar belayan ia ke ngelala tau ke dipesan dipinta sampalah data yang ngesah penusah rabatu. Pesan kita ia ke 9 pagi tu pesan mati kirim ambang ana ringkai ngau giang ana ringkai lalu pesan tu nuju rumah ia ke samos makai mai persarabat baka balabang kaji gen surai sekatap luba lama luba baru surit A surit B rian batang meribung layar melayu ulu melayu ilik lalu piamga nuju rumah panjai ia ke bukai baka kebelayan keriaba teberu pelawa luban ulu luban ilik semumuk atas semumuk baru jelau atas jelau baru serian ilik serian ulu kebelayan keriaba bubul yang atas bubul yang baru bubul yang tapang bubul yang tiga baru rumah temedak sepak pasak atas pasak baruah kapelayan kedia suri tiga barumah nang risau awiak kerubuang kepayang awiak nang asam menyelen baru dulang tanyu sikup bala balubu arba awiak tusuar nang amara melabu bayar perpat alu boni buang ruban piamga bala ba babang kaki wong baka sebuti ya jerai debak kemidan jaya satu nang gerenjang krian ulu teru ngau piamga ia kenalah dia rintai ke ditu tinggalah candu anak keliang tau ke indai ranggi si pesan madah ke candu anak keliang candu anak keliang tau ke indah ranggi udah nadai kemari hari 1 15 hari bulan 6 lalu niang candu anak keliang niang candu anak keliang tau dekat di sengai balamayu barumah lili anak entri dabuk layar betuang malam pegelap malam maria 3 17 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu ila sila lagi kawal ngau penusah rabatu kita uliah terus bertanya ngagai lawas banumbur kusung 12779-4482 nanda baru isi pesan pemati ke datai hari ambang anda ringkai ngau giang anda ringkai ke pagi tu nyari pesan madah ke indaya seduaya ianya tadi candu anda keliang candu anda keliang tau ke indaya ranggi udah nadai kemari hari 1 15 hari bulan 6 lalu niang candu anda keliang niang candu anak keliang tau ke indaya ranggi tau deka dintu bala mayuh malam pegilak malam bertiga 17 hari bulan 6 bak rumah lili anantri dah buat layar betuang silik kip kawal ngap nusarab tau kita boleh terus bertanya ngai ucun yang tau ianya lawas bernumber kusung 12779-4482 lalu pesan ya ke penduduk benar sempat adi kena tai ke kami bawa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tau ianya pesan pemati ke dikirum runi anak perang jadi ya pesan tu tadi nunju kabar belayan ya ke dia bakumpang langir kumpang pawah kumpang nanga skim sekerang sayan ngelili bukuang tintir lalang bala basukuang sekaruak sana cangkul Batu Bini, Ensawang, Panjaruai, Mepi, Bala Penyembungan, Kampung Iban, Lubantu, Ngapian Mugan Nuju Kebelayan, Keliau, Batu Lapan, Bintulu, Bala Disatap, Gudang, Bukit Kisi, Peninjau, Tirias, Seluai, Pakut, SEDC, Disputi, Ngapian Mugan, Bala Keliau, Sungai Kuruang, Rantau, Panjai Suai, Libai, Saya, Sebatunia, Ngapian Mugan, Kebelayan, Keliau, Berit, Seputi, Sebidang, Tinjar, Selepin, Nyipa, Senadian pujut ngau piamga kebelayan ke dia batu dan serta di pelilih menua miri Bintulu Semanggang Kucing Kuala Belayat Brunei Darussalam ngau ya kenalah dia rintai ke ditu tinggalah sarung anak kilat jadi pesan tu tadi madah ke sarung anak kilat sarung anak kilat udah nadai kemari 15 hari bulan 6 lalu yang sarung anak kilat yang sarung anak kilat tau dekat di sengai balam ayuh malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 Bandung 251 Jalan Meranti Kampung Sungai Sukung Lambir sebelah ke di Anjuang pagila ianya pagi hari 3 17 hari bulan 6 ke pendam gereja Anglika Jalai Lusut kat nombor sila lagi kita tahu bertanya ngagai runi anak berang tumpu bernombor 011-251-0963 dan baru isi pesan pemati ke dikirum runi anak berang ke pagi tu pesan madah kindaya yang tadi sarung anak kilat udah nadai kemari hari 1 15 hari bulan 6 lalu niang sarung anak kilat yang sarung anak kilat tu dekat di sengai balam ayuh malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 bak nombor 51 Jalan Meranti 1 Kampung Sungai Sukung Lambir sebedau ke di Anjung pagi pergilah pagi hari 3 17 hari bulan 6 ke pendam gereja Anglika Jalai Lusut kita kat nemu silik gip kawal ngap nusara batu tau terus bertanya ngagai runian dan perang tempu menombor 011-251-0963 jadi nyanaka kami ngatai ke pesan berat bahawa penggerak pagi YFM ungkua pagi hari 2 kita ke saritu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Mulai kita embak wine.

0: Ko Yang Berhormat Datuk Yang Pesan Jamil Anak Unyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu punya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak berserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Mereka jadi ke Siti, mereka platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih lagi mereka buat kaum kita Dayak. Jadi serta mengenanya yang mereka ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai buat semua kaum kediau di Sarawak di to. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke dipebasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayu kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float. Kita megak bisa nerima kelimpahannya, megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari benua Sabah, ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia. Mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey, seminat temuai hari menua kita empu saja dan yang mega bisik mega hari menua luar kita bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai. Ya, buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Kau ngari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi kerana saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak, lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya saya nyajak dari pesai. Terima kasih.
1: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuak 9 pagi. Segulai sejalai.

Selamat pagi, bergulang aku dengan Stefan Berita Pagi YFM. Terbatu batang berita. Pansiak di Pejalai kena nentu ke indikasi gas asli di muka lawas ngau gedung. Sarawak ngemarat ke ekonomi gadung kena ngetan ke akses ngagai makit antarabangsa. Diaspora Sarawak dipinta ngangkat ke nama Sarawak ngagai renggat dunia. Itu isi berita. Pansiak dekat di Pejalai ke dikena berarti ke bisik kendak gas asli bak sekedak kandian dor baru dalam menua tu. Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg madah ke indikasi gasnya ditemu di muka lawas ngau gedung. Hasil pansiak tumbuhnya berguna ke penetap Ari Bala Pakar sebedar sebarang pemutus berkawa ngau potensi komersial oleh digagak. Pansiaknya megak ngambil kira struktur geologi dalam tanah titik pelabak ke bisa campur gas yang kaum hidrogen ngau metana. Yang maksud ke Jakoto ngagai pengarah berita pengodah pengerami berjadi kompleks hijau SWG ngau hub penyah karbon di Kuching. Mengenang perkara bukai Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Sarawak patut negap ke pengawak berjalan ke polisi ekonomi gadung. Itu dikenal tentu ke produk menua diterima bak makit antarabangsa kelebih agi Eropah. Itu berindi hari ubah polisi dagang global tiap guna ke pengeluar nitia ke standard kurang karbon hari tikas tenaga proses nyentuk ngagai produk ke penudi. European Union direport ke benar nombor ke cara baru berkawa ngau levy karbon. Nyalai Sarawak patut nentu ke pejalai pemansut di berpelasar ke kuasa tahu dikenak baru ngau proses berpelasar ke industri gadung kena ngetan ke akses market. Yang megak madah ke pemesai guna ngemansang ke pengerja pengawak berpengelandik hari pelajar ngau latih teknikal serta vocational. Di event dikena nyukong transformation industrinya. Rakyat Sarawak ke Diau belajar serta gawak di menua luar dipinta terus nyawa pemansang menua tu hari pengawak tiba kunci ke penemu pengelandiak ngau penlebak antarabangsa. Sapir Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, madah ke Perintah Sarawak berat ke pangku pengawak diaspora Sarawak serta komited negap ke Kawasida setipat ngau tujuh pemansang menua tu. Yang madah ke munyinya lebuh tinggulu awam bergulai ngau komuniti Sarawak di Hungary berserimai ngau penemuai rasmi delegasi Perintah Sarawak ke Hungary ngau Austria. Yang madah ke Sarawak diatuk majak diaku barengat antarabangsa hari pemansang kuasa tahu dikenak baru ekonomi hidrogen ngau transformation ekonomi hari baru PCDS 2030. Ya dekat ke rakyat Sarawak di menua luar, meran ke pengawaknya di Duta Menua dimantuk ngangkat ke nama Sarawak berengat dunia. Opis Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, nyukung pemansang pemaduk baru, berkawa ngau penerbai bilun terus, Air Borneo ke Thailand. Menteri Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke pemutus Thailand, nyedia ke slot padang bilun ungkup Air Borneo. Muka peluang ngagai company penerbai bilunnya beroperasi sebagai ngau servis penerbai bilun kebukai. Tajak pihak yang ada ke sekedar prosedur ngau perkara tiap berkawal patut ditemuk ke sebedar penerbai bilun antarabangsa oleh berengkah beroperasi. Yang ada ke munyinya lebuah keduranau pengarang berita di Kuching. Dengan perkara sama, Dato' Sri Abdul Karim ngarap ke semua orang meri awak ngau peluang ngagai Air Borneo terus mansang ngau ndak ngagak banding ti ndak adil. Yang madah ke company penerbai bilun ke Dempo Sarawaknya agi baru lalu baru berengkah beroperasi dalam tahun tu. Pemansang patut dipejalai ke setimbang ngau pengawak ngintu rampak menua. Untuk berguna benar ngambil hazanah menua oleh diasar bak dudi ari ila. Sapir Menteri Langgur Pemansang Menggeri
Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua Dato' Lin Talib Saleh dekat ke semua orang bekerjasama nentu ke pemansang ekonomi nak ngerogak pemeruan rampak menua. Ia maksud ke Jakut tu maya tim jadi ke program Sains Rakyat Ngau Pemerhati Hati Rampak Menua Bukulang Ngau Community ke bagi projek Ecological Fiscal Transfer ngelati ke pengawak mulai ke pemanah sungai ungkup komuniti Sungai Miri di Miri. Dato' Len minta Mansia Mayuah ngambil nyaga pemersi Sungai Miri hari cara tindak muai sampah ngau uras ke dalam sungai. Nyalai program ke dia tu dikarap ke oleh merik penyedar ngagai Mansia Mayuah pasal pengawak nyaga ekosistem sungai. Kita dia tu benar mendiang ke berita RUI FM. Opis Menteri Pengerai Malaysia KKM nagak 81% pesakit datai berubat dalam tempoh sejam hari program penyungkat ekosistem dengan penyambung pengerai digital nasional Persada lebuh datai buat suku ke terubat tahun 2027. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad adakah inisiatif strategik antara KKM dengan Opis Komunikasi dengan Multimedia Malaysia dekat mengangkat ke arus penyambung digital fasiliti pengerai serta ngurang ke timpuh pesakit nganti. Yang mana kanak-kanak bulan 4

0: kuasa karan ngau mongko arus internet ba menua pesisir. Perkara tu nyadi batang pengawak didi kemerat ke baung komiti pengatur pelilih tau ke DAC Tebedok. Tiba Chairman Kekaban Konsel Negeri Adun Tebedok, Dr. Simon Sinambada. Aunya megak berjurai ke penanggul nyedia kai bersih, kereta api sidak bak kampung Picin ngau pelaman nyabit serta cara mutar ke penanggulnya dalam timpuh pandak ngau panjai. Atau tu dikena ngangkat ke pemanah perengka guna rakyat bak kandang menuanya. Bak aumnya Dr. Simon nyemetak mada ke tiap sebana hari rakyat patut diberi perhati serta diputar ke agensi di bekawa ngau mana. Yang nyemetak mada ke isu ke ditapi rakyat yang nyak tanggung pengawak begulai dipatut diputar ke ngau lengkas serta ngasi. Dua projek hari baru program Transformation Menua Pesisir RTP dekat ngangkat ke pemanah perengka guna Mansia Mayua serta mantuk mutar ke penanggul Ampu Babak Kampung Kuala Segan ngau Kemunting di Bintulu. Kaban Konsel Negeri Adun Jepak Iskandar Turki madah ke projek tu ianya ngagak rumah komiti pemansang ngau penglikun Kampung Kuala Segan ngana ungkus RM200,000. Tu dikena nukar bangunan lama tiada jai serta dekatnya di palan aktiviti komuniti. Lalu di Kemunting, projek ngagak parit di panjai 90 meter ke berungkus RM100,000 dekat di Pejalai ke dikena mutar ke Penusah Ampuh Bah. Ia maksud ke perkara tu ngagai pengarang berita rambau ngabas projek bak kandang menuanya. Radio Televisyen Malaysia RTM mengkang nyadi stesen penabur berita ti dipercaya serta nyadi pun penerang ti dikarap ke rakyat. Kaban Konsel Negeri Adun Ngemah Anyik Jana madah ke nyadi opis penabur perintah RTM berjalai ke tanggung pengawak besai. Lebih ngenatai ke berita titulin betul serta berpelasar ke integriti ngagai komuniti. Yang ada ke pangkuk pengawal tu majak ditegap ke terjak napi pemar serta bersemekih ngau media baru. Yang ada ke bunyinya ngagai pengar berita maya tinguluk program ngilim bidai RTM Sibu berbaik ngenyak program tu nyadi pelasar dikenak ngerapit ke kawal ngetan ke pesaka asal Raban Bangsa Sarawak serta ngirik semangat berserakup antara orang RTM ngau komuniti menua tu. Dan ujung ke berita tu, batang berita dibaca baru. Pansiak di Pejalai kena nentu ke indikasi gas asli di muka lawas ngau gedung. Sarawak ngemerat ke ekonomi gadung, dikena ngetan ke akses ngagai market antarabangsa. Diaspora Sarawak dipinta ngangkat ke nama Sarawak ngagai renggak dunia. Tunaga kami nabur ke berita RY FM, berita ditusun Monica Gary, lalu disalin Aileen Aswil. Hari bila berita RTM Kuching.
1: Jerana, cerita lama Sarawak.
2: Saritu 1606 dalam tahun 1986. Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu atau Kebina sudah dipinta numbuh ke sebuah akademi Islam di Sarawak. Tujuh penumbuh akademinya dikenang ngempuruk keraban orang di Landia bak perkara pengarap ngau akademik yang diulia berkongsi ke penemu serta pengelandia sidak ke pemansang orang Islam. Presiden Bina Abdul Rahman Yaakob mansut ke sadang penemu berkaul perkara tu bak pengerami ngintu hari raya di Kuching. Mayanya mega ia nyemetak mada ke sidak kenyeri kaban Bina patut imurat ke kualiti hari kuantiti tau ke pemayu tubuh kaban akademinya. Kok ya, orang Islam nak dipebasa ke henti semak sidak nadai ngembuan penglebih. Nya ke buah sidak diperansang nyapai pemujur ke nyurut agi di mandian ngau bansa bukai. Presiden Bina Mega bisi ngenang pemar ke ditapi orang Islam sebda mujur ngemansang ke menua Sarawak. Tajak pihak pemar tidiasai kenyak udah negap ke penyerakup bak Raban Bansa.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jako dalam sehari itu ianya raga daur yang dipansuh ndak boleh seputung munti. Raga daur yang dipansuh ndak boleh sepuntung munti. Erti jako dalam raga daur yang dipansuh ndak boleh seputung munti ianya jako ajak mayu tang nadai ngembuan penemu pemisi tau ke ndak terkerja ke pengawak. Jako dalam tu sama ngau reti jako dalam lawa kerubung ndak berisi. Contoh ayat. Keterubayang lala tak kumai aku landi amai meakehnya. Lingat jako bakal kenemu semua utai di dunia tu. Nemunya raga daur yang dipansuh ndak boleh seputung muntik dan nadai terkerja aku tersiti maya gawa. Nyalaka jako dalam sehari tu ianya raga daur yang dipansuh ndak boleh seputung muntik.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6.
2: Menua Sarawak ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekalitu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai banting. Tungak ke Semanggang. Nak datai sejam pejalai nak perau ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat mendak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palandur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawat temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh pendam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Ti bebini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajak pan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasia tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar, nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Lakia kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, banting meganya di palandur triniang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ri benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya ari ti cukup bersejarah ngagai urang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bak banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu. ngelingi bukit menua Banting. Tunga ke ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang panggau libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis, ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sidak ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuah ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak Banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, nur nanda kegawai betembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawa, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai ti bedau di serungkai, manah alai nemuai. Pesan tu, Ari Bagiban, YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: World Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026. Main dalam grup H. Spain bersatu ngau Cape Verde. Pukul 12:30 malam. Live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari. Live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia ngelawan Uruguay dalam grup H. Live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
3: Tu pagi rewind.
4: Nganai bala nek barapu ke? Matananmu ngintu pemakai berkemah rumah. Ni bah ke Malaysia? Aneng temu kak bakai aja
3: ko ya. Betul betul. Nya jaku mana dua merangsang bala ini Indo. Tang aku siti ajaku perangsang ri ni aki ku suba. Nesal ke ku ninga jaku perangsang takut ke jaku perangsang suba ni nemu suba ni aki kalang ajar aku de ya mesti belajar mamai mesti sekolah anti de ngai sekolah. Ila asai de anjuang ku bebini ke menua ulu kian de ya. Awak ni yang sai pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku mendiang ke jaku ya nemu nama ku ba. Sekali ku ge menua ulu baje pagi ai menua ulu. Hanya kena nesal le. Induk ke dia buat menua lulu sungai.
4: Oh, baji.
3: Hanya kepada udahnya tadi antua bisa pila.
4: Ya. Ini bawa nak empurau dia tu lah.
3: Hanya kepada mana aku dah. Okay, ni yang aku kunci kuno muda buat. Okay, aku ngai sekolah itu mana hanyong aku
4: berbini ke menua lulu.
5: Mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: mulai kita imbak Y pengerak pagi.
7: Tahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.